0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Lagu-lagu tradisional.
2: Ibrah Temiadiasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara, kayak selalu nam kio, sekno Islam, nauk salam. Sama sekno Islam yang moy, sama teh tuh assalamualaikum. Assalamualaikum nak erti selamat sejahtera mapak nyok. Sekira etabe assalamualaikum warahmatullah. Erti selamat sejahtera mapak nyok. Keselamatan kerana Allah. Sesuai sama erti salam nak ngate, tujuan nak uk salam, naklah nam doakan masen on yang eukkan salam supaya nanak sentiasa kerajik selamat sejahtera. Selain nak atek tujuan naklah supaya nam kuatkan rasa kasih sayang sesama ed buat persaudaraan Islam sesama ed. Jika ed belum berkenalan, mudahlah ma ed untuk ed berkenalan buat bersahabat oid ed nak uk salam. Sen on eukkan salam. Na wajib na jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Erti bok menyop selamat sejahtera. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sen oi yang terima salam pahala ames nong sen oi yang nak salam. Bok wajib atau mesti nam balas salam na ate. Berdosa jika nana tok nam jawab salam na ate. Oleh ge nak semek-mek chen lah nak uk salam mana supaya et nakot pahala yang bigak. Sedara, nak uklah salam ma bebu kenembe sen oi keluarga kelas de ek bil ek wall de atau ek moit madik ek teh tu salam ma guru ma sen oi tuha ma sahabat atau kawan-kawan bil ek jumpa hello haja teh tu salam bil ek telefon enak uk salam ma sen oi Islam haja kerana teh tu salam mok lah teh tu nong Allah subhanahu wa ta'ala. Sen oi yang naik kereta atau motor lebih match nak uk salam ma sen oi yang cip-cip sen oi yang pangkat balik te lebih match nak uk salam ma sen oi yang pangkat rendah. Ya nak lah saudara adab nak uk salam. Saudara yang mulia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sen oi yang nak uk salam buk jabat ti Allah nak ukkan 10 kebaikan ma sen oi yang jabat ti. Sen oi yang nak uk salam sama teh tu assalamualaikum nakot 10 kebaikan. Bo jika entabe warahmatullah assalamualaikum warahmatullah nanak nakot 20 kebaikan. Bo jika entabe lagi sama teh tu assalamualaikum warahmatullah nanak nakot 30 kebaikan. Ya naklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pahala-pahala masen oi yang teh tu assalamualaikum warahmatullah. Teh tu lah yang match naklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dohlah pelajaran untuk naik kali nak sekian. InsyaAllah, berjumpa weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jatim.

0: Ya, halo, selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk pendengar Radio Asia KPM yang sedang bersemong ataupun pai wegok ya, balik teh.
1: Selamat jaya untuknya kena pendengar-pendengar setia SFM, wogok aja ya, aja nak balik ke hotel lah.
0: Ya, hongkong, mungkin rakan-rakan yang tengah seksok lagi, mak abad senamun dah. Okeylah, saudara kena terima kasih untuk rakan penyampai ataupun rakan yang daripada Salam FM, tiap tugas yang lain teh hingga jaya dah teh. Dan terima kasih aja untuk anak kerana peluang dan ruang untuk ekod alih untuk jam 8 teh sampai jam 12 lekal. Jadi puduh untuk ia teh nyo bersama Ye Mizi dan rakan setugas Ye Enji depan tu.
1: Bersama dengan Ye Saga bertemankan nyo kenember and Yahya Khamis.
0: Ya, Yahya Khamis itu 20 hari bulan gecek 8.
1: Ya.
0: Buka mat tutup mat tahun tu tak lalu ye.
1: Memang gagi dah tahun. Gagi bulan, gagi tahun.
0: Berbaki lagi maro bulan lagi akan terso tahun doh lah akan tolak lagi akan etayotik lambaitik mata tahun 2026 akan emo langkah gap tep tahun 2027 bercerita macam gak isakal tahun 2027 aduh macam tak sama aje pura. Okeylah lelok pun yang kena ya balik teh ayo bersama Yar Enkloy Radio Asyik FM dan bertemankan untuk ya balik teh Enkloy segmen Gahju Asyik dengan dengan yang bertemankan topik ya balik teh yang boleh kongsikan iaitu kongsikan dia punya aktiviti Yahya balik. Macam diri sendiri tak iruk tak min punya aktiviti Yahya teh semestilah kena test susah. Aneh bancuh.
1: Susah. Baru segar.
0: Ya baru segar.
1: Tapi baru boleh tak
0: kerja. Ya betul. Percayalah kalau susah no jangan tulah cok iri yang kau ada ya balik.
1: Kalau tak konsisten.
0: Ya balik teh mestilah main laptop. Tak boleh laptop. Laptop kena jaga stamina.
1: Laptop jarang orang test susah.
0: Ya betul lah. Jadi lelup pun banyak kena untuk rakan-rakan yang sedang bersemoh 30 tu kira enlok saja yang gel-gel and kawasan-kawasan perantauan yang memerantau ataupun kawasan-kawasan mabek tu mungkin yang pai memang nung cerpo atek ke mungkin pai memang nung hal senwar atek mati atek ke jadi
1: yang tipai yang lewat kerja pun sudah pastinya kalau mana-mana sudah pastinya GT adalah jam senoi ngerunak debat-debat cermek bekerja
0: berebut-rebut sebelah-sebelah demo kadang-kadang mok cermek demo tapi tak ikut signal
1: hati-hati
0: iya betul nak naik signal mata tapi nak mayel macam-macam cerita ya balik
1: jadi ngerunak ya hati hari pemandu-pemandu mana pun matih mareh namne masa bela namne makeri namne kenderaan-kenderaan yang lalu kadang mutu-mutu dia pun ngerunak menyemua je huntik-huntik menjelit huntik-huntik tepi-tepi kenderaan terutama nong-nong yang ingin jadi kena lebih berhati-hati
0: tambah-tambah mutu tu jenis kenderaan amin lagi mudah-mudahan menyemua jadi lalu pun untuk yang kena Chen berkongsi lalu cerita ya balik dia mungkin Chen ekor pesanan ke bercerita pasal ya balik dia boleh mahu ikhlo live TikTok Asyik FM yang sedang bersalah langsung kuduh. Jadi anu mau rakan aping ke nak telur. Semua dia ya tei makan. Ilogah mabok. Bukan KL naruna Kuala Lumpur. Bok Kuala Lumpur. Ya semua dia ajak aping ke madu gah megah meje untuk rakan-rakan yang anu mana bayi logah ke. Untuk rakan-rakan pendengar untuk jam ya tei kena senyumai lah gah. Memin. Amin mu'min ku ilai tau menih leh. Mungkin tengah mu'min. Seksok lagi nak abad
1: dah. Leti lagi. Kalau leti nak abad mungkin kita nak bersaing mong lah kot.
0: Tapi pesan untuk min amin min apa nak adik baik kod kejut. Senang cerita kalau cendam wong doh hatari abad nak kena wong. Nah, sebab ia hatikan sengit. Jadi udah lupa punya kena teruskan bersama kandik dan terima kasih kerana memilih kandik sebagai teman hiburannya kena mong. Jadi jom saya mong kena lagu Nong Ramlan Timur senang berikut.
1: Ramlan Timur. Okay,
0: atik saya mong
1: kena abad.
0: Nak bayar tu. Supaya mong wong umrim saya gelong. Jadi nanti mula nanti saya mau genabag kan suara genabag men ada dua te nong koi lah koi kebi ke nong pandak angah pus bihai nanti le ya balik tak te jadi uglah ruang men merak Ramlan Timur sang trailer nampe tak naruh men ayam men aku ya mu pehpo mu bercantung ya balik te jadi jom semua ni lagu nong grading gradong Ramlan Timur semua ini
1: SFM.

0: Ya, men kena ha and loading ha.
1: Ya. Kalau nak anggot kerdi.
0: Em lagu gap pun tak boleh ii tak megong lagi. Jadi benar lah kepe saudara SM Wong telah lagu nong seniro gemel pet and yang paling teh and you jam 8:32 minit ya balik teh. Jadi untuk jam 9 dah kal ya akan ekor dah laluan gap untuk gah utama nong nong temer nong ri sendirilah.
1: Ya, gah temer ya. Ya, iterlo ai
0: ke. Oh, nong ha terlo hi. Aduh. Ingatkan cowok atau rupa-rupa berita answer itu.
1: Berita apa answer itu? Okay lah. Lagi dia lebih puas jam.
0: Okay lah untuk kerebut yang balik teh. Jadi untuk yang pay work ataupun yang tengah mandu ataupun yang tengah on the way kerja ataupun yang tengah kerja serapan ketik ti ayah balik teh. Jadi ayah balik teh kena lah serapan nak ni. Jaga tak serapan. Jaga tak serapan.
1: Runa ilik-ilik kerja HNMTL pun kena mulakan dengan sarapan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang buat rakan-rakan yang tak cian-cian untuk serapan ya. Benda nak bukan orang bukan tu boleh. Kadang-kadang mok tenai yang boleh menerima tak berserapan. Kadang-kadang mok yang tenai pun tiba-tiba apabila tak berserapan rasa moy. Kejap pun rasa tak ngeruna bermaya dengan rasa lemah, gahil, cepat dah gahil. Jadi kena cala maning walaupun amis-amis kena pastikan nyom bersarapan.
0: Ya, yeah, cara sangat penting sebab tenaga untuk mulakan tugas-tugas ya, untuk ya balik. Tak kisahlah kerja ringan ke tambah-tambah kalau kerja enjo lagi kena lah
1: Echar.
0: Jadi untuk ayah teh malu yang mok ngeruna aktiviti-aktiviti seperti masalah gedo atek mo kongsi daripada rakan-rakan yang kongsi ayah balik teh tengah on the way chain wek-wek masalah rakan-rakan nak nombek itulah mungkin ayah teh sebab ilut suasana ayah teh yang macam masalah ham berumput ya ham tap men kebe ke tap tap men telur ke sengit
1: ada mad is pun tidak and kui
0: betul ayah balik teh sebab mid suasana nak ayah teh cer-cer ayah teh pun sempat ada je kalau lambat bet mana cer ayah mungkin tiba-tiba lek tap plan pukul 7 pukul 6 tapi tiba-tiba doh walk teh pukul 8 jangan fikir ada tak sempat gigil ending lah. Boleh lagi baik masalah. Boleh baik cer-cer lagi. Selagi tu MBX tu pukul 11 baik icer. Habis rahsia cerita.
1: Habis terbongkar rahsia. Dan pun mahu rakan-rakan yang berkongsi melalui TikTok.
0: Ya, yeah, elok nak.
1: Mak yang Miss Cilik senaruh mendung cuaca di sini pagi. Dan juga mau ajar rakan-rakan rasa terus itu pasal sarapan nanti nak semua yang mau makan-makan ke DJ.
0: Ya, belanja ke? Nasi nak belanja ke nak? Aduh, rezeki ya, murah rezeki ya. Cok, cari berkomen nak.
1: Nano hati yang berkomen nanti Miss Chili.
0: Miss Chili ya? Aduh,
1: terus Zam 09.
0: Wih, Zam 09. Semoga
1: berhasil. Jadi, rakan-rakan yang keluar live yang screen pun terima kasih. Terus, nak komen-komen berkaitan dengan topik untuk Yahya tu. Hai nanu hi berjingung live tu jai dia akan
0: jadi risau.
1: Runa Isaud.
0: driver yang depan dia jangan risau kena baca komen-komen yo. Ba gena te macam tanya te mo caca mungkin macam belanja.
1: Malu like ya hati.
0: Semoga murah rezeki lah untuk ya balik te.
1: Terima kasih. Terima
0: aduh. Hai. Okay lah kena seperti bayangkan masa ti senior top top umur nak masa dewasa tu kadang-kadang rasa macam tak seindah macam gaya bayang gaya set ni top daripada segi kerja daripada segi masa terutama kalau gaya dewasa tu adalah masa lah sebenarnya nak masa sama kawan-kawan masa sama keluarga kalau hoj barding nak berleh bartau masa sama leh matau jadi unak lah tak seindah yang bayangkan masa ti Sydney tu lah masa dewasa tu jadi unak lah cerita ya ti elo pun banyak kena segala urusan ni itu urusan ni kerana kes belanja ate jadi ikro kena jadi segala urusan ni
1: urusan jadi irisan
0: urusan yo segala ilut yang yo rancang itu dipermudahkan semoga ialah rezeki dan perancangan yo itu berjalan dengan lancar
1: mungkin guru nak urusan-urusan untuk yaya do kena apa yang kena counter mungkin counter JPN counter JPG channel bayar saman boleh ke yaya ate
0: tapi tu musim-musim suat lagi.
1: Ya. Guru nak klinik-klinik tak biasalah mesti janji.
0: Klinik pun tujuh atik pun terbiak dah berapa. Tapi kalau dia nak teh masa kita teruk hampa je. Siksa dia jadi ya. Okeylah kena jom sembang well lagu yang seterus lagu sebagai memupuk semangat perpaduan 18 kaum NU negara aduh yang nak yeah. Alright, jadi dulu pun jom sembang neng lagu Nong Sinar Band 18 Suku Kaum. Jadi sembang neng moy no moy.
1: SFM.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera, Gatuh Bina Teluk Saga, Nakis Saleh.

Kerajaan terus amkan hebat agenda kesejahteraan rakyat dan klub penyerahan inisiatif di Kasih Ihsan and Jeli Kelantan. Menteri Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim and Chloe Tremo yang Facebook nanti itu penyerahan yang sempurnakan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan Manar menerima rejet menerima persembangan dan bakul lecah. Usaha mencerminkan komitmen berterusan kerajaan mana memastikan golongan memerlukan mendapat kediaman lebih selamat dan selesa.

0: Motivasi di Asyik.
1: Sering kali kita lihat bagaimana interaksi antara sesama manusia, interaksi sesama rakan-rakan, sesama ahli keluarga, sesama pasangan menjadi satu isu yang sering kali dibangkitkan dalam kehidupan kita ini ya. Jadi kita tidak mahu budaya sebegitu menjadi satu alasan untuk kita merosakkan perhubungan kita. Bila berlakunya sesuatu peristiwa itu, maka kita hadapi dengan baik. Kita lihat bagaimanakah kita boleh bertindak yang positif ke arah apa yang dilakukan itu ya, supaya apa yang berlaku itu dapatlah kita gunakan yang sebaiknya. Kita tidak mahu lagi kita ini mahu sentiasa menang saja. Perlu ada ruang untuk bertoleransi ya. Kadang-kadang tu memang betul kita menang, memang betul kita betul ya. Tetapi ada masanya kita bagi ruang kepada orang lain untuk mereka menikmati kemenangan itu juga ya. Contohnya dalam satu perbincangan ataupun satu mesyuarat dan sebagainya ya, kita berbincang untuk mendapatkan kata putus untuk sesuatu perkara. Memang betul kita ada pendapat kita sendiri, tetapi bukanlah kita harus bertelagah untuk sama-sama mana yang lebih menang dalam mencapai kata putus itu. Kita bertoleransi ya. Apa yang kita lakukan di sini ialah bertoleransi supaya kita tidak lagi menyalahkan orang lain. Kita tidak lagi sampai ke tahap yang boleh kita ni saling bermasam muka dengan orang lain ya. Kita perlulah menggunakan sebaiknya ruang yang sebaiknya, memberikan ruang yang sebaiknya juga untuk kita membina sama-sama kehidupan yang lebih segar lagi, lebih ceria lagi, di mana kita ni saling membina satu sama lain ya. Yang penting saling membina, bukannya saling menjatuhkan ya. Dan kata-kata kita itu mungkin sesuatu yang negatif, jadi kita betulkan kepada yang positif ya. Mungkin sebelum ini apa yang kita lakukan itu mendorong kepada perkara yang negatif, jadi kita betulkan supaya kita boleh menyumbang perkara yang positif kepada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, pasangan kita dan sebagainya. Yang penting sekali, mulai hari ini buatlah perubahan untuk membina kehidupan anda supaya kita membina kehidupan lebih baik lagi, menjadi lebih makmur, lebih tenteram dan lebih tenang lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kemenangan.
0: #penyiaran Jakim.

Classic FM. Moi, nu moi. Lain, dari pada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

11 pagi. Salam sejahtera bertajakan dan sampaikan oleh Nur Haisa Udo. Kerajaan terus memperkukuh agenda kesejahteraan rakyat melalui penyerahan inisiatif Rumah Kasih Ihsan di Jeli, Kelantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui hantaran di Facebook buayat penyerahan di sempurna unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan kedua penerima hak turut dapat sumbangan bakul makanan. Usaha itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan untuk memastikan golongan memerlukan mendapat rumah hak lebih selamat dengan selesa. Tiga sekeluarga hak belik dalam tragedi kemalangan memabitkan luri Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam selamat di kebumi di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu, Kampar, kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama dua anak betinanya Siti Nur Saslin, 25 tahun, dengan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, di kebumi dalam satu liang lahat. Lebih 300 orang halak memberi penghormatan terakhir. Sementara itu, bini ruah Nur Hayati Rasali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih dapat rawatan di unit rawatan rapi Spitai Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan pasal kemalangan maut itu akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC Hari Ika. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Samsuri Muhammad Isa memberitahu keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan meneliti kertas siasatan itu. Hasil penelitian pihak pendakwaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk ke Ketua Unit Bahagian Jenayah Am dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Wetnya, kedua pemandu luri imigresen dan kereta terlibat dan dereman selama sehari. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dengan diesel dengan tarif subsidi masing-masing naik antara 10 sen sampai 20 sen seliter bermula hari Ika sampai Rabu depan. Kementerian Kewangan memberitahu harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Untuk RON 95 dengan tarif subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel dengan tarif subsidi pula ditetap pada harga RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter untuk RON 95 dan RM2.10 seliter untuk diesel. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA akan meneruskan pengajian keluar negara tahun Ika melalui pembiayaan pelaburan pendidikan Sepanyol RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA Datuk Dr. Azrafadi Dusuki Buayat daripada bilangan itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir. Sementara 415 lagi meneruskan pengajian dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dengan komputer di 91 negara. Kesemua pelajar akan berlepas secara berperingkat ke pusat pengajian masing-masing mula minggu depan. Polis meminta bantuan orang ramai untuk mengenal pasti identiti mayat seorang betina yang dijumpa di dalam beg pakaian di Sungai Perak, Kuala Kangsa, Perak, Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah ACP Hisham Harun Buayan mangsa dipercayai warga asing berikutan toik rekod cap jari sepadan dan toik kesan suntikan BCG. Mangsa berusia lingkungan 30-an berkulit sawo matang serta memakai baju berbelang hitam putih dengan seluar jin hitam semasa dijumpa.

Sukan bola sepak impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir empat kesampaian selepas kalah 0-2 ke Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala ASEAN 2026 The Stadium Maidin, Hanoi malam tadi. Kekalahan itu melihat Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas kalah 0-2 pada aksi separuh akhir pertama The Ceras Ahad lepas, sekaligus menamatkan kempen Malaysia dalam kejohanan itu. Sementara skuad Naga Moss mara ke perlawanan akhir untuk meneruskan usaha mempertahankan kejuaraan. Beralih ke hoki Piala Dunia 2026. Skuad hoki negara terpaksa akur kalah 3-5 ke pasukan tuan rumah Belgium dalam aksi separuh terakhir kumpulan B awal pagi tadi. Tiga gol Malaysia disumbangkan oleh Neng Aiman Nik Rosmi, Marhan Jalil serta Akimullah Anwar Esok. Keputusan itu melihat Speedy Tigers gagal melangkah ke pusingan suku akhir. Tumpuan pasukan negara memastikan beralih ke pusingan penentuan kedudukan ke-9 sampai ke-16 menentang pemenang perlawanan antara Spanyol dengan Ireland. Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari Asia FM. Berita disunting oleh Muhammad Isad Kamarudin dari pusat berita RTM. Malaysia Madani kesejahteraan dan dinikmati. Salam sejahtera.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, jadi una tak sengmong lagu Nong Raja Teng nak oh bujang senang daripada Wing. Ye ye. Ha, semangat ke? Semangat de. Adi, ada habis ye pun im luka. Ai semangat semangat terlalu lagu una tak sengmong. Jadi ye pun ai tergoyang-goyang anu tak macam ke lagu dandu de je. Okeylah. Arpun cerita-cerita je tiba masa untuk mengundurkan diri. Lalu pun terima kasih banyak member. Anu ye minta maaf kalau mau salah dan silap selama bertugas dan mungkin mau elok-elok aja nak petak rakan-rakan
1: Jadi rakan-rakan yang mungkin hari menemani ini bermula pukul 8 ya tadi sehingga ke pukul 12 dah akan terima kasih dan juga Google untuk gayar kongsikan sementara nanti is Ahad tu nyong boleh wait jadi mau program yang akan berlangsung dan juga selamat akal yang akan serah tugas merakat tugas di JBK yang kemudiannya bermula pukul 12 hingga ke pukul 4 leng akal.
0: Ya, yeah, betul. Ila pun anu seperti biasa pantun yang sama lah. Kalau mau jaru pegleng nak jaga jangan dol nya kalau peti. Kalau mau salah dan silap nak agak dol lah kalau jenam ya. Semoga bermanfaat untuk perkongsian dari itu. Ye Mizi undurkan diri
1: dan juga Ye Saga.
0: Jom ikut sama dengan aku.
1: Layan
0: FM. Layan terus dengan lagu Nur Kasih Slam. Moi nong moi. Bye-bye.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, aman hinang betul-betul ya. Sinuhi ada sentiasa sibuk. Yang oi masalah, yang oi kerja, termasuklah kerja kek rezeki, kek cakna, kek duit, nomai kedur, lagi je oi kerja. Walaupun kerakdik pada, lagi je oi kerja. Bagai kemas de, masak, sahabat, jaga kenon, jaga ginsir. Ay, ginsir pun hot dijaga ya. Aman toh dikebas mai, kenon pun bagai aja juga. Yang oi masalah, bagai masalah kerja, sekolah, masalah kek kerja, masalah litau menaleh, ai semua kira masalah saudara. Di kesimpulan, selagi muhi adeh manusia, maka sentiasa hikmong masalah, sentiasa sibuk adeh jelas. Sebab kata Al-Quran, Allah kibar firman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maksud, yang cipta manusia aja kata keadaan sibuk. Gadeh saudara ya, patut hari-hari hik sentiasa sibuk. Kerja bagai harap pun lekat ni semua kerja. Siap ada, mong lagi kerja kila. Banyak memang Allah kecipta hi ada supaya sentiasa sibuk. Tapi ingat saudara, walau hi sibuk bagai harap pun ya, aja bukan ke jadi tiket untuk pek hibur perintah Allah. Sebab rak setengah mai, abai pek sempat semayang, pek dapat berdoa, pek dapat berzikir. Ada semua alasan. Alasan tala saudara. Sebab Allah sudah kipernang nuhi. Bagai harai hamba de soleh, de beriman. Nabi Sulaiman i contoh. Walaupun kijadi raja nu seluruh alam ada, tapi lekat ke dapat beramal ibadah nu Allah. Kawat Nabi contoh, Bilal bin Rabah. Walaupun kijadi hamba abdi, tapi isengi diempak sentiasa kisebut mu Allah. Berzikir nu Allah. Abdul Rahman bin Auf. Walaupun ke kejadi businessman, sama mohon atau tak, murak mai, mai deraje akan berusaha, tapi mai desgot akan ke alasan. Fikir-fikirlah saudara ya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin Asyik FM.

0: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, yeah, Chef M, Winumoy, 12.06, iminit ku DJs ketika nunen. Okay, sebenarnya telah pun menghiburkan hi, ajih, nanak lagu jenulak. Ada bi nyanyikan ya, rakasan rahi Bahyong, anak laki Yotap, ya, ken kampung Pusin Road, rakaman Ma Bukit Long pada tahun 2018. Mungkin lagu je, kiranya kena nak kisah. Mungkin dia bi berangan lah ya, untuk memiliki nanak kereta. Dia hipanai juga memang biar-biar menjadi idaman mai lah ya. Semoga bi pasalik impian dia tercapai lah ya. Okey, lepasnya ketika dunia teman-teman Wiki Kudara untuk konti kedua. Edisi hari ada 20 Ogos. Gecek 8 lah ya. 2026, dia pastinya tu rakan-rakan hi Gece Adeh tinggal memerip hari lagi. Dia pastinya dia akan hi menyambut untuk Hari Kebangsaan ke-69 tahun Adeh. Serta hipani juga Hari Malaysia lah ya, pada 16 September. Jadi mungkin di kalangan kek, dia pastinya bismarakkan lagi kek punya semangat dia perneng cintakan pada negara. Kek memasang jalur gemilang, bendera hi sendiri, bendera negeri kek sendiri. Pastikan kek pakai ataupun kek pasang je dengan betul lah. Agak pula kemen pasang lah ya. Kalau kek mungkin biar naik kek merupakan tauki kedai ke owner kedai, owner perniagaan. Kalau pekerja aje mai luar, pastikan naik panel lah ya. Rehlo icara pemasangan dia betul. Sebab aje merupakan bendera jalur gemilang je, nana identiti hit sendiri lah ya. Dia bipasalek sangat sangat berharga. Okay, Rehlo pun seperti biasa pada ketika itu dan juga Malok serta Johoi, dia akan bersama Ruteng Loh jugalah ya. Ju H-O-A-G. Okay, dia pasti Ibu Imai. Setelah itu, dia akan bersama Relay. Topik dia sangat menarik berkenaan Ru H-O-A-G sendiri. Mungkin di kalangan rakan-rakan hi ya, mai luar ke ataupun mambil main nyam. Tok bi panai lagi, jala H-O-A-G ada akan hi bersama ya. Setelah Choi sekitar jam 12.15 kudijis ataupun tengah hari lah ya. Okay, dia mungkin dia sedang memandu juga ketika dunan. Selamat memandu, semoga selamat loy man destinasi DK7. Dia mungkin juga di bici matepat gerai warung kedai cakna. Selamat menjamu saudara, pastikan kek parking dengan betul. Kalau kek parking biap ni bertindih lah ya, berlapis-lapis macam kek lapis rawak lah ya. Okey, pastikan kek waste ataupun kek tinggalkan kek punya telefon kontak supaya senang lah ya. Kalau sekiranya tiba-tiba je mengumai dia memang be hot, be hold ketiga je untuk be uruskan urusan late night. Kadang je nyanyak lah ya, terpaksa be hon merip kali. Tak pasal-pasal hit mengganggu ketenteraman mai awam ketika aje lah ya. Okay, segala perkara untuk rakan-rakan hit ketika nunen, semoga dipermudahkan sekali urusan kek. Berhati-hati juga malak telik berada, utamakan keselamatan diri lah ya. Okay, dan pun terus silayan dan lagu sekejap. Katil Dalek Jakun, alias ya Lukah dan Tajur. Nana bipasal ni alat ya untuk hi Kak Kek Rezeki lah, menangkap ikan dan sebagainya. Okay, dan apa tu saya nak cakap, moi ni moi.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Moine Moi, Asik FM.
1: Ya, Chef M, Moi Dumoy, 12.19, semakin nyon, semakin mampiri, 12.20, ku DJ seketika dunia lah. Okey, relok pun masih lagi berteman kena Wiki Kudara untuk belah ku DJ ataupun tengah hari ada. Jadi seperti yang bertukar gate lah ya, yang bual ngerok-gop juga. Terima kasihnya untuk rakan-rakan kita. Terima kasih kerana masih terus setia bersama kami Aisyah FM. Terima kasih kerana menjadikan kami teman hiburan serta rakan maklumat lah. Okey, seperti yang saya janjikan, di mana pada tengah hari ini kita bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di dalam konti. Selamat tiba, selamat datang Encik Jamalulail.
2: Ya. Yeah.
1: Apa khabar ya, Encik Jamal?
2: Alhamdulillah, baik sihat.
1: Okey, orangnya kita tengok cukup suka tersenyum. Okey, Encik Jamal katanya tadi sempat juga kita berbora. Ini kali kedua ya?
2: Ah ya, betul.
1: Sebelum ni bila tu?
2: Sebelum ni tahun 2023. Berkenaan dengan sukarelawan hospital lah masa tu.
1: Masa tu DJ-nya yang bertugas?
2: DJ Laili.
1: DJ Laili. Okay. Kali ni berbezalah. Hari tu dengan bunga. Hari ni dengan kumpah. Okey, baik, terima kasih. Pastinya kita ucapkan kepada Cik Jamal yang merupakan Ketua Unit Kerja Sosial Perubatan Pusat Transit Kesihatan HOAG lah. Okey, kita tahu juga HOAG sangat sinonim dan dekat juga untuk masyarakat komuniti orang asli. Siapa tak kenal tu sangat-sangat rugi ya, Cik Jamal ya.
2: Betul.
1: Jadi hari ini kita akan berkongsi penceritaan, perkongsian daripada Cik Jamal sendiri. Katanya berkenaan dengan Pusat Transit HOAG.
2: Ya, betul.
1: Okey, mungkin pembuka tirai ni mungkin nak tahu jugalah ya, secara ringkas pengenalan. Mungkin nak tahu juga apakah tujuan apa ni Pusat Transit HOAG ni. Silakan Cik Jamal.
2: Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar Asyik FM. Terima kasih juga kepada DJ Wiki lah. Okey, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikit maklumat lah mengenai Pusat Transit Kesihatan Hospital Orang Asli Gombak ataupun HOAG ni. Okey, mungkin ada yang masih belum mengetahui bahawa HOAG ni menyediakan pusat transit kesihatan yang bertujuan membantu waris ataupun pengiring, khususnya bagi mereka yang perlu berada bersama pesakit sepanjang tempoh rawatan ni. Okey, pusat transit ni dia berkonsepkan family admission, di mana kita menyediakan penginapan sementara kepada waris ataupun pengiring pesakit orang asli ni yang sedang menerima rawatan di ward hospital Orang Asli Gombak maupun hospital-hospital luar seperti HKL ataupun hospital Selayang dan sebagainya lah. Okey, pusat transit ni juga dikendalikan oleh unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan.
1: Okey, akhirnya dia adalah masih di bawah KKM.
2: Ya, betul, masih di bawah KKM.
1: Okey, kiranya Cik Jamal sekarang dekat situ dah berapa lama dah tempoh berkhidmat?
2: 5 tahun.
1: 5 tahun. Okey, 5 tahun. Sebelum ni di mana Cik Jamal?
2: Sebelum ni saya bertugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang tu selama 13 tahun lah, lebih kurang macam tu lah.
1: Tapi peranan ni masih sama lah kiranya.
2: Kita menjalankan kerja sosial jugalah. Berkenaan dengan kebajikan lah. Cuma bezanya kat luar tu kita berurusan dengan orang-orang awam lah. Macam kat dalam hospital orang asli ni, kita berurusan dengan pesakit dan juga waris-waris mereka lah.
1: Mungkin dia lebih lebih fokus sikit lah.
2: Ya, lebih fokus kepada pesakit orang asli.
1: Okey, baik, itu dia secara pengenalan ringkas berkenaan dengan Pusat Transit Kesihatan HOAG sendirilah. Okey, mungkin Cik Jamal sendiri boleh kongsikan berkenaan dengan dari segi kemudahan dan fasiliti yang ada dekat inilah HOAG ni.
2: Okey, apa yang menariknya, Pusat Transit ni bukan sekadar menyediakan tempat tinggal untuk memalam saja.
1: Okay.
2: Kemudahannya juga kita sediakanlah bagi memastikan penghuni kita ni akan berasa selesa sepanjang berada di situ. Okey, di pusat transit ni terdapat 15 buah bilik dan 32 buah katil. Okay. Kemudahan tandas lelaki dan tandas perempuan yang berasingan. Disediakan juga ruang riadah untuk menonton televisyen. Okey, ruang bermain untuk kanak-kanak dan juga sudut bacaan, di mana bahan-bahan mainan ataupun bahan-bahan bacaan ni memang kita sediakanlah untuk kemudahan mereka. Okey, selain itu juga terdapat dewan makan yang selesa kita sediakan, dan makanan disediakan 4 kali sehari.
1: Ui, seronok tu.
2: Ya betul. Makan sarapan pagi ada, okay. Makan tengah hari, minum petang dan juga makan malam.
1: Jangan request ni ya, western tak boleh.
2: Tak boleh. Itu memang kita dah tetapkan lah menu-menu kat situ kan. Hospital, okay. Hospital memang dah tetapkan dah. Okey, di bangunan pusat transit juga disediakan juga ruang solat lah untuk mereka yang beragama Islam.
1: Okey, baik, cukup sempurna, cukup baik dari segi kemudahan fasilitinya. Memang inilah satu kemudahan untuk komuniti orang asing juga. Kalau tak gunakan sebaik mungkin, memang agak rugilah ya. Okey, dah tahu juga Cik Jamal. Yalah, dari kita dah tahu dia punya dari segi kemudahan, nak tahu juga mungkin ada syarat-syarat siapakah yang layak tu.
2: Okey, jadi siapa yang layak untuk duduk di pusat transit ni? Okey, antaranya ialah mereka yang terdiri daripada orang asli yang berstatus warga negara Malaysia. Okey, mereka ni adalah waris kepada pesakit orang asli. Okey, selain daripada waris orang asli ni juga, pesakit discharge daripada hospital luar juga boleh duduk sementara di pusat transit kami. Sementara menunggu waris yang daripada kampung datang ambil, ataupun daripada pihak JAKUA yang datang ambil mereka untuk dibawa pulang. Dia akan boleh tinggal sementara lah. Sementara tunggu siapa-siapa ambil dia orang untuk bawa ke kampung tu, dia orang boleh duduk situ dulu lah. Okey. Lepas mereka ni mestilah boleh menguruskan diri sendiri. Tidak mempunyai penyakit berjangkit dan tidak mempunyai penyakit mental lah, sebab kita tak nak lah ianya boleh berbahaya kepada penghuni yang lain.
1: Okay, itu ada dari segi syaratnya. Ini kiranya kalau Cik Jamal, kalau kita ikutkan dari pelbagai negeri lah ya.
2: Ya betul, di Semenanjung.
1: Di Semenanjung.
2: Di Semenanjung.
1: Katakan dia dari Kelantan pun tak jadi masalah.
2: Tak jadi masalah. Kadang-kadang mereka ni nak datang, pesakit nak datang tu mesti nak ditemani oleh waris kan, family, keluarga. Jadi keluarga dia orang boleh teman pesakit ni sepanjang tempoh rawatan mereka berada di situ lah.
1: Okey, baik. Nak meneman tu seorang dua atau ada dia punya syarat juga?
2: Macam tu kita tak tetapkan syarat lah.
1: Okay.
2: Tapi kalau kita macam kita tak tetapkan, tapi kita galakkan kalau boleh biarlah seorang atau dua gitu je lah untuk menemani je kan. Sebab kat situ memang tujuan untuk menemani pesakit.
1: Okey, jangan bawa satu keluarga sudah ya.
2: Susah. Jadi pun kami pun ada 15 buah bilik.
1: Okay.
2: Jadi kita limit jugalah, takut risau, kami risau penuh ke apa semua tu kan.
1: Dari segi ruang tu takut yang lain pada yang memerlukan, agak terganggu juga.
2: Ya betul, tapi biasanya pesakit yang datang tu dia akan bawa seorang sajalah penemannya.
1: Baik, kalau katakan kita bayangkan kita dah masuk di Hospital Rasi Gombak ni ataupun SOAG ni, terletaknya pusat transit ni di bahagian mana tu Cik Jamal? Nak juga lokasi.
2: Okey, lokasinya dia kat bangunan kecemasan.
1: Kecemasan lah. Masuk je
2: masuk je SOAG, belok ke kanan tu dah sampai dah.
1: Memang tertulis.
2: Ya, dia terletak di arah satu, bawah tu bangunan kecemasan, atas tu pusat transit kami lah.
1: Okey. Saya rasa saya dah pernah duduk sekejap. Itulah, pernah merasa.
2: Pernah merasa?
1: Memang dari segi kemudahan memang sangat baguslah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, baik Cik Jamal, kita berehat sekejap.
2: Okey, boleh.
1: Sekejap lagi kita akan kupaskan lagi, kita akan tanya lebih lanjut lagi. Mungkin di kalangan anda nak bertanya di ruangan komen FB Live pun tak jadi masalah lah. Mana yang boleh dijawab oleh Cik Jamal, dia akan cuba jawab lah ya. Okey, relok pun hit layanan dan lagu sekejap. Jun nyanyian UMB Band, Katina Jahud, Imah Suka Pihak. HFM, Menemui.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng. Pioleh Asik FM. Asik pada yang asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi Jakua Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

Salam sejahtera, gah semai dari Pelayar Wiki lah, jom. Kerajaan terus diperkukuhkan agenda keseraan Mai Raya menerusi penyerahan inisiatif Rumah Kasih Ehsan Majlis Kelantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran mah Facebook di biap penyerahan demi sempurnakan ya unit penyelesaian pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan kepada NAR penerima dia turut menerima sumbangan bakul cakna. Usaha ini dia mencerminkan komitmen berterusan kerajaan bagi memastikan golongan dia memerlukan pikap kediaman dia lebih selamat rus lesa. Harga runcit petrol RON 1.7, RON 1.5, Rudiesel tanpa subsidi dia masing-masing bihut antara 10 sen, loy 20 sen selita bermula hari adeh, loy Rabu Nungar. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 1.7 ditetapkan kepada RM4.25 untuk 0 liter bagi RON 1.5 tanpa subsidi pada harga RM1.77 0 liter. Rudiesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 untuk 0 liter. Sementara ini, harga petroleum bersubsidi kekal di harga RM1.19 liter bagi RON 1.5 dan RM6.10 liter bagi diesel. Neraya 600 pelajar Tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA debakal melanjutkan pengajian maluar negara tahun adeh menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Pengerusi MARA Yajir Datuk Dr. Ashraf Fajri Dusuki dibiap ju jumlah in 70 mambik pelajar dibijui pengajian perubatan Universiti Al-Azhar Mesir. Manakala 419 lagi dia melanjutkan pengajian kati bidang sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan ekonomi ru komputer mas 9 buah negara. Kesemua pelajar ada akan berlepas secara berperingkat ma pusat pengajian di masing-masing bermula pada minggu nungar. Numom sukarelawan ru Numom Surida dia mengaku tak bersalah ma Mahkamah Seksyen Kelang pada hari adah atas pertuduhan menganiaya nu ikur cuk pada kecik cano. Muhammad Shah Idham Nur Haikal Shaharum 24 tahun, Ru S. Ronggini Dewi 42 tahun demi dakwa bijerut rubi tarik haiwan berkenaan semasa operasi tangkapan Mataman Teluk Indah Pelabuhan Kelang Selangor. Mahkamah membenarkan keluar dua tertuduh in demi jamin RM6,000 berserta syarat melaporkan diri ma pejabat JPV negeri setiap gecek. Sementara in ma Mahkamah Majistret Rogini dia mengaku tak bersalah atas pertuduhan debi bela cuk tanpa lesen sah ju MBDK. Mahkamah menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Ma Perak ni sekeluarga ju Kampar debidat katil nahas membabitkan luri Jabatan Immigration Malaysia Maibu Negara selamat bicup matanah ataupun tik perkuburan Islam air hitam labu pada mengon anek. Jenazah Syed Muhammad Firdaus Syed Yahya yang 3 tahun bersama Nar Ikenon Kerdur Yajir Siti Nur Syazli 25 tahun Ru Siti Darwisha Auni 12 tahun bicup katil nanak Liang Lahat. Lebih 300 mamik individu debi tiba untuk biok perhormatan terakhir. Sementara in Ikena Al-Raham Yajir Nur Hayati Razali 65 tahun dia dilaporkan stabil rumah siap menerima rawatan ma pusat rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Polis dia menahan 5 mamik individu susulan nik kes pemasangan jalur gemilang secara terbalik ma Johor setakat unan. Timbalan Ketua Polis Johor, Yajih, DCP Ho Chuan Huat, dibiap tangkapan membabitkan daerah Kulai, Pelangi Indah, Ru Iskandar Putri. Ia dibiap siasatan masih berjalankan, Ru Kertas Siasatan dia akan dirujuk kepada mambik Jabatan Peguam Negara telah dilengkapkan. Ia turut diingatkan mambik pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang demi pasak dengan betul, terutamanya telah tugasan berkenaan demi ok kepada mambik pekerja warga asing. Sementara in Makedah, Neraya 69 Kertas Siasatan Tata Tertib memabitkan 90 warga polis Diraja Malaysia BDRN dan dibuka kata tempoh 6 gecek pertama pada tahun ada. Ketua Polis Kedah Yajir Dato' Azil Abu Shah dibiap
Jumlah in The Bachelor berbanding 105 kertas siasatan membabitkan 294 mamik individu sepanjang Taut Canum. Kesalahan dia direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah, rusalah laku tata tertib dekila. Tegas Ilai PDRM dia tak akan melindungi maluk-maluk anggota Ilai. Dia BOI kesalahan, dia sebaliknya tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas, rubi puang kerja akan bikot. Termasuk tahan kerja, gantung tugas, rubi puang kerja akan bikot. Mam Melaka pula 6 ambil individu.

kesemua ambil mangsa termasuk nar sangat, berjaya bipro yang ambil mahai awam retok mengalami sebarang kecederaan. Kejadian yang berlaku ketika mangsa katik perjalanan ataupun cenip untuk bijuk makanan malinai. Kita beralih magas sukan. Jaguh angkat berat negara Yaji Muhammad Eri Hidayat bersedia untuk menguji kemampuan ilai kategori PAI Yaji 84 kilogram menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Yaji dibiakui dedunan perlu disesuaikan i-nyakna buruk serta diperhuit semula tahap i-angkatan. Untuk sebarang sasaran pingat diletakkan bagi memastikan ilik kekal bebas kecederaan menjelang persediaan masukan C27 dua kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Termasuk Sukan Asia Aichi Nagoya ada dijadualkan berlangsung bermula 19 September Nungar. Sekian gas mai disiarkan Ju Asia FM, gas disunting yang Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Syah FM, Moy, 1.16 minit Kudijis. Tengah hari ketika Dunan masih lagi berteman dengan Wiki ke udara. Ada pastinya kata segmen Mahi Asyik. Walaupun dia mungkin yang senang memandu ketika Dunan, selamat memandu, berhati-hatilah ya. Manong raya, majalah raya dan sebagainya. Semoga selamat loy, ma destinasi dikit tuju lah ya. Dan mungkin juga, pai talih bi siap talih ju kek cak-cak benjamu selera. Pastikan dokumen penting telefon KIM bersama. Ay, maklumlah ya biap naik ya behi dah kenyang ya. Sampai bisip ya dokumen double dan sebagainya, telefon tak pasal-pasal kena los balik lah ya. Okay, relok pun untuk penanda inki memberi get permakluman ya je berkenaan anak cerita. Program hi minggu ada dia dianjurkan ya Aisyah FM juga ya je berkesempena sambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM. Dia akan BUI berlangsung pada 23 Ogos 2006 hari Ahad ada. Bila i waktu naik DJ sebenarnya bermula jam 8 pagelap loy 6 idui ataupun 6 petang lah ya. Bertepat mah pusat kraf orang asli Kampung Mai Hi Sungai Bumun lah ya. Ya je mah Pulau Keri Selangor rakan hi wai-wai rakan mahe hi ada. Antara pengisian program dia dianjurkan ya je bersepena juga ruga cek kemasaan. Mong nana program dia pastinya akan dibuka itirai pada kelab J. Ya J pelancaran semangat aspirasi Malaysia orang asli nadi aspirasi. Ya J untuk permulaan lah. Dan pastinya akan diiring juga ya program-program yang menarik, antaranya ya J pasal mui, mui aik ya. Pasal mui, mui ada kalau ya nak mai mahmeri ne. Satu ya maksud lah ya. Mui kalau hit semai nek nana. Nai nek mui. Okey, dan seterusnya senam aerobik pun mong juga. Ada dia akan bi mong i hi punya instructor lah. Hi punya pakar ya. Boleh kek berzumba. Bara bara bara bara beri. Okey. Saya so, juga mong juga pertandingan karaoke, pemeriksa kesihatan dan mong demonstrasi masakan titik pun mong ya anyaman. Ukiran kayu, runcanting baju pun mong sangat menarik perkara ada ya. Dan pastinya dia akan ain juga artis tempatan Mai Hip ya Ajih. Mung Leni dan Shidi Data juga akan bersama Ruhi. Dan selain aje mong pertandingan permainan untuk tradisional main gerak ataupun kategori dewasa, antaranya tarik upih, bowling buah ataupun bowling jeer ya, bowling buah kelapa, kokonan. Okay, put-put pun mong juga menyumpit lah ya. Dan untuk ambil sangit, tiup belon akan mong juga lah ya. Bersama dengan sambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ada 23 Ogos 2026 lah ya. Okey, dalam menteri saya Bidin SJ kata dalam memori ingat alakah Syafam Moy Nung Moy.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. FM. Teman setia anda.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Yeah, daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, suku Kau Matek, yang kijing lah daripada Asik FM, Pong dan Pong.
4: Asik FM.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Okay, Relok pun masih lagi berteman dengan Wiki Kudara. Relok pun terima kasih. Dia masih setia terus menyediakan Aisyah FM sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kila, ya. Okay, Relok pun kalau hineng antara gah-gah terkini semasa juga yang hot kongsikan, ya, Aji. Malok de biap, kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 lah, ya, setakat 20 Ogos jam setakat jam 12 kudiji sanek lah. Malok tuan de tuan rumah masih lagi mendahului ya Aji Selangor lagi. Dia masih mendahului dengan kutipan emas 31 ketika nunen. Cukup-cukup hebat juga menerima tentangan sengit Ju Nganu kita, Ju Negeri Terengganu ada dengan kutipan emas ketika nunen 28 lah, ya. Okay, manakala Johor juga cuba juga biok tentangan dengan kutipan mat, kutipan pingat emas 22 dan pastinya wilayah persekutuan juga. Wah, ya, 14. Okay, angka untuk wilayah persekutuan kutipan emas ni YJ 22 lah. Sarawak pun juara bertahan edisi Tau Canuk dengan kutipan emas net 18. Pahang pun sama dengan kedudukan ke-6 kutipan emas 18, manakala Perlis nombor 7 kutip pingat emas 13. Pulau Pinang 12 pingat emas dan Sabah juga 12, ya. Kedah 9, Perak 8, Melaka 8, Kelantan 7, Negeri 93 dan pastinya Brunei Darussalam masih lagi, ya. BKK Kemuntuan masih lagi angka sifar lah. Jadi lah, ya. Jadi perkongsian ada sebenarnya Engneng menerusi laman sesawang rasmi Sukma ke-22 Selangor. Dia pasti ketika dunian masih lagi setakat deh berlangsung lah, ya. Jadi kebuli Neng secara live, secara langsung juga menerusi TV OK, Sukan Plus RTM, katih aplikasi RTM Klik J. Kebuli sentiasa joy lah, ya, antara perkembangan-perkembangan semasa ketika dunian lagi. Haji antara memberikan perkongsian dia boleh kongsikan ketika dunian. Dia pastinya untuk rakan-rakan hi-hi layan terus dan nak lagu, ya. Dia menjadi tema untuk Sukma 2026 adah ke-22. Pastinya Ju nyanyian Azlan and the Typewriter, Rentak Kita, Aksi Kita. Hei, terus saya Aisyah FM. Moinumoy.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Ya, JGP Band, Hip Bergengsa, kata Dalek Smile. Ya, serta Anik telah pun menghiburkan Hip ketika dunan 2.11 minit idui. Masih lagi pertemankan dari Wiki ke udara. Relok pun memberi perkongsian juga antara rakan-rakan Hip berkenaan dulu masyarakat Mahi Malok The Biap. The Biap, ya. Adah nana gah lah peranan dulu suara masyarakat Mahi. Dia terus diiktirafkan katil pembangunan negara lah, ya. Dia biar juga ya timbalan Perdana Menteri ya Haji Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malok The Biap ataupun The Bidut, kecemerlangan masyarakat Mahi dan membuktikan komiti Mahi adalah telah beralih ke Nanak

MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, Chef M, Moinu Moi, 2.47 iminit imengot ketika... Imengot pula, maafkan Eng lah ya. Idu sebenarnya. Maklum lah ya. Katih kunti ada, seakan-akan katih mengot. Tapi bukan sebenarnya. Okay, dan pastinya sedar tak sedar dah penghujung dan imor rencangan dah pun. Untuk segmen Khazanah Seni Chef M edisi hari ada 20 Ogos 2026. Tepat jam ni Idu Cahoy, 3 petang. Dia akan hiok laluan sekejap untuk gah dalek temuan. Relok pun... Nar lagu dah akan ke udara sehinggalah jam ni Idu Ada. Antaranya lagu rakaman Kampung Tanah Abang Katih Dalek Jakun, lagu dia berjudul Caram. Dan terakhir aja juga akan bersama Rurakan Hit Jasni Laya Ju Bukit Tadum, Katih Dalek Temuan, lagu dia berjudul Kisah Cari Rezeki. Okey, pasti dia akan berbala terus juga Dalek Temuan Laya. Okey, HFM Moi Nung Moi.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayu. Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: Oi, Wan.
0: Oi,
1: kau cari apa ni?
0: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
1: Kira apa ni?
0: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera. Bendera pula.
1: Bendera. Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
0: Oh.
1: Aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
0: Eh, habis. Bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
1: Kita pacak lah sama-sama.
0: Memang kerajaan kita mahukan kita ibarkan jalur gemilang.
1: Memang.
0: Di rumah kita ke, di premis kita ke,
1: boleh.
0: Bangunan kita ke,
1: boleh.
0: Dan kenderaan kita.
1: Kenderaan
0: itu yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang ada pada diri
1: setiap
0: aku dan
1: orang.
0: Kau.
1: Betul.
0: Dan semua rakan-rakan kita.
1: Semua Dida tadi mana? Dida? Eh, Dida.
0: Kata nak tolong.
1: Dida. Mana Dida?
0: Itu dia bawa basikal tu.
1: Oi,
0: laju
1: dia.
0: Betul.
1: Oi, laju betul. Siap pancak lagi tu. Janganlah pancak depan aku.
0: Aduh, kaki aku dilanggar lah.
1: Aduh, kau ni apalah. Tak senonoh lah bawa basikal.
0: Ni laju-laju nak mana ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
2: Saya pun sama juga.
1: Ya ke?
0: Kibarkan jalan gemilang. Okay. Jangan lupa, di rumah-rumah kita eh.
2: Iya. Yeah. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
1: Ikut aku. Satu, dua, tiga.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, Pet Sanggup nyanyian di Charma versi ke rakaman original lah ya, rakaman asal, rakaman jamming lah ya. Okey, walaupun ketika Donald masih lagi berteman kerang wiki ke udara pukul 3:28 edui. Terima kasih ya, ada masih setia terus dengan Kanjib menerusi frekuensi juga ada paling nyon, ma Lembah Kelang ada, ada pastinya 91.1. Dan rakan-rakan hidup berada Maklu Terbelik Jerantut Pahang 89.3 lah yang menjadi peneman engkik belah idu ya deh. Dan mungkin juga Pai Terlekit Juk Ju Selai Ju Kebun Engkik ya. Okay, relok pun persiapkan diri engkik juga. Muh lah mandi lah ya sebelum bersama roh yang tersayang. Okay, keron cenok engkik kan. Sebab maklum lah hi mungkin mencari rezeki, hi bersengup, berpelu dan sebagainya. Perlunya hi bersihkan diri terlebih canuk lah. Okay, relok pun untuk rakan-rakan hi berada mas kita Selangor. Pastinya pada hujung minggu ada, weekend ada lah ya, hari Minggu, hari Ahad. Okay, ya aja sambutan hari orang asli bersama Aisyah FM. Pada 23 Ogos 2026 hari Ahad ada, dia bermula pada jam 8 pagelap. Loi 6 Idui bertempat dengan pusat kraf orang asli Kampung Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Malok ya, antara pengisian untuk program ada di antaranya ya aje ya, pelancaran semangat aspirasi Malaysia orang asli Nadi Aspirasi. Okey, ataupun ia punya short form net SAM. Okey, ada merupakan lokasi dia menjadi pertama untuk mambil adeh rakan-rakan tugas eng jumpa bagai negeri lah ya. Dia terdiri jumpa mambil personality Radio RTM juga. Dan saya nak antara pengisian yang menarik juga pastinya Pasamui. Pasamui Hai satu hari lah ya. Pasal dia menampilkan ataupun biap ni jumpa mambil usahawan Mai Hi sekitar kawasan je. Dan mong juga lah ya, tak silap eng biap ni ikon-ikon usahawan juga ada turut akan terlibat ya. Saya ada juga mong senam aerobik, jadi mungkin rakan-rakan hi pegelap aja hi bersenam lah ya, menggoyang-goyang ni. Okay, hari Minggu ada pastinya kita boleh turut terlibat juga, pastinya kita pakai pemakaian baju dia betul lah, baju sukan lah ya, senang cerita ni. Dan pertandingan karaoke pun mong kita cukil bakat, boleh tali ya kita turut serta pertandingan karaoke. Saya ada juga mempermisan kesihatan serta demonstrasi masakan anyaman ukiran juhu ya, ukiran kayu ru canting baju. Saya ada juga ia akan berhibur ru artis-artis tempatan lah ju masyarakat mahi aja Leni ru rakan hi Shidi. Shidi data lah ya, kaulah permaisuri. Engpoi juga pelajar sebenarnya karaoke kelemiak ya. Okey, selain juga pertandingan pemain tradisional dewasa antaranya tarik upih, bowling buah jeer ya, ataupun bowling buah kelapa serta peput menyumpit lah. Dan pastinya untuk mambik sangit pula pertandingan tiup belon kit boleh sertai jugalah ya. Aja antara memberi get perkongsian dia boleh kongsikan ketika nuna lah bersepena sambutan hari orang asli bersama Aisyah FM pada hari Ahad ada 23 Ogos 2026 hari Ahad 8 penggelap loi 6 idul lah ya. Okey, hit terus dengar lagu Puai Ju ciptaan Leni Ku Sendiri. Aisyah FM, moi nung moi.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asyik FM.
3: Selamat mendengar.
4: Ya, Chef M, Boy Dumoy, 3.45 minit idui ketika dunian masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara segmen Maihi Asyik ketika ada lah ya. Sambil-sambil kek gerti lagu-lagu hiburan semasa juga, and kongsikan antara gahda terjadi sepanjang hari ada lah ya. Antaranya, dia sangat unik juga, Malok ada biap, ada kiss. Ada biap ni agak di luar jangka lah. Malok ya, ada dia berlaku Makulim Kedah. Nombor pemandu derby sangka kibubet, tapi paknya bukanlah ya, katih lori tangki. Rupa-rupanya meninggal dunia akibat kinyik jantung lah ya, ketika berhenti malampu isyarat manyon makilang sengon lah. Dibiap juga mangsa dia meninggal dunia derby Kedali sebagai Abdul Haris 62 tahun Ju Melaka. Derby pasal ya pihak polis Malok I pihak derby ke maklumat pada jam 6.46 idui pada Sengon J. Dan nombor pemandu lori dia tak sedarkan diri ketika kenderaan berhenti malampu isyarat molokasi lah. Debiap juga mai raya ya, dia berada mas kawasan J. Debi maklumkan pemandu lori J dia tak sedarkan diri dan berkemungkinan bibuk bed ya, sepanjang sewaktu bipoint lampu isyarat. Dan debiap juga pemandu lori dia dilaporkan sudah berada malokasi J kira-kira setengah jam 30 minit sebelum numum pengguna jalan raya dia menghampiri lori berkenaan dan bicuba ya bikejutkan ataupun bi mengejutkan pemandu lori J, tetapi ili tok bikus tidak bangunlah. Dan dibiap juga ya pegawai perubatan Ju Hospital Kulim dia bertiba malokasi ru ambulan dan kemudian dia bisahkan mangsa telah pun meninggal dunia lah. Okey, dibiap juga kenon my derby dat in turut dimaklumkan hal berkenaan dan ila memaklumkan ia abik ya mong sejarah nyakni kronik, sakit kronik lah ya aje darah tinggi ro kolesterol. Dibiak juga pemeriksaan fizikal luaran mayat ya mambik anggota balai polis Kulim bidapati entok unsur-unsur jenayah lah. Dibiak juga bedah siasat bidapati danan ataupun kematian in ya aje ischemic heart disease due to coronary arteriosclerosis ataupun sakit jantung disebabkan saluran tersumbat. Okey, aje ceritanya. Okey, relok pun salam takziah pada ahli keluarga juga. Walau tu rakan-rakan hidup mungkin bekerja lah ya, terlalu bekerja sampai bisip, walaupun bikin akhir rezeki sampai bisip lah untuk bijaga diri sendiri. Sekarang je sebenarnya harta ataupun nilai paling tinggi adalah hik punya keadaan semasa lah ya. Jadi berhati-hati, hik pantau juga, mungkin hik neng cermin lah ya, eng de masih okey ke, awak okey ke, kena tanya diri sendiri lah ya, supaya biap ne perkara ada tak berlaku lah pada engkit jugalah ya. Okey, aja antara gah-gah dia berlaku sepanjang hari ada, dia boleh kongsikan, hit boleh jadikan anda iktibar lah ya. Okey, relok pun hit layan anda lagu sekejap. Ju nyanyian bersama band lagu Poi juga ya, Juli Nai ada, berpastinya Cinta Palsu. Asyik faham? Moin Dumoy.

0: Gegah pasti pandai.
1: Kebaikan penjagaan kesihatan diri ni memang untuk kesejahteraan kita pada masa depan lah. Ramai yang suka cakap apa, saya tak rasa sakit, saya rasa sihat je. Kenapa doktor cakap gula saya tinggi? Kenapa doktor cakap kolesterol saya tinggi? Cuma yang apa yang doktor tahu, apa yang kami tahu adalah bila ada perubahan sedikit-sedikit kepada paras gula, kepada paras kolesterol, dia akan mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ dalam badan kita. So kecederaan ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So benda-benda ni akan berlaku dengan sangat perlahan, dan kadang-kadang bila kita rasa sakit, benda tu dah terlalu teruk dan terlalu melarat. So sebab tu, walaupun badan rasa sihat, buatlah saringan, dapat tahu paras gula anda, dapat tahu tekanan darah anda, supaya anda tahu macam mana anda boleh menjaga kesihatan demi kesejahteraan pada masa tua nanti.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.
3: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
4: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Ya, Chef M, Moinumoy, 3.54, imidit idui ketika dunas dah tak sedar dah penghujung, dah imol rancangan dah pun. Berteman kadang wiki ke udara ketika dunan, dia pastinya untuk rakan-rakan hi. Terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran. Hello pun, sebentar cahoy, eng akan serahkan ataupun eng ok tugas adek kepada rakan tugas DJ Azizi. Kata Dalek Jakun, dia akan berperungkit untuk konti ketiga lah ya. Okay, hello pun, terima kasih. Mangkit juga Gasip pada penghujung penghujung minggu ada sebenarnya. Ya, Aje sambutan hari orang asli bersama Asyik FM, dia akan biui lokasi pusat kraf orang asli Kampung Mai Hi, Mas Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor lah ya. Sambutan pastinya SHOE ada. Antara pengisiannya ya aja pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia SAM, Orang Asli Nadi Aspirasi, dan Mong juga Pasar Mui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu, Rucanting Baju, serta persembahan artis tempatan lah ya. Antaranya Shidirata Ruleni dan pertandingan permainan juga untuk mengambil Mai Ngerak Dewasa ya. Tarik upi, bowling buah kelapa, rupa put, menyumpit, dan untuk ambil sayang juga tiup belon pun mong jugalah ya. G Aisyah FM juga akan turut terlibat sepanjang acara ada berlangsung. Gasip lah ya, pada penghujung minggu ada hari Ahad, bermula jam 8 pegelap, loy 6 idu. Okey. Okey, dalam pun yang akan WSK lagu-lagu hiburan semasa, pastinya Salwa Abdul Rahman, Kembalilah Cintamu. Okey, Aisyah FM, Moinumoy, bye-bye, abar.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tajuk menguruskan masa. Untuk sekali lagi, Rasulullah SAW memberi pengingatan kepada semua bagaimana menggunakan masa dalam 5 keadaan, yaitu masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum mati. Masa muda jangan disia-siakan, kerana masa Ika hak penuh dengan kecerdasan fisikal dan mental. Dari Ika, guna ah masa hak ada untuk mencari seberapa banyak pengalaman dan ilmu sebelum kita menjadi tua. Masa muda empat bertahan lama, bila tiba masa tua, keremajaan tinggal kenangan. Masa muda cermelang akan menjadi masa warga emas gemilang. Manakala masa muda kecundang, ajimu akan menjadi warga tua hak empat bernasib baik. Empat habis di dunia, cun di akhirat kelak akan ditanya oleh Allah, bagaimana aji gunakan masa muda aji tentu. Ya saudara ma semua, ingat kesihatan adalah nikmat hak diamanahkan oleh Allah kepada kita untuk menjaganya. Dalam Al-Quran ada bewayat, ramai orang empat nau nikmat Ika, oleh Ika macam-macam berlaku dan berakhir dengan kesusahan. Hidup kita empat habis di sini, akhirat kelak dia tanya segalanya. Buat ahak molek, tinggal hak buruk, bertawakal, beriman, mengurus masa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba hak taat dengan masa, rindukan nikmat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Terima kasih kepada rakan penyampai tadi bersama dengan Wiki menemankan semua daripada jam ya 12 satu hari sehinggalah ke jam 4 petang ya dalam Direct Smile. Seterusnya ya bertemankan dengan Mahpula Azizi dalam Direct Jakon ya pada jam 4 petang sampai ke jam ya 8 malam kelak. Dalam segmen kita untuk sebelah petang Ika ya. Rentak Genen ya bersama dengan rodong pendengar kita ya. Rentak Genen sampailah ke jam ya 5. Jam 5 kita ada berita nasional bersama dengan kita dan juga lepas itu Rentak Genen akan teruskan ya sampai ke jam 6 petang dan jam 6 petang segmen Mati Marih. Ya sampailah ke jam ya 7.30 malam dan 7.30 malam Kazanah Seni ya Asyik Ekstra ya akan bersama dengan rodong pendengar kita. Ya itu dah antara segmen untuk sebelah petang Ika. Terima kasih kepada semua yang terus temun bertemun naknya. Jadi moga ceria saja naknya para rodong pendengar kita dalam segmen tugas Ika ya. Lagu-lagu orang kita di mana segmen Rentak Genen ya bersama dengan semua. Nah, sudah pasti kerak-kerak kita ya selalu nanti ya segmen Rentak Genen sebab sudah pastinya ya salah satu segmen ya lagu-lagu orang kita ya sepanjang 2 jam ya. Jadi rugi kalau kawan kita dapat dengarkan banyak lagu-lagu daripada kalangan masyarakat orang kita yang cukup-cukup ya sedap didengar ya lagunya ya liriknya ya sudah pastinya ya ianya berkenaan dengan cerita tentang kehidupan, tentang kawan, tentang percintaan ya, perasaan ya dan juga berbagai lagi lah ya. Dan yang rock-rock pun ada. Jangan risau eh. Okey, jadi segmen Rentak Genen buat orang pendengar kita. Jadi mengharapkan semua ciri-ciri saja hendaknya bersama dengan Azizi menemukan semua ya. Sebelum itu, jangan terlupa ya melalui frekuensi Asyik FM 89.3 di Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 91.1 di Lembah Kelang, 131 Lenggung Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 96.7 di Gerik Perak, 90.99 Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidur Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 di Gunung Kledang dan 105.1 di Gunung Berincang Tapah Langkap Jungan juga Sungai dan juga My TV ataupun My Preview 706 dan juga melalui Astro 875 dan juga maturun RTM klik di telefon masing-masing secara percuma berdengarkan session radio RTM dan juga saluran TV RTM yang pasti yang dapat dengarkan Asyik FM Moi No Moi.

dari Cirebon bersama dengan kita Hayai Poj Maha ya. Kalau betul tak salah mah ya. Tunggu awak ya. Jadi menunggu ke kawan-kawan kita ya. Jangan pernah tinggalkan kawan kita di belakang ya. Kalau boleh kita nak bergerak maju itu ya. Kita sama-samalah bantu ke kawan kita ya. Yang berjaya ni kita bantu pula kawan kita ya. Semoga ke kawan kita pada hak ketinggalannya. Kalau bolehnya biar juga ya, dia sama-sama juga ya. Senang ya. Jadi 4.5 minit petang pada kawan kita. Rentak kanan lagi masih bersama dengan kita. Okey. Baik, jom. Kita dia AC dengan lagunya Rindu ya. Tak berkesudahan.

Ya, itu dia sama kita. Abun ya, makin sayang makin terbayang ya. Adalah sayang ya, terbayang-bayang lagi ya. Japi jangan sampai gila bayang. Okey, kita ada program nak dikongsikan bersama orang pendengar kita untuk pada hari Ahad kan nanti ya, sambutan Hari Orang Asli ya, bersama dengan Asyik FM ya. Ia akan berlangsung di Pusat Kraf Orang Asli, Kampung Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Ya, bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 6 petang bagi kawan-kawan kita ya. Jadi akan macamlah program, aktiviti, ada pemasang setan, demonstrasi masakan, anyaman, tandingan karaoke, dan juga ada persembahan artis tempatan ya, orang kita dan juga ya, orang Melayu ya, yang ada. Okey, juga ada pertandingan permainan ya, macam-macam lah ya, skoneka ada. Jangan lupa untuk datang bagi kawan kita ya, untuk budak-budak pun ada juga programnya. Ada juga aktiviti untuk budak-budak. Jadi datanglah esok cukup ramai ya, dan juga orang kata berbagai-bagai lah ya, hadiah-hadiah yang menarik ya, menanti ke kawan-kawan kita. Jadi jangan lupa untuk esok ya, untuk pada hari Ahad kan nanti ya, jangan lupa untuk datang ya, 23 Ogos 2006, hari Ahad, mula 8 pagi sehingga jam 6 petang. Okey, jangan ke mana-mana, terus ya, kita teruskan lagi dengan layan lagu dalam saya merentak Genen Ikadaya Gilbert Band dengan lagunya Borpe.

Ya, itu dah Sarina atau itu bersama dengan kita. Ya, oh, Sarina. Sarina siapa? Sebut semua orang yang bernama Sarina. Sarina ke? Selina ke? Jadi ada belakang ada Na juga ya. Na. Okey, jam 4:45. Sebab minum petang buat kawan-kawan mungkin nak cakap minum petang. Mungkin ya. Saya masak mungkin ya. Benda yang mudah. Ada goreng cekodok ya. Kerja belilah lain lah. Kalau di kampung kita biasanya kita masak sendiri ya. Buat kuih kan. Dalam sebenarnya orang web pun buat lemping. Untuk minum petang. Ya. Santai buat kawan kita yang menggunakan Asia FM. Di menemukan Esmo yang sampai jalan pemalam nanti segmen rentak geng. Lagu-lagu orang kita. Kabar agaknya pemizik-mizik orang kita. Yang tengah ya, mungkin tengah mencipta lagu. Duduk santai sambil minum ngopi-ngopi. Mencari idea ya. Lagu apa nak buat ni? Okey. Okey, jom. Cegar angsa dengan lagunya. Babuk ke...

Ya tidak, Cik Ayi. Oh, lagi. Ya bersama dengan kita ya. Semoga terima naknya orang pendengar kita ya. Itu dalam dialek ya. Kawan kita dalam suka kaum jauh ya. Apa khabar naknya? Kawan kita dalam dialek jauh naknya. Semoga sehat selalu naknya kawan kita. Ya. Muzik ya, dia mudah beramu ya, band-band daripada kawan kita dalam Derek Jahud ya. Dulu pun dia mudah ada muzik ya, sampai sekarang pun ada ya. Dulu pun biasa dengar Tuna Spy kan, sekarang bermacam-macam lagi lah yang ada ya. ASP lah, UMP lah ya, bermacam-macam lagi lah, Kasanah lah ya. Dia semua cukup-cukup antara orang kita berbakat ya dalam bidang seni muzik kan. Tapi ya, lepas akan banyak lagi lagu-lagu kegawaan kita dalam Derek Jahud ya. Okey, baik ya. Seterusnya pada jam 5 ya, petang macam apa tadi lah ya, kita beri laluan dulu kepada ya, berita lah ya, pada jam 5 ya, petang ya. Biasalah ya, kita ada berita-berita dialek dan juga kita ada berita nasional ya. Jadi buat kawan kita jangan pernah mana ya, dengarkan berita nasional untuk kita ambil lah info-info atau informasi hak penting hak mungkin ya, terlepas kan. Jadi jangan ada yang terlepas berita-berita ataupun info-info hak penting. Okey, rentak kan buat kawan kita. Kita beri ya laluan kepada berita dan jumpa balik kat jam 5 ya. 10 minit petang ya, rentak kan akan terus sampai jam 6 petang nanti. IKD Adventure dengan lagunya Jangan Menangis.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan memperbaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran, meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya El Nino dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatil Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

Ya, SFM Ramai. Bapak kita ke jam ya 5.11 minit. Ya, petang kita masih lagi semua bersama dengan Azizi. Maka akan menemankan semua sampai jam 8 malam pula. Ya, kita kembali semula dalam segmen kita Rentak Kainan ya. Sampailah ke jam-jam 6 petang dan jam 6 petang sampai ke jam 7.30 malam dalam segmen Mati Mare. Dan jam 7.30 malam sampai ke jam 8 malam dalam segmen Kazanah. Ya, seni asyik ekstra bersama dengan kita. Selamat petang semuanya, berhubungan kita masih lagi mendengarkan Asyik FM pada salam melalui frekuensi ataupun melalui MyTV 306 ataupun melalui Astro 875 dan juga melalui RTMV. Semoga yang menghibur nak ya dengan lagu-lagu Amal putarkan ya. Kita semua kat semua hari kan 28 ya 2026 sama hari jadi. Kawan-kawan kita menyemari jadi pada hari ini 28.2026. Apa agak umur dah? Okey, apapun semoga ya semuanya doakan jalan ya. Orang kata impian dan apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Okey, rentak kena seterusnya. Jom kita dengarkan. Ini dari Anas Sungai Lui Bahau, lagu Julia.

KN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat en generasi pai masyarakat Yusnoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aje teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

Ya, yeah, itu dia agak dengan lagunya Ganggu. Ah, bersama dengan kita. Okey. Okey, hati-hati bagi kawan kita yang dalam perjalanan balik ya. Daripada tempat kerja, hati-hati. Yang semoga selamat sampai nak nyawah di rumah masing-masing ya, dalam perjalanan tu. Ya, pastikan selalu nak nyawah ya. Sabar tu harus menjadi orang kata kunci apabila kita berada di jalan raya. Ada yang empat ya, bermacamlah masalah temol ya. Disebabkan mungkin sebabkan orang lain ataupun ya disebabkan ya oleh kita ya yang menjadi punca ya punca disebabkan ya terkena ke orang lain sebab salah kita. Jadi jangan biarkan ya sebabkan kita yang menjadi mangsa kepada kawan-kawan kita hak lain. Okey. Terus lain Asyik FM menomor lain daripada lain. Kalau semua ada perkongsian nak kongsikan ya, melibatkan infografik, boleh saja WhatsApp nomor Asyik FM 013-315-1600. Okey, rentak kanan. Seterusnya ikan dia ya, Bakit dan Wak Diba, Ku Tak Tahu.

0: Yalah, pasti padeh.
1: Nama saya Melati Jamil, orang kampung panggil Tati lah. Pendidikan tu penting. Sekarang ni lagilah mencabar. Kalau dulu SPM pun dah boleh dapat kerja, sekarang ni ijazah belum tentu dapat kerja. Jadi kena bersedia mental, mental kena tabah. Sebab bekerja dengan orang luar ataupun hubungan manusia ni, or human touch ni, dia pelbagai. Jadi kena pandai baca situasi. Walau macam mana pun sentiasa positif lah dengan apa juga perkara yang berlaku terhadap kita. Kita kena sentiasa positif. Jadikan memori pahit tu ataupun yang tak berapa kena tu sebagai teladan untuk kita perbaiki kemahiran kita di masa-masa akan datang.
0: Gah, pasti padeh.

Ya, itu dia belanja cara bersama kita sayang-sayang ya, ha, dalam dialek Semelai. Apa khabar kalau kita mandi khabar semeru? Ha, terima kasih. Ha, terus ya, layan Asia FM. Teman dengan dia. Ha, apa khabar ini kawan kita ya? Ha, dalam Semelai ya, kampung mana ya? Dikhususkan dah. Di kampung Cuan ya, apa kampung Bongkok, kampung Bongkok ke ya? Ini yang mana nampak lah ya, kampung Bukit Gemuruh, kampung Ibam ya? Kampung Bukit Ibam, mana lagi ya, kampung apa, Tembangan, apa lagi, kampung Limbahan, kampung mana lagi, Serting ya, yang tahu lah, yang Pak Nur pun tak mahu lah. Semoga ya, kawan kita Nadi Nihun ya, selalu sihat lah ya, selalu orang kata ya, orang kata yang baik lah nak ya, kawan kita ya, domce katanya, masuk gerau dia kata domce ya. Okey, itu antara banyak di kampung kalau kita nurun ya, yang mampu ingat ya, kawan kita dalam Black Semelai juga ada di Negeri Sembilan juga ya, itu belum sampai lagi ya, itu belum sampai, kalau sampai nanti ya, akan ingat mungkin kampung-kampung apa yang ada di kawan kita dalam Black Semelai ya, semua juga tak kurang juga dengan ya, band-band yang ada ya, cukup terkenal ya, akan sampai ke Arika ya, terus berkarya ke kawan-kawan kita ya, terus kita terlibat dalam bidang muzik ya. Okey, moga bertambah lagi naknya ya, band-band yang kelangan bersama orang kita. Okey, Asyik FM sentiasa membantu, jangan risau ke kawan-kawan kita ya, bakat semua tidak akan disisihkan. Okey, ini dia Riva Band dengan lagunya Janjimu Dulu Rentak Gendong.

Memanglah cabaran dia, sebab ialah macam cakap tadi, saya budak baru nak belajar ni, memang cabaran dia banyak lah. So pertama sekali, cabaran utama bagi saya adalah masa. Sebab nak buat konten ni, konten yang macam saya buat lah, nak cari fakta, nak cari gambar, kadang-kadang gambar tokoh-tokoh tersebut, nak cari cerita di sebalik tokoh-tokoh tersebut, memerlukan masa lah. Memerlukan masa dan memerlukan sedikit orang kata penyelidikan lah. Kita kena selidik dulu, cari maklumat apa semua sebelum kita post lah, supaya konten tu, supaya apa yang kita post tu betul. Sebab bila kita bercerita pasal orang ni, pasal orang yang berjaya, contohnya wanita yang berjaya, nama dia kena betul. Salah nama kadang, itu orang lain pula kita sebut. Itulah dia kata, tante ayah ni salah ni, salah bagi fatah ni. So kena study lebih lah masanya. Jadi cabaran utama bagi saya ialah masa. Sebab ialah kita nak apa, hadap benda ni, sebab kita buat ada kerja lain. Ada kerja hakiki, kita ada keluarga, kita ada komitmen-komitmen lain. Jadi itulah, kita nak bagi masa tu memang ni lah. Kalau sebelum ni kita dah selesa lah, macam ni sebelum ni saya selesa dengan kerja keluarga, dengan aktiviti lain. Bila dah tambah dengan TikTok ni, so kena saya kena spend sedikit masa lagi untuk TikTok ni pula. Jadi lepas tu konten yang saya buat ni kadang-kadang mengambil masa sehari, dua hari, sebab kita nak shoot, nak apa, shoot video tu. Lepas tu kadang-kadang saya shoot bukan di satu tempat, kadang dua tiga tempat saya shoot, dapat tu saya gabungkan video tu. So memang ambil masa lah. So yang utama saya, masa.

Itu dah deritas dengan lagunya Segar Serangi ya, bersama dengan kita baik ya. Pada jam 6 ya, segmen seterusnya Mati Marah ya. Sama dengan kita ya, antara lagu-lagu dalam segmen ya, Rentak Kanan. Ada lagi 3 lagu ya. Cuba kalau sempat putarkan untuk semua ya. Apapun ya, segmen Mati Marah lepas ikah menemukan semua sebelum itu nak kongsikan ya, pada jam 5.22 ya, kita info trafik kita Kemalangan dari 51.8 arah hotel dari Senak ke Simpang Renggam ni, lorong kecepatan ya, dia tutup di nawan ya. Dan nak terbaru pada jam 5.32, awas lagi rusak dia persimpangan Rawang ya, arah utara dari Rawang ya, ke Rawang lah ya. Nah, lorong kecemasan ya, lorong kiri juga terhalang ya. Dan apapun trafik kawal ya, I don't know. Okay, kita info trafik sekarang bersama dengan kita. Okay, lepas ini Mati Marah bersama dengan kita. Jika dia ada yang mesti dengan lagunya, masih ingat lagi.

Ya Mati Mareh seterusnya ya, dalam segmen kita Mati Mareh ya, jam 6 sampai jam 7.30 malam kita ya. Halo semua warga kawan kita yang baru mendengarkan Asyik FM. Semua berteman dengan Mak Adizi akan memenangkan semua ya, sampai jam 8 malam kita. Okay, ada kawan kita yang bertanya di WhatsApp, dia bertanya pasal macam mana nak join pertandingan karaoke. Sebenarnya hari orang asli yang akan dibuat nanti di kampung ya, orang asli Sungai Bumbun. Di macam mana caranya, datang saja nanti ya. Dia tak payah isi borang ke kat sini ke ya, datang aja nanti masa program tu berlangsung 23 Ogos 2006 Sabang hari Ahad 8 pagi sampai jam 6 petang ya. Nanti ada pertandingan karaoke. Jadi pertandingannya karaoke kalah mati ya. Jadi jangan lupa datang kepada semua yang minat karaoke, yang suara boleh, yang berkebolehan, moh datang nanti ya ke program kita sambutan hari orang asli ya, untuk tahun 2020 ya, bersama dengan Asyik FM. Okey, jadi kita kembali semula dan sebelum kita mati marah pakai kawan kita. Jadi semua tibur naknya dengan lagu hiburan dan info-info semasa bersama dengan Esmo. Kalau semua ada sebarang info dan kongsikan bersama Momo, info program di tempat Esmo ke, boleh saja Esmo kongsikan. Okey, info trafik ke, atau ada info yang menarik ya, yang dapat Esmo kongsikan, boleh saja ya, melalui WhatsApp Asyik FM 0233151600. Okey, baik pakai kawan kita, jom kita layan lagu sejarah. Saya Mati Mareh, Kedai Syam Nawi, dengan lagunya Jangan Lalu Mereka.

Ya, kita bersama dengan Mat Zain dengan lagunya Dia. Ya, Dia, Dia, Dia yang ku puja, Dia yang ku sayangi, ya, Dia yang selalu berada di mata, Dia juga ya yang meninggalkan kekejaman, ya. Ha. Dia pergi tanpa bicara. Ha. Okey, baik para pendengar kita ya, yang tengah bekerja mungkin ya, macam Siti tengah bekerja ni ya, ataupun orang kata ya, kerja penuh hari ni kan nanti ya, tapi kena kawal emosi ya, kena kawal perasaan ya, walaupun kadang-kadang mungkin sebab sikit ya jadi emosi kan, tapi itulah ya, dalam kita kerja mesti ada juga ya masalah-masalahnya, antaranya yang tular di media sosial, antaranya dengan satu cerita ya, di tempat-tempatan kita lah ya, itu bekas pekerja kilang ya mengaku bersalah, dia cekak rakan sekerja dia ya, main telefon punya pasal ya, dia geram lah dengan kawan main telefon. Tapi aku salah lah, dia kata ya, dia memang salah dah, dia memang cekak kawan dia ya, sebabnya salah satu ialah ya, ialah kita ada kerja masing-masing kan, mungkin kawan tu nyo ya, dia part dia pak siap, part kita dah siap ya, kita ni tengah tunggu bila belum tu nak buat yang part dia lama-lama geram ya, cekak kawannya. Macam tu lah ya, jadi kalau kerja ni melibatkan orang lain ya, melibatkan kawan-kawan yang lain, jadi itulah ya. Kalau sendiri ya, sorang-sorang mungkin boleh siap ya, tapi menyebabkan orang lain ya, dia jadi lamuk pula ya. Jadi pada kawan kita ya, cubalah faham kawan dia, dia dah penuh bekerja. Ajih, part ajih siapkan. Okey. Jangan pula ya, bila part ajih nanti dulu, nanti dulu ya. Nanti bukan apa, kena cekak diam-diam ya. Tapi apapun ya, tindakan macam itu jangan diamalkan ya. Walaupun macam mana pun, kawallah emosi kita. Okey. Ini dia Mazwan bersama dengan kita dengan lagunya Fantastic Cinta. Mati marah.

Ya, kita bersama dengan Farah Nityan lagunya Kasih Ya Orang Muda. Ya, Kasih Orang Muda. Orang yang muda-muda. Apa yang tuan, macam mana ni? Apa cerita kita? Okey, Nom 31 minit. Petang lagi setengah jam untuk kita ke jam 3 malam. Masih diam ke kawan kita ya. Hati-hati di jalan raya. Okey. Baik ya, sama-sama tu ya. Saya nak kongsikan berita seorang jantan ditahan polis lepas dipercaya. Ya, dia nyanyo kesukaan nak kucing dalam hal bakul satu kawasan ya, perumahan anaknya ya. Lalu kepala daerah Batu Kajah Asisten Komisar Muhammad Nur ya. Hawan Muhammad Berwayat pihaknya menemukan lemot dengan hal itu pada jam 12 ya, 4 minit tengah hari ini. Lalu kejadian itu turut rakam dek ya, saudara hak lain ya. Hasil semakannya rakaman video berdurasi 2 minit 19 saat dapat seorang jantan tegung yang tengah pukul ya anak kucing beberapa kali sebelum ya menggunakan sepatah penyapu jenis aluminium ya. Kejadian itu berlakunya di kawasan parking rumah suspek kan, ya. Ya, pukul kucing salah. Tapi bagaimana kawan kita yang menjaga kucing ya, yang bela kucing ya, tapi ya kucing dia birak merata. Itu masalah juga. Mungkin itu juga ya. Kita tak tahu apa yang betul. Tapi kalau dia pukul anak kucing, kucing pak masalah, memang salah dia lah ya. Tetapi mungkin hati dah geram ya. Tapi kalau geram macam mana pun jangan pukul ya. Sebabnya kucing dia, dia akan binatang ya. Dia tetap tak boleh pukul pinggir ya. Dia tahu tempat tu boleh birak, situlah dia birak ya. Tetapi tuannya yang membelanya ya, yang itu patut dipersalahkan ya. Yang suka bela kucing, tak salah bela apa ke, dia bela kerbau ke, bela kambing ke ya. Kena ada lah, kalau bela kambing ada kandangnya, bela lembu ada kandangnya. Ya, jangan dia biar tepi-tepi jalannya. Jadi kita harap pun ya, orang harap ya, apa ni pihak berkuasa pun ambil tindakan juga ya. Kalau apa ni binatang yang dibela ya, menyebabkan orang lain juga ya terganggu pun ya, harus juga diambil tindakan ya. Okey, bye. Yes, bersama dengan kita macam mana, bye ya. Yang penting bercerita itu tadi ya, jangan anak yang binatang, dan juga ya jagalah binatang kita jaga. Semoga sama-sama timang rasa antara ya saudara mara. ESB kah dia? Ya, kena lagi. Nanti kita ketemu. Moi no moi.

Zeda Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Purnama Merindu. Ya. Jadi dia santai, apa tangkah pada kawan kita yang tengah makin menyusukan sabukan daya. Jogging ke, ambillah masa dalam ya seminggu mungkin dua kali untuk kita pergi ya. Kita keluarkan peluh ya, dengan berlari ke menari pun boleh. Nak apa pumping boleh. Yang pasti ya dalam seminggu pastikan kita ada buat exercise ya, pergerakan badan kita. Okay. Walaupun mungkin tengah masak ya, tengah masak pun pasalah juga ya, dengan mungkin ya, dengan lagu-lagu ya. Kalau sambil tu kan aku merayu, tangan bergerakkan ke kiri ke kanan, depan dan belakang ya. Dapat juga ya lakukan pergerakan badannya. Okay. Jadi selamat mungkin tengah masak, selamat masak baru dengan kita masak untuk makan malam. Lewat biasa makan jam berapa guys? Lama Pak tentu janji ya, mau boleh makan ya. Sebab nanti kalau Pak makan lapar. Kawan-kawan kita mungkin tengah masak, selamat masak naknya ya. Dan jika makan tengah makan malam, selamat makan malam naknya. Okey. Untuk malam lah, makan setelah malam kan. Kenyang sampai ke malam nanti ya. Akhirnya GB Band dengan kita. Bagaimana? Akhirnya jalan terbaik.

0: dah ya bro, lemah lagi dah.
1: Boleh katakan ya, kita perjuangkan segala-galanya ya. Segala-gala sudah diperjuangkan, tetapi mereka belum ada rezeki lagi ya. Rezeki untuk kita, mungkin kawan kita menyimpan duit kan. Dah orang kata buat segala-galanya lah ya, buat tu kerja-kerja, tapi belum sampai lagi rezeki ya. Duitnya bersih belum cukup lagi orang ya. Ataupun tak tercapai lagi ya, mesti ada masalah lainnya. Tak ada doa lah ya, doa untuk memudahkan urusan kita ya. Dapatlah kita sama-sama doakan ya. Semoga kawan-kawan kita yang ada tu, yang mana ada mengimpikan ya, yang nak asal tu belum tercapai ya, kita doakan ya. Tapi jangan minta pula hak, bukan hak apa ni, hak orang yang kita minta jadi hak kita. Itu tak boleh lah. Kali minta ya, kalau boleh mana motor Blossman tu ya. Kalau boleh mana motor dia tu jadi motor mak. Boleh lah. Contoh. Jangan marah, contoh je tu. Okey ya, dapat masuk kita jam 7 malam bagi kawan kita semua ya. Selamat malam, selamat layak, selamat petang bagi kawan kita yang terus ya bertemankan dengan Zizi. Santai malam kaya. Semoga semua tipur nak kerja. Okey, baik seterusnya. Ini dia Dolores yang lagu Janji Awak Kan Aku.

Ya, itu dia. Ya, kita dengar lagu Hindustan daripada filem Hum Tum Hare Sanam. Ya, okay, baik. Ya, lagi tiga lagu untuk kita dengar dalam segmen Mati Marah. Lepas itu kita ke segmen seterusnya, Khazanah Seni Asyik Extra. Lagu-lagu terusnya, lagu Sewang. Ya, bersama dengan pengarah kita ya, yang selalu menanti segmen kan. Nah, jadi lagu-lagu tradisional ya, 7:30 malam kagak ya. Okey. Baik, semua itu ya. Ha. Ya, lagu penutup kita, segmen Mata Marai lah. BOA Cinta Hati Waktu dan Pink Marah Cinta, lagu juga kamu sudah search.

Ya, Syekh Fem, boy no boy lain daripada hal lain. Ya, khazanah seni masyarakat orang kita. 18 suku masyarakat orang kita, peribumi kita. Ya, apa khabar semua di sebelah malam ini? Terima kasih terus. Ya, layan Syekh Fem, boy no boy bertemankan dengan Azizi pada sebelah malam ini. Lagu-lagu tradisional ya cukup penting ya. Ini adalah sejarah. Ya, kalau dulu orang kata sejarah tu kena tulis ya. Kadang-kadang kita ada dengar melalui ya lagu yang ada telah yang meninggalkan sejarah yang ada sebenarnya buat masyarakat orang kita. Ialah sejarah kita, partner siapa yang menulis ya. Orang dulu kata siapa yang rajin menulis dia ada sejarah. Kita betul sejarah hanya ada kadang-kadang ya lagi kesan yang ada ya yang ada dalam hutan kita, yang ada di batu ya, itulah ya yang ada sejarah-sejarah masyarakat orang kita ya. Tetapi sejarah untuk lagu-lagu masyarakat orang kita ya ianya ada ya di dalam lagu-lagu yang ada sebenarnya. Inilah antara lagunya. Jom kita dengarkan ya khazanah seni Asyik Esra Malamika, lagu daripada Kampung Bakar Batu Skudai Johor. Ini dia lagu Ketembangkang.

Ya, itu dia Teras Ruai sambutan ya lagunya. Sambutan Hari Orang Asal dalam dialek Jawa ya. Sebagai motivasinya, selamat Hari Orang Asal sedunia buat orang-orang pendengar kita yang menyambutnya. Dan kita perhatikan yang cukup meriah di mana tempat, di mana negeri yang menyambutnya ya. Paling besar kita perhatikan kawan-kawan kita di Sungai Mok ya, baru ni ya. Jadi meriah dengan kenurinya ya, sebenarnya Hari Orang Asal. Dan juga kawan-kawan kita di ya kampung-kampung yang lain di Selangor, Klinsing ya, sambutan juga dibuat oleh pihak agensi. Dan ucapan-ucapan sebenarnya daripada setiap agensi ya, swasta, kira swasta ataupun kerajaan ya, terima kasih kita ucapkan ya, sebab mengingatkan ya sambutan Hari Orang Asal, orang asli sedunia itu ya. Dan kita harapkan ya untuk tahun-tahun akan datang ya, akan lebih meriah lagi ya buat kekawan kita ya, bila sampai aja ya apa ni tarikhnya ya, Hari Orang Asal itu samutlah ya dia dengan cukup meriah ya, jadikanlah dia satu ya, satu perayaan ya, bagi kawan kita, sambutlah dengan semeriahnya pada waktu itu ya. Jadi kita harapkan ya pada tahun akan datang dia akan lebih meriah lagi. 9 Ogos buat kawan kita, jadi kita rancakkan lagi ya, meriahkan lagi. Dan jangan lupa untuk sambut dia sama-sama pada 9 Ogos setiap tahun. Okey, kita kembali ke khazanah seni Asyik Ekstra kita. Jom kita teruskan ya.

Ya, itulah Kasim Ahmad dengan kampung, ya, kampung air bah Greek, ya, Perak dalam Belek Lanoh. Baik, sudah pun sampai nampaknya ke penghujung yang menemukan semua daripada, ya, jam 4 petang tadi, ya. Okay, jadi dua lagu kita tinggalkan untuk Esmo. Ya. Lagu tradisional kita ada beberapa yang ngelantuk. Oh, patung kenjat dan juga lagu terakhir, ya, Sewang kita pada Basalih dengan lagunya Mbak Bola. Jadi sampai sikah, kita jumpa lagi di hari masa lain. Selamat malam, selamat petang, selamat sengat. Kita jumpa lagi di hari masa lain. Bye.

0: Radio Aşık FM sen oye moy nu moy.
1: Aşık FM moy nu moy.
2: İbra Tumuan di Aşık.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mama ina-ina? Semoga nang he pada ketika nin berada dalam kebahagiaan bersama, iaitu bersama keluarga dan tercinta. InsyaAllah, pada ketika nin mehna kita merenung akan hakikat Allah nang menciptakan kita daripada yang ada kepada wujud kita ke muka bumi ini. Allah nah nang menciptakan kita. Dia nah nang memberikan kita rezeki, nyawa, ajal dan maut kita juga dalam kuasa Allah. Apabila sampai suai ajal, maka yang dapat dihalak, nyawa milik Allah nin akan dicabut dari badan. Maka berpisahlah nyawa dan badan kita. Begitu berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia boleh mentadbir alam nin mengikut kudrat dan menguasai langit dan bumi. Tanda-tanda kekuasaan dapat kita tengok dengan ada bulan, matahari, bukit bukau, gunung ganang menjadi pasak bumi ini. Laut semudera nang maha luas. Semua ada nah tanda ada nang menciptakan ha. Siapa nang menciptakan ha? Kalau bukan Allah. Oleh nang itu, amat sesuai nah dengan sifat Allah nang tunggal mentadbir alam nin dengan keesaan ha tanpa bantuan kuasa nang lain. Upama dengan bantuan Tuhan Eneng atau Tuhan Roh Kudus atau lain-lain yang dianggap Tuhan. Nang sebab selain daripada Allah ada yang disebut makhluk nang sebab kekurangan dan kelemahan. Itulah sebab Allah menegaskan kekuasaan dalam Al-Quran Nur Karim dengan satu surah nang berbunyi A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Kul huwallahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Walam yakul lahu kufuan ahad. Sadaqallahul azim. Ayat ni nama wahai maksud khabarkanlah wahai Muhammad, Tuhanku yakna Allah nama Maha Esa. Allah nama menjadi tumpuan semua makhluk untuk memohon sebarang hajat, dan dian pula nyap diberenekkan, dan nyap ada sesiapa pun yang sama setara dengan her, iaitu Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Mana mungkin Allah ada ening? Mana mungkin Allah ada mui bapai? Allah hab mula dan hab akhir seperti kita. Mena kita fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Baik, jam kita dah pukul 8.3 minit malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Masyarakat Kastuka, Aziz Ismail dalam Dari Jakut menemani rakan pendengar dari jam 4 petang sampai pukul 8 malam ni. Dari jam 8 malam sampai ke 12 tengah malam ni kelak akan ditemani Queen Alam ke sini dalam Dalek Temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir ni. Ya, dalam 4 jam ni kita ada pilihan asyik. Selama 2 jam iaitu 8 malam sampai ke 10 malam. Jam 9 malam kita akan kelingai berita jam 9 malam. 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam kita akan beralih segmen dalam Ajuk Healing ya. Jadi tuan-tuan tak segmen akan menemani rakan pendengar ada ini sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelah. Jadi temani ku Ina Alam ke sini dalam Dalek Temuan menemani rakan pendengar. Terima kasih kelingan Asyik FM Moin Moin lain daripada nang lain masih frekuensi 89.3 FM untuk hulu tembeling Jeran Tut Pahang. ...91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggung Perak, 65.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Hulu Kali, Bido Sungai, Kampung Gajah dengan Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kelidang, 105.1 FM untuk Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan Sungai. Ya. Juga boleh kelingai kecai menerusi MyFreeView 706 dan Astro 875. Juga boleh matur aplikasi RTM Klik. RTM Mobile ya, boleh dengar Asyik FM. Walau ke mana ni pun ya, kekau dengan kita ada masa ni. ...16 jam sehari menemani rakan pendengar dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Pada elek akan turun untuk 16 jam ni. Itu semua itu yang cakap dan temuan. Dan untuk 4 jam yang terakhir ni dalam elek temuan ditemani Queen Alam ke sini menemani rakan pendengar. Ada mana hari ni homi ya? Hari bulan 8 2026. Jadi kita berada dalam bulan kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Jadi kita kibar-kibar jalur gemilang walau ke mana kita ada masa ni, baik dekat kenderaan kita ataupun dekat rumah kita atau dekat kedai-kedai perniagaan kita ya, simpang-simpang kampung. Jadi kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan kita bulan 8 ni.

Talian kita 013-315-1600 ya. 013-315-1600.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, jam kita dah 8.39 minit malam. Jadi jangan lupa hari Ahad ni, 23 bulan 8 2026, dari jam 8 pagi sampai 6 petang, ya. Macam rakan setuga Vicky khabar eh. Untuk ke pusat kraf orang kita kampung Wang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Kesambutan Hari Wang Asli bersama Asyik FM dan pelancangan Semangat Aspirasi Malaysia, Wang Asli Nadi Aspirasi. Ada banyak aktiviti yang akan dibuat sepanjang 8 pagi sampai 6 petang. Termasuk juga ada artis, ya. Pertandingan karaoke. Banyak lagi lah. Jadi mana ada yang berkelapangan, bolehlah datang beramai-ramai, ya. Pusat Kraf Wang Asli, Kampung Wang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor, Ahad ni 23 bulan 8 2026, 8 pagi sampai 6 petang. Ramai rakan setugas nanti ada di kasino ni, ya. Antara DJ selaku penerbit, DJ Hardy, ya. DJ Linda, DJ Yo, DJ Zainab, DJ Haiza, dan ramai lagi lah yang akan memeriahi sambutan Hari Wang Asli bersama Asyik FM dan pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Wang Asli Nadi Aspirasi. Baik, harap tiba menangkan kau dengan kita lagu yang diminta dah pun ku udarakan dalam pilihan Asyik. Untuk itu kita terhibur dengan lagu permintaan rakan pendengar kita seterusnya Senin sebelum jam 9 malam, untuk kita beri laluan kepada berita jam 9, ya. Berita jam 9 malam. Gunakan permintaan daripada Abang Zul dari Negeri Sembilan, dia nak dengar lagu nyanyian Jelmol, Aku Cinta Kamu. Lagu ni untuk hiburan yang disayangi Salina Musa yang ada dekat Kampung Kerpal, Kuala Rompin, Pahang. Dengan ucapan harap terhibur dan sambutlah salam sayang daripada aku di Kent, Negeri Sembilan, kepada Abang Zul, ya. Lepas tu, kutunaikan permintaan daripada Nordin Rao. Dia nak kelingan lagu Syurga Idaman, nyanyian Azizah Muhammad. Ucapan dia khabar untuk Biah di Kes Langor. Terima kasih untuk DJ yang bertugas sama-sama Nordin. Dan kutunaikan permintaan daripada Lee Walid dari Gombak, ya. Dengar lagu Boleh Tak Jadi Teman yang kumpulan Seni Roy. Untuk DJ yang bertugas, baliklah hati-hati dekat jalan raya. Baik, terima kasih Ali Wali di Gombak. Jadi aku nak kengkau dengan kita yang minta lagu, jangan ke mana-mana, ya. Asal pandai aku kutunakan permintaan akan pendengar kita dalam pilihan Asyik. Dan 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Dan jumpa aku balik selepas berita jam 9 malam. Pilihan Asyik, Asyik FM, moy-moy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, jam kita dah 9:16 malam. Untuk jaminan kedua, jaminan terakhir dalam pilihan Asyik malam ni, masih lagi ditemani Kuina Alam ke sini dalam dalam temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12:30 malam ni kelah. Untuk tu kita tengok berhubung dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita ni. Kita tunaikan permintaan daripada Atam dari Ceras ya. Selamat malam Atam, dia nak kelingan lagu KSSP Band. Nyanyian KSSP Band, lagu yang bertajuk Apa Salah Ko ya. Selepas tu Mia dari Kajang, selamat malam Mia. Bila kelingan lagu nyanyi Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Dan Lina, itulah. Dia punya ejaan tu kan. Kalau kita Lina tu L-I-N-A, Lina gitu nah ya. Dan ni L-Y-N-A kan. Mana marah Lina ya. Aku gurau ni malam ni. Okay, Lina dari Kuantan ya. Lina de Kuantan dan nak kelingai lagu Ajira Wen Ye. Kenapa agang hantu? Siapa yang tinggal lead tu? Lina tu. Nyanyian Mawar Bekau Band ya. Jika buah lagu permintaan akan pendengar kita malam ni, ketunaikan pilihan Asyik. Asyik FM Moinumoy lain pada nang lain, harap terhibur. Nak dia malam ni, semestinya dekat ruang udara. Asyik FM Moinumoy lain daripada nang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: Ya, jam kita ada 9.52 minit malam. Hujung-hujung dah kita dalam pilihan akhir jam yang kedua, jam yang terakhir di mana-mana rakan pendengar. Dua lagu terakhir ku tunaikan ada permintaan dari rakan pendengar kita malam ni. Selamat malam, Gay Harmi dari Tadum Selangor. Apa khabar adik Inat? Ada sihat kau? Sihat, Gay. Apa Gay pun sihat, ya. Jika bahan nak kelingan lagu nyanyian Airi, Jangan Menangis. Siapa yang kena di Gay Harmi ni, kawan di Gay Harmi. Baik, terima kasih Gay Harmi. Dan sebuah lagi lagu permintaan rakan pendengar kita, ketunaikan permintaan pada Jazz Selayang. Dia nak kelingan lagu nyanyian Aiman Sidik bersama dengan Syazmin, dengan lagu yang bertajuk Cinta Terakhir. Happy bermanakan kawan dengan kita. Lagu yang diminta dah pun ketunaikan dalam pilihan Asyik. Dan sampai ni kita akan buat segmen dalam Jo Healing sampai ke pukul 12 tengah malam yang kelak. Terus kelingan Asyik FM, moin-moin lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Asyik FM, my number one, saluran pilihan anda.
1: Asyik FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aceh FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aceh FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aceh FM

Dato' Kumpulan Lestari dengan lagu yang bertajuk Wangian Cintamu. Mula kita kejam 10.15 minit malam. Untuk jalan pertama, kita bersama segmen Joy Healing. Masa ini menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelah. Dan masa lagi ditemani Queen Alam ke sini. Baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka akan buat beberapa pengumuman penting berkaitan negara.

Hari Malaysia pada 16 bulan 9 ni ya. Macam mana pun beliau tak mengulas terus ha, tentang perkara yang bakal diumum tu. Petikan apa yang beliau khabar, dia khabar dia ada dengar, dia ada dengar minta beberapa pandangan lain dikemuka dan menjelang 31 bulan 8 tahun ini. Dia akan buat satu dua pengumuman penting untuk negara ya. Kini yang dikit Kuching pada 16 bulan 9 hari Malaysia. Jadi 30 bulan 8 malam satu pengumuman, lepas tu 16 bulan 9. Selepas itu akan ada pengumuman pada awal bulan 10 semasa belanjawan ya. Untuk khabar dibiar pada sesi temu Anwar bersempena Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda HAMKA Antarabangsa 2026 dekat sini hari ini ya. Dia khabar macam tu masa menjawab soalan seorang mahasiswa tentang langkah kerajaan untuk menjamin kewajikan dan keselamatan kewangan belia yang terlibat dalam ekonomi JIK. Jadi kita tengok bersama pengumuman yang bakal diumum Perdana Menteri kita ya. Apa yang akan biar umumkan dalam dua pengumuman untuk nanti ya. Bersama kita tengok. Dalam Johiling kukongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moinumoy, lain daripada 6.

malam, malam. Lebih in, be in, be in. Dengan muzik, muzik yang menenangkan, yang menenang. Inilah, inilah Jok, Jok Healing, healing. Hanya di, hanya di. Ashef Moi Nung.

Ya, AC Leskop dengan lagu The Cinta Pertama dalam Dalek Jahut menghiburkan kita. Dalam Joe Healing jam 6 pertama ni, 10.35 minit malam. Jadi pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperkenal langkah kawal selia lebih ketat ya, untuk bagi kokoh kecergasan untuk bertugas, juga mencegah penyalahgunaan alkohol dan dadah dalam kalangan warga penerbangan yang buat tugas berkaitan keselamatan kritikal ya. CAAM kabar langkah itu adalah sebahagian daripada kesungguhan berterusan dalam memastikan aspek keselamatan, security dan integriti sistem penerbangan awam Malaysia terjaga. Dan pada 7.08 malam, CAAM keluari arahan keselamatan 02 Palang 2026 yang kenal keperluan lebih ketat terhadap kru penerbangan dan kru kabin yang buat tugas kritikal keselamatan. Antara langkah deraih adalah syarikat penerbangan Malaysia dihendak buat saingan dadah melibati 100% kru penerbangan dan kru kabin yang masih aktif dalam tempoh pelaksanaan ditetap. Pengendali turut dihendak bagi tingkat saingan alkohol dan dadah secara rawak dan juga mengejut. Buat saingan deraih sekian ada alasan munasabah untuk mensyaki seseorang yang ada gangguan disebab pengambilan bahan tu dan juga meneliti balik proses pengambilan pengesahan latar belakang dan saingan berkala terhadap petugas yang memegang pas keselamatan. Itu menurut the CAAM ya, dalam kenyataan hari ini. Dan menurut CAAM, pengendali ya, kena buat semakan kemuha terhadap program ujian alkohol dan dadah ADTP. Buat penilaian risiko keselamatan berkaitan penyalahgunaan alkohol dan dadah, juga mengemuka pengisytiharan pematuhan, keputusan ujian dan pelan tindakan pembetulan kepada CAAM ya.

Itu dan terbita dapat aku kongsikan bersama ya, nama nasi AAMU kedekian kekal bersungguhlah untuk terus bagi kokoh angkat kerja kawal selia dan mekanisme pengawasan dia untuk pasti sistem penerbangan awam Malaysia selalu selamat, terjamin dan diyakini di wang ramai ya. Harap lepas ni harap lagilah kejadian-kejadian yang sebelum ni berlaku. Mudah-mudahan macam tu ya. Dalam Johor Healing, aku kongsikan bersama Mas Anin, Aceh FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Johor Healing. Bersama dengan Tok Ki, dengan lagu dia Selumba.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

jumpa sama cincup. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya lancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.

0: padamu nyanyian kumpulan Exist vokalis de Mamat ya. Kita ke jam 10.56 minit malam. Lagi berita aku kongsikan bersama dekat sini kejohanan dunia bergu lelaki negara Erun Chia bersama So Yik. Dan masih kemarahan ke suku air pada kejohanan badminton dunia dekat New Delhi, India lepas mendapat kemenangan percuma ya ke atas kawan sepasukan Man Wichong dan Ti Kai Wun. Dan gara-gara keputusan kandungan nombor 11 dunia tu untuk terik diri daripada beraksi dekat pusingan ketiga lepas Kai Wun kena carian beret ya. Macam yang dikawal pengah kejuru latihan bergu kebangsaan Rexy Minaiki. Oleh itu, Nimbu buka ruang kepada Aaron dan Woyi untuk terus mengalah cabaran pada kejohanan berprestij itu sekaligus mencerah peluang untuk ulangi pencapaian 2022 ke mana kian muncul juara dunia. Ya. Aaron dan Woyi mara kepusingan 8 terbaik lepas dapat kemenangan percuma susulan Kai Wun yang menarik diri atas masalah kesihatan. Itu kabar di Persatuan Badminton Malaysia BAM ya. Dan menjelang air suku menyelang aksi suku akhir esok, Aaron dan Woyik akan balik bergandingan di kejohanan dunia dan akan tonggak pemenang perlawanan antara bergu Cina Hu Kiwan dan Li Xiangyi dan juga Daniel bersama dengan Vestergaard dari Denmark ya. Daniel dan Mats Vestergaard dari Denmark. Dan sebagai rekod, Aaron dan Woyik menjadi wakil Malaysia pertama menangi kejohanan dunia pada edisi tahun 2022 di Tokyo, Jepun. Lepas kalah pasangan legenda Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, 21-19, 21-14 di perlawanan akhir. Jadi kita tengok bersama untuk menyelang aksi suku akhir esok. Kian akan menentang siapa ya? Lepas menang percuma kepada pasukan sama negara kita juga ya. Apa boleh buat ke kadang dah terkena ceret beret ya. Sakit perut ke dah tak sihat. Tapi kita tak apalah, kita beri peluang ke sesama pasukan negara kita juga. Kalau perlu marah ke hadapan Aaron dengan Woyi. Untuk kejohanan badminton dunia dekat New Delhi, India. Antara berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin dalam Joe Healing jam 6 pertama ni menemani rakan pendengar Asyik FM Moin Umoy lain daripada nang lain.
1: Joe Healing layak deh. Moin Umoy Asyik FM.
0: Angan band bersama lagu Aku Cinta Kamu bersama vokalis dia Arwah Musri.

demi Tuhan. Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

Malam, malam lebih in, in, dengan muzik, muzik yang menenangkan, menenangkan. Inilah, inilah Jok, Jok Healing, healing. Hanya di Ashef Moy Nombor.

Ya, Simbara bersama dengan Jalal Pusaka dengan lagu Kian Semua Baik. Ya, kita harap semua baik-baik lah ya. Untuk jamnan kedua dan masa ini, jamnan terakhir menemani rakan pendengar dalam Jo Healing 11.15 minit malam. Baik, Perdana Menteri nak Atli Sukma terus kecemerlangan dekat pentas antarabangsa ya. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 berpeluang mewakili dan mengharumi nama negara dekat pentas antarabangsa ya. Perdana Menteri akui kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang ditunjuk atlet Sukma. Tadi biar sempat luang masak Brahma Mesra dengan atlet dan juga menonton aksi Muay Thai bersempena Sukma Selangor 2026. Itu kepada biar malam ninte. Jadi Sukma Selangor 2026 menjadi medan penting untuk lebih 5,000 atlet remaja dari 14 negeri dekat Malaysia untuk tunjuk bakat dalam acara masing-masing ya. Pingat emas yang dimenangi bukan sekadar mantu negeri dari segi kedudukan kemuha ha, tapi boleh buka ruang untuk atlet diserap ke dalam program pelapis. Jadi peluang untuk beraksi di pentas Sukan C 2027 tahun depan yang lebih cerah bila berada dalam program ini, apatah lagi Malaysia bakal bertindak selaku tuan rumah ya. Sukma ke-22 dan para

Itu The Reason. Lagu The Reason nyanyi Hubert Stang menghiburkan kita dalam Jok Healing jam 6 kedua, jam 6 terakhir ni menemani rakan pendengar. Dan jam kita dah pun pukul 11.33 minit malam. Jok Healing. Dr. Vivo bersama dengan Bekal Band berakhir di sini. Kejap lagi kita akan berakhir di sini ya. Dan kita masih lagi 11.33 minit malam ya. Dato' keringat Asyik FM, moi numoi, lain daripada nang lain.

Selamat cincup. Saya Wiki daripada Aceh FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aceh FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, lancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aceh FM. Jumpa anda di sana.

Baik, jam kita dah 11.48 minit malam. Nampak ada hujung-hujung kita dalam Johor Healing jam nang kedua, jam nang terakhir. Macam tu ya tugasanku dari jam 8 malam dekat ke 12 tengah malam ni. Nampak hanya aku sampai kat sini dulu. Boleh kelingan lagi Aisyah FM jam 8 pagi esok sampai ke pukul 12 tengah malam, 16 jam sehari bersiaran. 4 dialek semua temia jakun dan temuan. Jadi semacam biasa, sebelum kau mohon diri, terima kasih yang kelingan adik entuh sampai lah ke ni. Sambutlah salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat malam dari Ina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam.
1: Untuk semua.
5: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan semestinya kita harapkan juga berada dalam keadaan persekitaran yang membina bersama dan juga dalam rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam 8 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 21 Ogos 2026. Tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita nak menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan dan juga rahmat, nikmat yang berterusan di bumi yang bertuah ini, insyaAllah. Baik saudara, pada pukul 12.15 minit tengah malam nanti, insyaAllah sama-sama kita nak dengarkan rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini dari Universiti ke Reality Industry. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu sekarang ini, hari ini dalam sejarah berkenaan dengan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Rahman Putra Al-Haj. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
6: ...21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat PPR 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.
1: Salam FM, tenang
7: dan bermotivasi.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم

0: Pegang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi, dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu, sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
4: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
5: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
4: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
5: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
4: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Baik, kita dalam rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini, seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita nak bawa kepada pendengar seorang figura yang begitu hebat sekali. Kita bawakan dari Universiti Malaya pada malam ini, iaitu pengarah di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maya.
6: Apa khabar Dr. Zalina?
7: Saya sihat. Apa khabar Maya?
6: Alhamdulillah sihat. Kelihatan begitu ceria sekali.
7: Saya bergembira dapat hari ini bersama-sama dengan Salam FM, bersama-sama dengan pendengar. Terima kasih Salam FM.
6: Baik, sama-sama insyaAllah. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada doktor kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami di Salam FM dan juga pendengar, sama-sama berkongsi tentang pembangunan industri halal di Malaysia dan macam mana kita nak memperkasakan lagi industri halal di negara kita. Baik, doktor, bersempena dengan usaha kita untuk memperkasakan lagi industri halal yang kita tahu sememangnya semakin berkembang di negara kita, dan kita lihat juga peranan institusi pendidikan. Macam kita bawakan doktor malam ini kan, kita nak dengar macam mana doktor untuk memberi ujahan macam mana sektor pendidikan dalam melahirkan tenaga pakar yang berintegriti dan juga berkemahiran dalam bidang halal ni. Jadi dalam segmen khas pada malam ini yang bertajuk Dari Universiti ke Reality Industri, kita bersama-sama dengan wakil dari Universiti Malaya, pengarah di Pusat Kajian Halal, Dr. Zalina sendiri yang akan menerangkan kepada kita, dan kita nak menelusuri sendiri bagaimana dunia akademik ini menyumbang secara langsung. Jadi doktor, mungkin kita boleh mulakan?
7: Boleh, Maya.
6: Baik, kita nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa sebenarnya skop pengajian Fakulti Halal di Universiti Malaya itu sendiri?
7: Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar malam ini. Salam FF pada malam ini. Terima kasih sudi mengundang saya dan...

0: bercakap ya tentang halal, industri halal. Dan bila kita cakap tentang industri halal ni kan Maya, semua orang ya sekarang ini saya nampak di mana-mana, dalam berita, di TV ke, dalam radio sekalipun, even rancangan ini hari ini pun, perkembangan bercakap tentang halal ni di mana-mana. Jadi daripada situ kan orang selalu bertanya, memanglah industri halal, tapi apa kaitannya dengan bidang akademik? Apa yang student buat dengan dalam industri halal ni? Ada kaitan ke dekat universiti dan sebagainya? Dan tiba-tiba hari ni ada Universiti Melaya pula dalam mencari halal ini. Baik, sebenarnya kita semua adalah satu ekosistem. Okay, dan itulah yang kita namakan sebagai ekosistem halal. Apa dia ekosistem halal ni? Jadi dia merupakan satu, kalau bahasa akademik lah, bunyinya akademik sikit lah boleh Maya saya sebut. Dia panggil quadruple helix ataupun quantiple helix ataupun multiple helix. Akademik lah sikit. Panggil kan, panggil daripada universiti kan.
1: Memang dahsyat bunyi dia.
0: Tapi tak adalah dahsyat sangat. Maksudnya adalah stakeholder yang pelbagai ataupun pemegang taruh yang pelbagai dalam bidang halal ini. Bukan semata-mata melihat kepada pemberi sijil halal, bukan semata-mata hanya ada satu pihak dari sebab industri halal yang mengeluarkan produk-produk halal. Okey, tetapi juga melibatkan universiti ataupun kalau bahasa sekarang ini paling famous kita kenali sebagai bakat halal. Jadi peranan universiti dalam ekosistem yang katanya multiple helix, quadruple helix ataupun quantiple helix, apapun saja namanya tadi, adalah mengeluarkan, melahirkan bakat halal kepada yang begitu relevan dalam industri halal. Jadi untuk pengetahuan Maya dan pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini, sebenarnya ia adalah ataupun bakat halal ini adalah salah satu daripada komponen yang sangat pentinglah dalam ekosistem halal itu, kerana ini adalah satu orang kata tiang yang berdiri di mana Malaysia ada pada hari ini. InsyaAllah inilah dilahirkan daripada bakat-bakat halal yang kita ada. Of course kita rely kepada industri halal, kita rely kepada persijilan halal yang dikatakanlah ya, saya tidaklah kata kita nak syok sendiri, tak best lah kan. Tetapi kalau kita refer kepada banyak jurnal, kalau kita refer kepada banyak kalau kita baca kepada Global Index dan sebagainya, banyak yang telah meletakkan taraf Malaysia di peringkat global sebagai antara yang terkedepan. Okay, global halal leader lah di peringkat luar negara lah. Jadi nak letak Malaysia ke tahap itu, dia memerlukan tadilah sokongan ekosistem yang kuat, termasuklah bakat halal ini. Jadi peranan okay, dalam konteks industri, dari konteks universiti, dalam konteks pusat kajian halal kat Universiti Melaya pun adalah dalam membantu melahirkan bakat halal. Kami baru saja di Universiti Melaya, di Pusat Kajian Halal Universiti Melaya, kami bersama-sama dengan pihak JAKIM membantu untuk membangunkan dasar halal negara 2035. Seumpamanya dalam seantero dunia, inilah yang pertama, dasar halal Malaysia oleh kerajaan Malaysia. InsyaAllah kita membangunkan kajian dasar halal negara, dan dasar halal negara ini telah meletakkan peranan besar universiti dan bakat halal ini sebagai pilar yang kuat dalam ekosistem tadi. Panjang lebar saya cerita Okey, itu baik, untuk kali ini Nak Maya.
1: Baik, saya kira itu satu penerangan yang begitu berinformasi sekali tentang dasar halal Malaysia 2035. Itu dia, Masya Allah. Terima kasih. Doktor, ada juga saya nak tanya kepada doktor, dalam beberapa tahun kebelakangan ini kan kita dapat lihat peringkatan yang agak ketara terhadap minat dalam bidang halal itu sendiri.
0: Kerjaya.
1: Kerjaya kan. Betul. Membina kerjaya juga sebenarnya bidang halal ini. Mengapa bidang pengajian halal ini menurut doktor semakin mendapat perhatian daripada kalangan anak muda kita?
0: Okey. Pelbagai faktor juga. Tetapi faktor utama adalah apabila Malaysia ini menunjukkan komitmen yang besar dalam negara dan juga luar negara, kerajaan Malaysia juga saban tahun telah mengeluarkan bajet sudah lebih daripada 10 tahun dan lebih pun, bajet tahunan, okey, dari sudut belanjawan tahunan, kemudian dalam RMK yang 12 13 dan kebelakangan ini pun kita nampak betapa kerajaan ingin memacu industri halal ini. Maka of course dia tidak dapat tidak perlulah ada sokongan yang saya sebut tadilah. Kerana itulah kerjaya dalam bidang halal ini juga memuncak pada masa yang sama. Okey, jadi dari sudut sokongan ini ataupun dokongan dari pelbagai pihak ini, industri halal, persediaan halal, memerlukan kerjaya-kerjaya yang berkaitan ataupun yang relevan untuk menyokong sama-sama memacu tadi itulah. Jadi di peringkat regulatory ataupun di peringkat kerajaan, kita ada ya, bukan setakat yang mengeluarkan sijil halal macam JAKIM ya, tetapi juga di setiap agensi, di setiap agensi juga ada peranan-peranan mereka dalam halal. Kalau kita tengok agensi ni, banyak kementerian dah pun ada desk officer halal, ada bahagian, ada unit halal, ada section halal, mungkin kecil, tidaklah sebesar yang mengeluarkan sijil halal. Kemudian kita tengok di agensi-agensi di bawah kementerian macam HTC Halal Development Corporation juga memang membangunkan, membantu membangunkan industri halal. Selain daripada itu, kita juga tengok industri itu lagi lah kan, yang buat produk halal, yang buat R&D halal, yang bekerja dalam pengurusan halal, procurement halal, dan banyak pula. Lepas tu kita tengok pula industri itu dibagi kepada 9 sektor ataupun skim persijilan halal. Ada F&B, food and beverages yang paling banyak lah. Kemudian ada medical device, ada ubat-ubatan, pharmaceutical, ada kosmetik, ada supply chainnya, dan 9 lah maksud OEM-nya. Jadi semua itu pastilah membuka ruang kepada pelbagai sektor yang memerlukan pegawai-pegawai halal. Itulah yang saya sebut tadi, bakat halal lah. Jadi kerjaya dalam bidang halal ni sangat menarik. Dulu mungkin kita kata jadi pegawai dekat JAKIM je lah, yang yang bantu pergi buat audit dan sebagainya. Sekarang tidak lagi. Sebab sektor kerajaan tidak, yelah, maksudnya tidak begitu besar. Mungkin orang kata limited lah peluang pekerjaan semua, nak kerja kerajaan semua tu kan. Tetapi yang lebih vibrant, kita kata dalam menyertai industri halal ni terdapat pelbagai peluang kerjaya kepada mereka. Dulu orang masuk jadi halal supervisor ataupun slaughterman, penyembeli halal. Sekarang tidak lagi, bukan, masih ada, tetapi dilebarkan, diluaskan juga kepada eksekutif halal. Jadi kalau sekarang ini kan, kalau kita dengar tu, oh ala ambil halal eksekutif ya, oh ya, yeah, ambil halal eksekutif. Jadi di sinilah sebenarnya lebih besar lagi peranan halal eksekutif itu, yang menjadikan sesebuah syarikat itu dia mendukung pematuhan halal dalam sesebuah syarikat. Jadi kejayaan halal semakin berkembang, dan sebab itulah, okay, dengan sebab itulah universiti ataupun industri saling sokong-menyokong di dalam mengeluarkan bakat-bakat halal yang kompeten kepada industri halal di Malaysia, tetapi juga insyaAllah kita pun pergi global nanti.
1: InsyaAllah. Baik Doktor, saya kira betul juga, kalau tak ada usaha ataupun sokongan dari kerajaan, mungkin industri halal ni tak seperti yang kita dapat tengok pada hari ini.
0: Betul.
1: Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak yang turut sama terlibat dalam usaha untuk memberi sokongan terhadap perkembangan juga
0: pertumbuhan
1: kerjaya ini, insyaAllah. Baik, kita bila kita bercakap saja tentang pembangunan industri halal secara menyeluruh pada hari ini, semestinya peranan institusi pendidikan seperti yang kita bawakan hari ini dari Universiti Malaya tidak boleh kita nak ketepikan. Jadi nak tanya, apa peranan fakulti halal sendiri dalam industri halal negara?
0: Izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang Universiti Malaya ya, dalam konteks halal ini. Jadi kami juga bersama-sama dengan seperti universiti lain jugalah menyumbang kepada kerjaya ataupun bakat-bakat halal yang dilahirkan ya. Tetapi walau bagaimanapun, di Universiti Malaya kita tidak ada satu fokus khusus dalam bidang pengajian halal secara spesifik lah. Maksudnya kalau kita pernah dengar degree dalam bidang halal management ke, ataupun halal teknologi ke, ataupun halal industri ke, di UM tak ada spesifik course begitulah. Jadi di Universiti Malaya ini kita ada Fakulti Pengajian Islam ataupun dikenali sebagai nama Akademi Pengajian Islam, di mana di bawah Akademi Pengajian Islam ini melahirkan graduan-graduan syariah ataupun usuluddin lah, yang spesifik, yang specialize dalam bidang syariah dan usuluddin. Tapi basically walaupun mereka ini bukan bergraduan spesifik di dalam bidang halal yang saya sebut tadi kan, graduan dalam bidang halal industri ke, halal management ke, tidak, mereka tidak spesifik, tetapi mereka juga mempunyai peluang untuk pergi untuk menceburi dalam bidang kerjaya halal. Sebab kerana contohnya syarat untuk menjadi seorang halal eksekutif ya, syarat untuk menjadi halal eksekutif, mereka boleh dilantik daripada sesiapa saja yang berkelulusan diploma minimum lah diploma pengurusan halal atau mana-mana kelulusan yang setaraf dengannya. Maksudnya doesn't matter lah, daripada bidang pengajian-pengajian Islam, usuluddin syariah tu memang bawah pengajian Islam lah. Bukan setakat daripada fakulti pengajian Islam, fakulti lain ada daripada fakulti sains pun, sains kegunaan dan pengajian Islam pun ada lah. Tapi daripada chemistry, daripada engineering, daripada pelbagai aspek ataupun sektor bidang lah, boleh. Okey, sebab dia kata mana-mana berkelulusan yang setaraf dengannya. Minimum diploma. Kalau degree pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah tidak ada juga yang dalam bidang yang berkaitan tadi kan. Tapi dia dah start kerja pengalaman dalam pengurusan halal sekurang-kurangnya 5 tahun. Maka mereka ini juga, dia kena ambil kursus halal eksekutif. Maka mereka juga boleh menjadi halal eksekutif. Jadi sebenarnya, saya nampak ada yang kata, oh tak, habis tu dekat universiti lain banyak yang mengeluarkan graduan halal. Ada pro and cons lah. Bagus lah ada graduan halal yang spesifik. Tetapi pada masa yang sama, setakat ini masih lagi dalam konteks graduan halal dan yang setaraf dengannya. Maka ada juga dalam bidang lain. Contoh kita tengok dalam food industry kan. Graduan halal food, graduan food tech ataupun graduan food science. Banyak juga yang jadi halal eksekutif di syarikat kerana mereka bukan setakat faham tentang food ataupun teknologi sains dan sebagainya, tapi juga mereka ambil halal eksekutif ni. Jadi di sini dalam konteks Universiti Melaya, kebanyakan yang kita lahirkan adalah daripada fakulti pengajian Islam lah. Okay, fakulti pengajian Islam ini mereka kena ambil halal eksekutif courses, dan apabila ada syarikat yang offer halal eksekutif punya jawatan, maka boleh mohon dan boleh dilantik oleh syarikat tersebut. Okay, jadi macam yang Maya tadi sebut, fakulti itu tidak ada di UM ini yang spesifik tentang halal, tapi master kita ada. Di Universiti Melaya ada Master of Halal Management.
1: Di peringkat pengajian
0: master. Jadi kalau adalah pendengar-pendengar kita malam ini berminat lah kan, katalah daripada bidang yang berlainan, bukan dari bidang yang halal, tapi rasa macam nak buat master dalam bidang halal sebab nak mendalami mungkin bidang chemistry ataupun bidang management ataupun Islamic studies yang general, tapi rasa nak menguasai bidang halal juga, so boleh juga ambil halal Master of Halal Management ini di Universiti Melaya. Tapi basically kita tidak mengeluarkan graduan spesifik. Jadi kalaulah dia tidak bekerja dalam bidang halal, dia boleh juga masuk bidang-bidang yang lain yang berkaitan.
1: Baik, doktor, seterusnya dalam usaha kita nak memperkasakan bidang halal kan, mesti saya kira ada cabarannya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa cabaran utama di pusat kajian halal sendiri.
0: Sebenarnya dalam bidang halal ni cabarannya banyak, dan tadi pun sedikit sebanyak pun ada sedikit daripada pencerahan tadi pun ada cabaran jugalah. Antaranya macam antara dua, kita nak keluarkan degree halal secara spesifik ke ataupun kita nak kekalkan, ya, sebab cakap pasal Universiti Melaya, ke kita nak kekalkan general degree yang macam sekarang ini dalam pengajian Islam, sama ada syariah ataupun usuluddin lah, pengkhususan itu kan. Kalau dikira sekarang ini di bawah MQA, Malaysian Qualification Agency, kalau kita tengok semua struktur akademik yang ditawarkan oleh mana-mana institusi pengajian tinggi, wajiblah dia mesti diluluskan di peringkat MQA tadilah, kerana mereka ini, MQA ini merupakan Qualification Agency, menentukan kesahan sesuatu degree yang dikeluarkan lah. Jadi di bawah MQA ini dikeluarkan degree halal studies. Dan banyak universiti-universiti telah pun, sama ada peringkat awam mahupun swasta, telah pun mengeluarkan degree ini, which is good lah bagi saya kerana pengkhususan itu. Jadi pada masa yang sama, okay, ada di peringkat diploma, ada di peringkat ijazah, of course master PhD ni mungkin tidaklah seramai di peringkat diploma ataupun ijazah. Dan banyak universiti yang menawarkan ini, IPTS ataupun IPTA ini. Jadi kita dalam konteks ini, saya kira adakah ia setimpal ataupun keluaran universiti-universiti ini ataupun institusi pengajian tinggi yang mengeluarkan pelajar-pelajar ini sebagai pakar halal ini setara tak dengan permintaan daripada industri? Jadi ada kajian yang dibuat, ya, ada kajian yang dibuat oleh HDC, Halal Development Corporation, yang dilakukan oleh consulting firm, adalah sebenarnya kurang setara. Maksudnya permintaan daripada industri itu kurang berbanding dengan keluaran ataupun apa tu kita sebut bakat halal yang dikeluarkan oleh universiti ataupun institusi pengajian tinggi. Jadi kita kena faham juga konteks, maksudnya tawaran dengan permintaan tu kan, supply dengan demand. Maksudnya dalam konteks ini cabaran je adalah supply itu lebih daripada demand.
1: Lambakan
0: bahasanya adalah lambakan. Jadi macam mana kita nak buat melambakan, macam how do we do it? Lambakan inilah di ini dalam proses framework yang telah di kajian ini, kajian yang dihasilkan itu akan menjana kepada satu framework lah, sudah pun menjana kepada satu framework di mana mungkin dia bukan satu pihak sajalah. Okay, dan bila pihak MQA pun tidak ada kuasa, bukanlah kuasa, maksudnya tidak ada authority untuk mengenakan sekatan kepada mana-mana institusi yang nak keluarkan bakat ini. Sebab bukan diorang, sebab selagi tidak ada satu badan profesional yang mengawal kemasukan ataupun production of bakat halal ini di peringkat universiti ataupun institusi pengajian tinggi, MQA tidak boleh kata tidak. Maksudnya kalau mereka memenuhi keperluan, semua requirement itu MQA luluskan. Tapi dalam konteks tawaran itu kena ada satu badan profesional. Itu yang menjadi halangan setakat ini, walaupun kita nak letakkan halal eksekutif ke ataupun bakat-bakat halal ini dalam konteks profesional. Kita tengokkan badan profesional kan ada macam-macam, macam accountant, chemist, lawyers kan, semua tu ada badan profesional. Jadi dalam bakat halal ni kalau boleh kita nak ada macam tu juga. Tetapi belum ada lagi. Jadi itu antara kekangan-kekangan lah yang menyebabkan bakat halal ini mungkin cabaran dia dari sudut kerjaya, dari sudut supply demand tadi, dan mungkin dalam konteks nak keluarkan mereka keluar negara lah, pengiktirafan sebagainya, itu penting.
1: Kekangan ini mungkin dapat kita cari solusi ataupun jalan keluar baginya, insyaAllah. Baik,
0: betul.
1: Doktor, kita wawarkan juga kepada pendengar di luar sana yang mungkin sekarang ini masih lagi berkira-kira, berfikir-fikir untuk mohon masuk ke universiti mana. Mungkin juga boleh, apabila anda dengarkan kami pada malam ini, boleh terus mohon masuk ke Universiti Malaya melalui menerusi Akademi Pengajian Islam, sekiranya berminat untuk mencuburi bidang halal untuk ke peringkat yang seterusnya. Betul, Doktor?
0: Betul, ke peringkat Master Halal Management,
1: InsyaAllah. Baik, jadi kita nak tanya dengan lebih lanjut, lebih mendalam lagi dengan Dr. Zalina, tapi semuanya selepas ini kerana kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, Doktor?
0: Boleh.
1: InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubha, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1
1: Cameron Highland 105.1
2: 89.3 di Jerantut Pahang
3: Negeri Sembilan 95.6
4: Johor 95.6
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan saya menerusi mencari yang halal. Pada malam ini kita bawakan seorang pengarah di Pusat Kajian Halal UM Universiti Malaya, iaitu Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Kita bawakan untuk sama-sama membincangkan tentang mencari yang halal. Kita nak bawakan dari universiti ke realiti industri. Baik doktor, boleh kita teruskan?
8: Boleh.
7: InsyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tanyalah kepada doktor, dalam memastikan graduan kita bukan sahaja berilmu tetapi juga semestinya kena relevan dengan keperluan semasa industri. Jadi macam mana doktor dan juga pasukan di Halal Research Center ni nak pastikan graduan bersedia untuk ke peringkat pekerjaan industri?
8: Kita bertemu lagi dalam yang bahagian kedua.
7: Betul.
8: Okey, tadi kita sebut tentang graduan ini, kalau di Universiti Malaya, lahir daripada fakulti lah. Macam kami di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya ni, kita tak ada academic program. Memang macam itulah strukturnya di Universiti Malaya je. Tetapi kami telah pun diberikan suatu tugas juga, di mana kami boleh untuk menjalankan latihan-latihan yang berkaitan dengan halal. Ha, jadi UM Halal Research Center ini bersama dengan saya kira 40, kalau tak silap saya lah ya, 40 training-training center yang lain, halal-halal training center ataupun kita sebut sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Siapa tu yang diiktiraf? Siapa yang mengiktiraf kami? Baik, jadi sebenarnya pada tahun 2018 ya, pada tahun 2018 JAKIM sebagai pengeluar sijil halal telah pun mengeluarkan recognition, okay, ataupun pengiktirafan kepada, pada masa tersebut saya rasa tak sampai 20 lah, tak sampai 20 lagi tempat-tempat latihan yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi JAKIM memberikan kita suatu mandat untuk melatih halal eksekutif, okay, kalau ambil di bahagian halal profesional lah, halal eksekutif ataupun halal internal auditor di bawah berapa kalau tak silap saya 20 pada masa tersebut tahun 2018 tu, sejarah dia lah. Jadi UM antara yang pertama lah pada masa tersebut diiktiraf sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Wow, sekarang ni dah number dia naik lah. Sebab bertambah kan pelajar-pelajar daripada tempat lain. So kalau tak silap saya 39 atau 40 pelatih latihan halal atau pusat latihan halal yang diiktiraf. So kami melatih graduan-graduan yang tadi untuk kalau dilulus latihan ini, latihan ini kalau internal halal audit selama 100 jam, 100 contact hours. Kalau eksekutif sebanyak 70 contact hours. Kalau mereka lulus, sijil akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Mereka kalau ada tawaran boleh mempraktis lah ataupun mengamal sebagai halal eksekutif ataupun internal auditor di syarikat yang dilantik oleh syarikat. Jadi kami di UM Halal ataupun Pusat Kajian Halal ini membantu dalam konteks tersebut lah, membuat latihan-latihan itu. Macam mana tadi soalan kan, nak tanya tentang macam mana kami di UM ini memastikan mereka relevan. Okay, antara yang penting untuk kami tekankan di Pusat Kajian Halal ini adalah bukan setakat dia faham konteks belajar. Tu memang kita baca belajar kat universiti kan, kita belajarlah prinsip, kita belajarlah fundamental. Tetapi dia kena faham industri, dia kena faham dalam konteks operasi, dia kena faham dalam konteks apa yang dibuat, permohonan, pematuhan semuanya. Walaupun bidang katakanlah dia datang daripada syariah, tapi dia kena faham juga lah industri halal, dia berkembang. Setiap hari ada perkembangan. Jadi konteks yang kami buat dalam peringkat UM adalah memastikan tenaga pengajar dia ada exposure dengan industri, dan pelajar-pelajar yang ataupun trainee yang datang belajar di bawah pusat latihan halal UM ini mendapat exposure dengan pihak industri sendiri. So sebab itulah kita kadang-kadang kita bawa lawatan ke pihak industri, kemudian ada sharing session juga daripada pihak industri. Malah trainer-trainer yang kita lantik pun kebanyakan daripada mereka yang memang dalam bidang industri. So apa yang dia share tu, itulah orang kata live experience mereka sendiri. Sebab kalau tak ada, kalaupun kalau ada pensyarah pun yang ada exposure dengan industri lah, kalau setakat yang teoretikal belajar apa itu halal, apa itu haram, macam mana nak praktis dalam bidang industri kan? So itulah, di peringkat UM Halal Research Center, kita nak keluarkan eksekutif halal, halal internal auditor yang kompeten, supaya dapatlah mereka mengamalkan amalan-amalan pematuhan halal ini dalam industri halal sewajarnya.
7: Baik, itu dia. Saya kira satu pendekatan yang amat bagus, iaitu pendedahan secara terus dengan individu ataupun dengan situasi sebenar di alam pekerjaan dalam bidang industri halal sendiri. Baik, terbaik UM. Seterusnya, kita nak terus tanyakan kepada doktor, bila kita sentuh soal masa depan pelajar-pelajar graduan-graduan kita ni kan, apakah aspek ataupun keboleh pasaran dan juga laluan kerjaya menjadi perkara utamalah yang kita nak sentuh. Apa peluang kerjaya bagi graduan yang lahir dari fakulti ataupun pengajian halal ini
8: yang berkaitan halal? Dia seterbaiknya adalah apabila dia masuk kepada industri halal, kebanyakan daripada mereka ini bekerja sebagai halal eksekutif lah, kerana itu adalah syarat. Kalau dia ada dua kan, kalau kita masuk dalam latihan halal profesional ni, dia ada dua kos lah, satu halal eksekutif dan satu lagi internal halal audit. Tetapi untuk internal halal audit, belum ada kewajipan, belum ada kewajipan dimandatkan kepada syarikat untuk wajib ambil halal auditor, internal halal auditor. Tetapi dalam manual persijilan halal telah mensyaratkan kewajipan kepada syarikat kepada syarikat yang berskala medium mahupun besar, untuk wajib ada sekurang-kurangnya halal eksekutif, seorang halal eksekutif lah, bergantung kepada saiz syarikat lah, bergantung kepada berapa dia ada, berapa tempat operasi dia lah. Jadi oleh bila ada kewajipan dalam manual persijilan halal mewajibkan begini, maka peluang itu dibuka kepada eksekutif halal. Tapi syarat tadilah, dia mesti, yang pertama, dia mesti beragama Islam, dia mesti warga negara Malaysia. Ini pun ada juga tau, Maya, ada yang datang pada kami warga negara bukan Malaysia lah, ada yang bukan beragama Islam juga kami, tapi berminat nak masuk dalam kursus eksekutif halal ni. Sebab apa? Kami nak belajar juga, dan saya pun tak boleh nak kata tidak, sebab awak nak belajar kan. Jadi walau bagaimanapun, untuk mereka yang bukan beragama Islam ataupun bukan warga negara Malaysia, boleh masuk, boleh je masuk join kursus-kursus ini. Cuma mereka tidak boleh praktis sebagai halal eksekutif. Dia orang tak boleh praktis lah. Kemudian dia kena berjawatan tetap. Maksudnya di syarikat itu tak boleh lantik part-timer sebagai halal eksekutif. Sekejap dia naik part-timer ke sini, kejap dia part-timer ke sana, tak boleh. Dia kena berjawatan tetap di syarikat tersebut. Sebab apa? Pengawalan halal ni tak nak masa dapat sijil halal saja. Selepas daripada dapat sijil halal, tak cakna, syarikat tak cakna. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh kata eksekutif halal ni mata-mata lah kepada persijilan halal ataupun operasi halal sebenar dalam syarikat. Kalau tak ada audit, maksudnya mereka lah menjadi mata-mata, oh ini tak buat halal ya. Dia mempunyai tanggungjawab sebegitu. Kemudian of course lah, macam saya sebut tadi lah, kena ada diploma, minimum diploma ataupun degree dalam bidang yang berkaitan, ataupun pengalaman kena ada 5 tahun dalam pengurusan halal dan sewaktu dengannya lah. Jadi di situ kita nampak, maksudnya peluang itu ada. Peluang itu ada apabila kerajaan ataupun pihak halal authority ini mensyaratkan halal eksekutif mesti ada di industri besar dan industri sederhana. Begitu jugalah kalau kita kata tu halal eksekutif. Tapi kita kata pun sekarang ini banyak macam slaughterman ataupun halal supervisor. Halal supervisor pun kena ada, macam contoh restoran kan, kena ada halal supervisor. Kemudian rumah sembelih tu, kemudian kita nampak kalaulah syarikat tu dia ada sijil halal tapi dia berskala kecil, selain daripada berskala industri besar dengan sederhana, dia kena ada minimum pun pekerja Muslim. Jadi ini tidaklah disyaratkan kena ada diploma atau degree. Maksudnya normal pekerja Muslim pun kena ada bagi syarikat kecil yang mohon sijil halal. Kalau tak, tak boleh. Jadi semua ni adalah peluang-peluang kepada graduan-graduan ini untuk masuk. Ada orang berkata graduan kenalah pilih kerja, kena pilih kerja dan sebagainya. Jadi itu terpulang lah kan, itu masing-masing lah subjektif. Ada orang start dengan halal eksekutif, dan saya mungkin boleh share sikit, saya rasa perkembangan dalam 5 tahun kebelakang ini lebih positif. Dulu ada orang kata tak ada ruang untuk perkembangan kejaya. Saya nampak dalam 5 tahun, mungkin paling dekat dalam setahun dua kebelakangan ini, sudah ada jadi daripada halal eksekutif kepada senior halal eksekutif. Ha, senior halal eksekutif. Kemudian sudah ada naik kepada assistant manager, sudah ada yang naik kepada manager. Ha, dan of course bagi industri-industri besar, kadang-kadang ada jawatan halal director. Okay, jadi tak banyak lagi. Kita boleh tengok, saya nampak dalam lebih kurang 30 syarikat lah yang menyediakan peluang kejaya begitu. Kecil lagi kan? Mm-hmm. Ha, tetapi saya pasti in the near future ni, number itu akan bertambah dan syarikat memandang keperluan untuk menyediakan perkembangan kejaya yang sesuai bagi graduan-graduan ini, bagi kerjaya halal ini, insyaAllah.
7: Itu dia, untuk anda yang dengarkan kami ketika ini, jangan rasa teragak-agak ataupun rasa tak ada peluang. Kalau kita belajar lebih mendalam lagi berkaitan dengan industri halal ni, ada peluang kerjaya di luar sana, insyaAllah. Dan saya juga tertarik dengan ujahan dari doktor sebentar tadi, graduan yang berkaitan dengan pengajian halal ni sendiri semestinya kena ada integriti dalam diri mereka, sebab
8: betul,
7: mereka akan jadi mata-mata,
8: mata-mata
7: kepada syarikat yang mereka bekerja sendiri. Baik, seterusnya doktor, kita nak tanya juga, seiring dengan perkembangan revolusi industri dan juga pendigitalan sekarang ni kan, semuanya di hujung jari, banyak teknologi yang berkembang pesat dan juga mengalami transformasi. Adakah termasuk sekali dalam bidang halal ni, adakah teknologi mempengaruhi bidang halal?
8: Sangat, Maya. Sebab tak dapat dinafikan lah kan, dalam semua aspek pun, kalau kita tinggal teknologi, kita kena tinggal. Okay, jadi termasuklah dalam bidang halal. Dan bidang halal ini, industri halal tu lama sekali, sangat berkembang pesat. Industri ini dia orang kata setiap hari itu adalah orang kata duit. Setiap hari itu adalah sen lah, setiap sen lah kan, mm-hmm, yang dilaburkan. Jadi R&D-nya dari sudut perkembangan industri apa saja pun, dalam kita kata sektor halal ini ada 9 sektor ataupun skim kan, macam medical device canggih, kalau pharmaceutical setiap hari kajian dilakukan demi untuk menambah ataupun demi untuk menjana lebih banyak lah. Jadi termasuklah digitalisasi. Jadi kalau kita tinggal digitalization ataupun kita tinggalkan teknologi, kita semakin tidak majulah. Jadi di situ halal juga tidak kurang pentingnya mencakna tentang pendigitalan, teknologi, inovasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam kami dalam menjalankan, macam saya sebut awal-awal tadi kan, UN bantu pihak negara untuk membangunkan dasar halal negara. So kita buat kajian. Dan salah satu daripada hasil kajian kami adalah kita dapati teknologi, inovasi dan penyelidikan perlu ada sebahagian besar daripada pilar dasar halal negara, disebabkan tu terkini yang kita perlukan dia. Jadi Maya pun sebut tadi, tak boleh kan, maksudnya memang sesuai ke tidak, sesuai sangat, kena ada, tak boleh tinggal lah. Digitalisasi, teknologi, inovasi, penyelidikan, semua itu mesti seiring. Jadi kena pelajar, kena kompeten. Kalau dia jadi halal eksekutif atau internal halal auditor, kalau kita tidak graduat dalam bidang IT sekalipun, kalau kita bukan graduan dalam bidang sains ataupun chemistry sekalipun, kita faham. Kita faham, walaupun kita tak jalankan kajian R&D, kita ni bukan daripada graduan berdasarkan R&D, tapi bila orang cerita, orang nampak, orang kata tak boleh nak kelentong lah. Sebab apa? Sebab kompeten dan ada, dia memahami dalam konteks industri itu sendiri. Itu penting.
7: Baik, terima kasih Doktor. Seterusnya, sebagai penutuplah kepada perbincangan kita pada malam ini, pastinya kita nak lihat hala tuju dalam bidang ini dalam jangka masa yang lebih panjang lagi. Jadi apa harapan tentang masa depan Halal Research Institute di Malaysia?
8: Silakan. Terima kasih juga Maya dan atas kesudian Salam FM pada malam ini untuk mengundang UM lah. Saya sebagai wakil daripada UM Halal Research Center. Jadi harapan sebenarnya besar Maya. Dalam bidang halal ini kita nampak perkembangan yang begitu mengagumkan, begitu mengejutkan, dan negara sekecil-kecil Malaysia ini boleh menggoncang dunia dengan halal. Jadi it's a big mark for the country. Saya nampak ia adalah salah satu perkara yang kita patut gunakan, leverage on kedudukan tersebut istimewa kitanya di mata dunia adalah kerana antaranya adalah halal. Okay, kat mana kita dalam bidang halal, di dalam kebanyakan orang, bila saya pergi, macam bila kita jalankan kajian di luar negara, contohlah kan, masa kami buat orang kata metodologi menjejakkan kaki, buat benchmarking dekat beberapa selected jurisdiction di luar negara, Bila sebut Malaysia ni, kita tanya apa pandangan tentang Malaysia, setakat mana kedudukan Malaysia di peringkat global dalam konteks halal. Pioneer. Maksudnya kita adalah yang pioneer buat. Contohnya halal standard, kita yang pertama. Kita kat Malaysia ni, Malaysia ni adalah negara pertama yang notify, yang notify WTO, World Trade Organization, tentang penggunaan halal standard. Walaupun halal standard pada masa tersebut cumalah, sehingga sekarang pun, voluntary, cuma orang kata sukarela, tetapi kita berjaya notify di WTO. Bayangkan, dan pada masa tersebut adalah 2020, kalau tak silap saya lah kan, di awal 2000 itulah. Jadi maksudnya negara lain tak buat pun lagi, tak ada halal standard pun. Kita dah ada dan dah notify di WTO. Jadi itu menunjukkan antara bagaimana Malaysia telah membawa dunia, arus dunia ini dalam konteks halal ini, ke satu struktur, dan semua orang ikut kita. Semua orang ikut kita. Malaysia buat apa? Orang semua nak ikut. Semua orang akan copy. Malah halal standard yang ada ni, orang bukanlah copy macam mana, copy yang baik lah. So akan di, orang kata di, ditambah baik dalam konteks negara mereka lah. Jadi harapan saya adalah melihat kita mengekalkan kedudukan tersebut, ataupun orang kata lebih pace kita lagi laju. Dan harapan saya juga adalah graduan-graduan halal kita bukan setakat competent, integrity dan sebagainya, tetapi dapat juga dijadikan orang kata mencapai peluang untuk bekerja di luar negara, sharing experience negara Malaysia di luar negara. Ada yang, of course, kalau kita katalah kan macam ekonomis akan kata dia akan jadi branded kepada Malaysia lah, kita export talent kita ke luar negara ni kan, bakat halal. Okay, tapi sebenarnya kita ada cara lah untuk tidak menjadikan branded. Maksudnya bukan setakat kita, bukan dia menyumbang kepada negara tersebut, tapi sebenarnya dia bagi balik kepada negara kita. Of course dia memerlukan satu perancangan atau framework yang lebih kukuh, tetapi harapan saya sebenarnya kita dah ke arah itu pun, dan saya nampak framework itu insyaAllah dalam jangka masa terdekat ini akan dihasilkan. Dan semoga halal ini membawa Malaysia lebih kuat di serata dunia, insyaAllah.
6: InsyaAllah. Sebagai warga negara Malaysia, anak Malaysia, saya berasa bangga sedikit sebanyak yang Doktor dapat kongsikan pada malam ini. Mungkin sebelum penutupnya, sebelum kita habis, sekejap je kita nak habis kan Doktor?
8: Betul.
6: Sedikit kesimpulan yang dapat Doktor nak rangkumkan pada malam ini dari universiti ke reality industri.
8: Baik. Kepada pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini, ramai yang berminat untuk mengikuti kerjaya dalam bidang halal. So, tapi tak tahulah maksudnya nak cari kat mana, relevan ke lagi. Kata Dr. Zalina kata tadi, demand supply tak sama, macam supply lebih ramai pada demand je. Jadi pesanan saya kepada anak-anak muda kan, kita tak payah takut. Okay, sebab insyaAllah ada sahaja ruang untuk kita masuk, tetapi kita kena pastikanlah, anak-anak muda kena pastikan bahawasanya masuk bidang halal ini kena ada spiritnya. Okay, kena spiritnya. Spiritnya apa? Spiritnya adalah kita dah belajar, penat-penat belajar halal kan, tak bolehlah kita tak cakna, mesti menjadi seorang bakat halal yang kompeten di peringkat industri. Sebab tadilah, kalau kita ni kompeten, kalau semua bakat halal ni kompeten dan bagus menyokong industri, industri halal Malaysia akan boleh diterajui, menerajui industri halal dunia pula. Sekarang ni kita belum lagi. Belum lagi. Industri halal kita di peringkat bagus, tetapi untuk menerajui di peringkat dunia, sebab kita compete. Ya, bila bercakap pasal industri, dia memerlukan teknologi, dia memerlukan belanja yang besar dan sebagainya lah. Jadi Malaysia ni masih lagi industri, kita masih lagi membangun. Okay, jadi kalau halal ini, bakat halal ini boleh membantu, kalau dia kompeten, dia boleh menyumbang kepada industri tersebut, maka insyaAllah ada ruang untuk kita pergi lebih jauh lagi.
6: InsyaAllah. Jadi kat sini jelaslah bahawa Dr. Zalina dan juga kumpulan Research Center bukan sahaja melahirkan graduan, tetapi juga turut menjadi pemangkinlah kepada pembangunan industri halal Malaysia, ya, supaya lebih berdaya saing saya kira, dan juga berintegriti. Jadi
8: betul, Maya.
6: Kita harapkan pada malam ini ya, Dr. Zalina, perkongsian ini dapat membuka mata, membuka perspektif masyarakat tentang kepentingan ilmu halal itu sendiri. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini di atas kesudian, juga perkongsian yang bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita pasti akan bertemu lagi di ruang udara yang sama ya, Dr. Zalina.
8: InsyaAllah. Terima kasih ya, Salam FM dan juga Maya, dan juga kepada pendengar-pendengar pada malam ini.
6: Baik, kita akan kembali lagi dalam Mencari Yang Halal. Terus dengarkan kami, Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
9: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insyaAllah menerusi segmen Salam Santai. Baik, baru sahaja berlalu kita dengarkan rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini dari Universiti ke Reality Industri. Semoga bermanfaat untuk kita kesemuanya. Dan seterusnya kita nak teruskan hiburan kita pada malam ini, hiburan yang mendidik jiwa, mencana minda kita. Kita dengarkan lagu yang berjudul Man Ana, Siapalah Aku. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: yang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Semalam saya perasan sesuatu semasa masuk ke masjid.
3: Oh, apa dia tu, Ahmadah?
2: There is a few people that I know. Mm-hmm. Mereka masuk macam tujuh tanpa memberi salam atau menegur sesiapa.
3: Oh, maksud kau, Amanda, diorang tak bagi salam lah kan? Maksudnya diorang masuk macam tu je kan? Tak ada bagi salam, tak ada apa kan? Aku pun pernah agak nampak benda yang sama. Kadang-kadang siap lalu depan kawan sendiri pun tak ada bertegur siapa. Eh, Amanda, tu ada ustaz lah. Jom tanya ustaz. Assalamualaikum Ustaz Akil.
4: Ah, waalaikumsalam. Kamu Sufi. Eh, ni Hamada. Apa hal, tamam?
2: Alhamdulillah, berkhair.
4: Eh, miam-miam.
3: Ustaz, kami nak tanya ni. Kenapa ada orang yang masuk ke masjid tanpa memberi salam, walaupun mengenali jemaah yang ada di dalamnya?
4: Pertama sekali, Sufi, Hamada, memberi salam adalah sunnah yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Sebab ia adalah lambang kemusliman.
2: Termasuk ketika berada di masjid.
4: Betul, Hamada. Ya, masjid ialah tempat pertemuan orang beriman. Memberi salam merupakan salah satu cara mengeratkan ukhuwah sesama Muslim. Tapi, ada waktu-waktunya kita tak boleh beri salam kepada orang yang sedang melakukan ibadah.
3: Masa kita masuk ke masjid, ada tak adab-adab yang kita perlu lakukan?
4: Masjid ni rumah Allah. Tempat kita nak melakukan ibadah. Mulakan langkah dengan memberi salam dan berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dan rahmat Allah sepanjang yang berada di dalam masjid itu.
2: Memberi salam kepada semua jemaah yang ada.
4: Beri salam secara umum cukup. Dengan suara yang perlahan, sederhana, contohnya Assalamualaikum kepada jemaah berdekatan. Jangan sampai bagi salam pada jemaah yang sedang solat, zikir atau baca Quran. Contohlah, saya masuk-masuk masjid, saya nampak Sufi. Sufi tengah baca Quran. Jangan bagi salam kat Sufi. Saya nampak Hamada. Hamada tengah duduk relax kan, main handphone. Saya bagi salam pada Hamada. Assalamualaikum, macam tu. Okay?
3: Kiranya Ustaz, tak betul lah dengan cara bersembang, bergelak ketawa sampai mengganggu orang lain.
4: Oh, tak betul tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 61, maksudnya, maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesama kamu sebagai penghormatan yang berkat lagi baik di sisi Allah. Jelas Allah suruh kita beri salam dan saling hormat orang lain. Dengan kata lain, jangan mengganggu jemaah lain.
5: Saya nak menyampuk sikit boleh ya?
4: Aisyah, sila.
5: Saya dengar perbualan abang tadi dengan Sufi dengan Ahmadah ni. Saya nak sambutlah sikit kan. Walaupun kita tak kenal antara satu sama lain, apa kata kita beri salam dan berikan senyuman? Apa salahnya kan?
3: Betul, Puan Aisyah.
4: Betul. Ya, memberi salam sesama jemaah membuang rasa asing dan membina kasih sayang dalam kalangan masyarakat Islam setempat atau jemaah musafir. Rasa ada tautan hati.
5: Tautan tak lebih kan, bang?
4: Tautan hati.
5: Okey, saya risau juga hati lain tu.
4: Hai.
2: Satu lagi kan, Ustaz. Kadang-kadang ada Jumaat masuk sahaja. Masya Allah, raihah jamil.

0: Lah. Alisa kedalik ustaz?
1: Ya Rab.
2: Apa tu bang?
1: Tak, maksudnya ada jemaah masuk tu, jemaah tu cantik, dahsyat, luar biasa. Jadi ada bauan yang wangi menusuk dalam hidung. Yelah kan, kadang-kadang over orang perempuan pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi,
3: pakai perfume.
1: Jemaah lelaki selalunya bau minyak atar. Minyak atar lazimnya baunya lembut, merebak pelan-pelahan. Bau-bauan boleh, tapi yang lebih penting pastikan tubuh kita suci daripada hadas kecil atau besar. Pakai pakaian untuk aurat, sopan dan bersih. Orang perempuan pakai minyak wangi untuk dirinya yang dekat ni bau wangi, bukan dengan orang lain bau wangi.
2: Oh yelah kan, rumah Allah ni mestilah kita ada tertib dan ada adabnya. Kalau kita masuk rumah orang pun, kita kena ada sopan, ada tertib. Apatah lagi nak masuk rumah Allah ni. Betul tak Sufi?
3: Betul Puan Aisyah.
2: Abang betul?
1: Hey, abang betul saja.
3: Sila betul kan?
1: Betul.
3: Sila betul.
1: Perempuan selalu betul. Rumah Allah ni Aisyah, semua kita akan jadi lebih hidup diberkati bila mana duduk rumah Allah ni kita penuhkan dengan ibadah, penuhkan dengan senyuman dan disibukkan dengan ibadah yang utama, yakni beri salam yang ikhlas.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan itu terus subur dalam kalangan adik-adik kita ni dan seluruh masyarakat kita, insya-Allah.
3: Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan ustaz, Puan Aisyah. Terima kasih atas penjelasannya.
2: Sama-sama. Tak nak belanja shawarma lagi ke hari ni?
3: Boleh, saya belanja sus juga.
0: Jom.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Hey, Kak.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Sehat ke tu? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cakap sikit kan pasal satu benda yang kita nampak kecil tapi sebenarnya boleh membawa kepada satu masalah besar ataupun kemalangan besar. Itu apa? Tidak memberi signal ketika memandu. Baiklah, Kak Beda kadang-kadang heran juga kan, ada orang tu bila nak masuk simpang, tukar lorong ataupun membelok kan, dia terus masuk je tanpa bagi isyarat. Kita yang kat belakang ni, kita ni bukannya ahli nujum yang boleh tahu sama ada dia nak ke kiri ataupun ke kanan, ha? Betul tak? Yang bawa motor pun sama Kak Beda tengok. Tiba-tiba masuk je celah kereta, tukar lane mengejut, ish. Kadang-kadang signal pun dia tak kisah. Jadi kita kena ingat ya, jalan raya ni bukan kita seorang yang guna tau. Kita ada orang tua, ada anak kecil, ada penunggang lain. Semuanya bergantung dengan sikap berhati-hati antara satu sama lain ya. Dan kita kena maklum juga, signal ni bukannya perkara remeh ya. Tapi sebenarnya dia tanda hormat dan adab ketika kita di jalan raya. Bila kita bagi signal awal-awal, orang lain sempatlah perlahankan kenderaan, sempat berjaga-jaga, sempat elakkan kemalangan. Betul tak? Bayangkan kalau satu saat kecuaian itu menyebabkan orang lain cedera ataupun lebih buruk lagi, kita tak rasa bersalah ke kan? Bila berlakunya kemalangan disebabkan kita, adakah kita akan rasa tenang? Mestilah kita rasa bersalah seumur hidup. Betul tak? Kita jangan fikir, alah dekat je nak masuk sekejap je, nak tukar lane tu, ish. Dengan sekejap kita boleh menyebabkan orang lain kemalangan. Jadi berhati-hati kalau nak memandu tu, bawalah kereta elok-elok, masuk simpang ke kiri ataupun ke kanan, kita bagilah signal siap-siap je, bukannya kita main terjah masuk lane tersebut ya. Itu dia pesan Kak Beda. Bila kita nampak lampu warna kuning, bukannya dia rasa nak berhenti tapi dia rasa nak pecut. Hari ini cerita Kak Beda, jadilah pemandu yang berherma dan berhati-hati serta mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Gitu. Baiklah Kak Beda ni pun ada kerja juga, bukannya nak membebek dengan korang je. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Seperti biasa Kak Beda nak cakap, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Tata.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Itu dia rancangan Kak Bedah Tudung Bawal baru sahaja ke udara. Pada malam ini kita dengarkan tentang bahagilah signal. Betul tu, kadang-kadang kita nampak perkara ini seperti remeh je kan. Tapi manalah tahu kalau kita bagi signal itu dapat menyelamatkan nyawa, dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Jadi sama-samalah kita berkongsi jalan raya dan juga pandu dengan berhemat. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi pilihan anda. Dan seterusnya kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Kita nak dengarkan daripada Nazri Johani dengan Bismillahirrahmanirrahim yang dinyanyikan bersama-sama dengan Zaufan juga. Jadi anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bacaan tadarus Al-Quran kita nak dengarkan daripada juzuk yang ke-21 pada awal pagi ini. Semoga dapat mendatangkan manfaat kepada kita yang mendengarnya, menghayatinya dan seterusnya mengamalkannya. InsyaAllah, terus dengar Salam FM. Salam untuk

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 21.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaidi Safwan.
6: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
8: Universiti Malaya.
9: Terus dengarkan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam
1: untuk semua.
7: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Ha, diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Anda masih lagi terus setia mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini. Hari Jumaat, Sayyidul Ayam, dengan 8 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijri ataupun 21 Ogos 2026 Masihi. Baru sahaja berlalu kita dengarkan seketika tadi Nida Uli Islam dengan tajuknya Diam Tak Selalu Hikmah, yang diterbitkan oleh Suhaila Aris. Dan seterusnya ada banyak lagi rancangan yang kita nak sajikan kepada anda. Antaranya selepas ini kita ada Lughatu Salam. Kita nak dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Yunus yang memperdengarkan berbagai bahasa. Dan awal pagi ini kita nak dengarkan daripada bahasa Arab. Semoga Allah menjaga kamu. Dan seterusnya ada juga rancangan selepas itu Glosari Islam. Dan banyak lagi lah. Dan kalau anda nak tahu, teruslah kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi radio penyiaran JAKIM. Salam FM, salam untuk semua.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
1: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
0: Saudara kita di sana.
1: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
0: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini

0: sistem reproduktif wanita.
1: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar agaknya pendengar-pendengar Salam FM? Kita doakan insyaAllah semuanya baik-baik belaka. Sebut tentang doa ni kan, hari ni saya nak kongsi dengan kalian bagaimana kita bila kita jumpa dengan orang kan, kita nak berpisah dengan orang, kita nak tinggalkan orang kan, kita nak sebut dengan dia, semoga Allah menjaga kamu. Itu kan, kita nak tinggal anak-anak kita contohnya kan, ataupun orang-orang yang nak pergi travel contohnya. Bagaimana kita nak sebutkan semoga Allah menjaga kamu? Bahasa Arabnya kita boleh tuturkan dengan menyebut Allahu yahfazuka. Kan? Biasa kita duk sebut bye-bye aja kan? Ni, mari kita tengok bagaimana bahasa Arab ajarkan kita boleh kita sebutkan Allahu yahfazuka. Kalau perempuan, Allahu yahfazuki. Ini kan seronok. Kita berdoa supaya Allah menjaga dia. Mudah-mudahan perginya selamat, baliknya selamat. Sama lah macam mana anak kita, tuan-tuan puan. Kita hantar dia pergi sekolah, paginya segar bugar, balik petang belum tentu yang segar bugar itu boleh kita dakap kembali. Maka nak doakan kebaikan untuk dia, kita sebut Allahu yahfazuka, semoga Allah menjagamu hai anak. Mudah-mudahan balik petang nanti anak kita sihat, kita pun sihat, boleh kembali bergembira sebagai satu keluarga insya-Allah. Jadi budayakan dengan kita sebut sebutan-sebutan sebegini, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dapat sesuatu hari ini dalam Lughatus Salam? Insya-Allah pendek dan mudah kan? Sekali lagi apa kita sebut? Allahu yahfazuka. Jumpa lagi di lain masa. Araka 'alal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Janabah. Janabah bermaksud keadaan tidak suci yang disebabkan oleh hadas besar, keluar air mani, haid dan sebagainya.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Pujian bagi Allah.
5: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
4: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan minas sa'atil hadiyat asyrata masa'an ila thaminati sabahan. Nusharik ma'akumul ma'lumat wal ma'arif al-ilmiyah wal thaqafiyat al-mutanawi'ah bistishabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul unqul wa tuftihul adhan. Salam FM,

0: terbaik. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulul faqihu fid din yanihtija ilai nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga ataupun pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 43 hingga 48.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Hakim.
1: Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.
0: Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun.
1: Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kaummu, dan kamu akan ditanya kelak, yakni tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan.
0: Was'al

0: dan bertanyalah kepada umat mana-mana rasul yang kami telah utuskan sebelummu. Pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam.

0: Maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, mereka dengan serta merta mencemuh dan mengelakkan apa yang dibawanya itu.
1: Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa akhadnahum bil azab la'allahum yarji'un.
0: Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab bala bencana supaya mereka kembali bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, Ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang Allah pilih hatinya, Allah jentik hatinya pada malam ini untuk terus mendengarkan kami. Salam FM, radio penyiaran JAKIM. Jadi Salam FM, salam untuk semua. Akan bersama-sama dengan anda setiap hari dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 8 pagi. Dan 17 tahun kami ke udara menyajikan kepada anda pelbagai rancangan yang berkonsepkan ketuhanan dan juga kerohanian. Tak lupa kami juga menyiarkan kepada anda pelbagai lagu-lagu yang berkonsepkan ketuhanan. Untuk sama-sama kita ambil iktibar dan juga ambil semangat daripadanya untuk teruskan kehidupan kita pada hari yang akan mendatang. Dan pastikan hari kita hari ini lebih baik dari semalam, InsyaAllah. Baik, nampaknya saudara, tugasan saya telah pun sampai di sini, berakhir di sini. Dan selepas ini anda akan ditemani pula oleh rakan penyampai yang seterusnya dalam segmen Pagi at Salam, iaitu Sofia Abdullah. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki pasti. Kita akan bertemu lagi menerusi ruang udara radio penyiaran JAKIM. Salam FM, salam untuk semua. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan saya sepanjang saya mengemudikan segmen selama 4 jam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan jaga diri, jaga iman. Saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Ati, Maha Suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Baik, kita dalam rancangan mencari yang halal pada malam ini seperti yang dijanjikan sebentar tadi. Kita nak bawa kepada pendengar seorang figura yang begitu hebat sekali. Kita bawakan dari Universiti Malaya pada malam ini, iaitu pengarah di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maya.
0: Apa khabar Dr. Zalina?
1: Saya sihat. Apa khabar Maya?
0: Alhamdulillah sihat. Kelihatan begitu ceria sekali.
1: Saya bergembira dapat hari ini bersama-sama dengan Salam FM, bersama-sama dengan pendengar. Terima kasih Salam FM.
0: Baik, sama-sama insyaAllah. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada doktor kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami di Salam FM dan juga pendengar sama-sama berkongsi tentang pembangunan industri halal di Malaysia dan macam mana kita nak memperkasakan lagi industri halal di negara kita. Baik, doktor, bersempena dengan usaha kita untuk memperkasakan lagi industri halal yang kita tahu sememangnya semakin berkembang di negara kita, dan kita lihat juga peranan institusi pendidikan. Macam kita bawakan doktor malam ini kan, kita nak dengar macam mana doktor untuk memberi ujahan macam mana sektor pendidikan dalam melahirkan tenaga pakar yang berintegriti dan juga berkemahiran dalam bidang halal ni. Jadi dalam segmen khas pada malam ini yang bertajuk Dari Universiti ke Reality Industry, kita bersama-sama dengan wakil dari Universiti Malaya, pengarah di Pusat Kajian Halal, Dr. Zalina sendiri yang akan menerangkan kepada kita, dan kita nak menelusuri sendiri bagaimana dunia akademik ni menyumbang secara langsung. Jadi doktor, mungkin kita boleh mulakan?
1: Boleh, Maya.
0: Baik, kita nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa sebenarnya skop pengajian Fakulti Halal di Universiti Malaya itu sendiri?
1: Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar malam ini, Salam FF pada malam ini. Terima kasih sudi mengundang saya dan bercakap ya tentang halal, industri halal. Dan bila kita cakap tentang industri halal ni kan, Maya, semua orang ya sekarang ini saya nampak di mana-mana, dalam berita, di TV ke dalam radio sekalipun, even rancangan ini hari ini pun perkembangan bercakap tentang halal ini di mana-mana. Jadi daripada situ kan orang selalu bertanya, memanglah industri halal, tapi apa kaitannya dengan bidang akademik? Apa yang student buat dengan dalam industri halal ni? Ada kaitan ke dekat universiti dan sebagainya? Dan tiba-tiba hari ini ada Universiti Malaya pula dalam mencari halal ini. Baik, sebenarnya kita semua adalah satu ekosistem. Okay, dan itulah yang kita namakan sebagai ekosistem halal. Apa dia ekosistem halal ni? Jadi dia merupakan satu, kalau bahasa akademik lah, bunyinya akademik sikit lah boleh Maya saya sebut. Dia panggil quadruple helix ataupun quantiple helix ataupun multiple helix. Akademik lah sikit. Panggil kan, panggil daripada universiti kan.
0: Memang dahsyat bunyi dia.
1: Tapi tak adalah dahsyat sangat. Maksudnya adalah stakeholder yang pelbagai ataupun pemegang taruh yang pelbagai dalam bidang halal ini. Bukan semata-mata melihat kepada pemberi sijil halal, bukan semata-mata hanya ada satu pihak dari industri halal yang mengeluarkan produk-produk halal, okay, tetapi

0: juga melibatkan universiti ataupun kalau bahasa sekarang ini paling famous kita kenali sebagai bakat halal. Jadi peranan universiti dalam ekosistem yang katanya multiple helix, quadruple helix ataupun quantiple helix, apa pun saja namanya tadi, adalah mengeluarkan, melahirkan bakat halal kepada yang begitu relevan dalam industri halal. Jadi untuk pengetahuan Maya dan pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini, sebenarnya ia adalah ataupun bakat halal ini adalah salah satu daripada komponen yang sangat pentinglah dalam ekosistem halal itu, kerana ini adalah satu orang kata tiang yang berdiri di mana Malaysia ada pada hari ini. InsyaAllah inilah dilahirkan daripada bakat-bakat halal yang kita ada. Of course kita rely kepada industri halal, kita rely kepada persijilan halal yang dikatakanlah, ya, saya tidaklah kata kita nak syok sendiri, tak best lah kan. Tetapi kalau kita refer kepada banyak jurnal, kalau kita refer kepada banyak kalau kita baca kepada Global Index dan sebagainya, banyak yang telah meletakkan taraf Malaysia di peringkat global sebagai antara yang terkedepan. Okay, global halal leader lah di peringkat luar negara lah. Jadi nak letak Malaysia ke tahap itu, dia memerlukan tadilah sokongan ekosistem yang kuat, termasuklah bakat halal ini. Jadi peranan okay, dalam konteks industri, dari konteks universiti, dalam konteks pusat kajian halal kat Universiti Melayu pun adalah dalam membantu melahirkan bakat halal. Kami baru saja di Universiti Melayu, di Pusat Kajian Halal Universiti Melayu, kami bersama-sama dengan pihak JAKIM membantu untuk membangunkan dasar halal negara 2035. Seumpamanya dalam seantero dunia, inilah yang pertama, dasar halal Malaysia oleh kerajaan Malaysia. InsyaAllah kita membangunkan kajian dasar halal negara, dan dasar halal negara ini telah meletakkan peranan besar universiti dan bakat halal ini sebagai pilar yang kuat dalam ekosistem tadi. Panjang lebar saya cerita Okey, itu baik. Untuk kali ini Nak Maya.
1: Baik, saya kira itu satu penerangan yang begitu berinformasi sekali tentang dasar halal Malaysia 2035. Itu dia, masya-Allah. Terima kasih. Doktor, ada juga saya nak tanya kepada doktor, dalam beberapa tahun kebelakangan ini kan kita dapat lihat peningkatan yang agak ketara terhadap minat dalam bidang halal itu sendiri.
0: Kerjaya.
1: Kerjaya kan. Betul. Membina kerjaya juga sebenarnya, yeah. Bidang halal ini. Mengapa bidang pengajian halal ini menurut doktor semakin mendapat perhatian daripada kalangan anak muda kita?
0: Okey. Pelbagai faktor juga, tetapi faktor utama adalah apabila Malaysia ini menunjukkan komitmen yang besar dalam negara dan juga luar negara, kerajaan Malaysia juga saban tahun telah mengeluarkan bajet, ya, sudah lebih daripada 10 tahun dan lebih pun bajet tahunan. Okay, dari sudut belanjawan tahunan, kemudian dalam RMK yang 12, 13 dan kebelakangan ini pun kita nampak betapa kerajaan ingin memacu industri halal ini, maka of course dia tidak dapat tidak perlulah ada sokongan yang saya sebut tadilah. Kerana itulah kerjaya dalam bidang halal ini juga memuncak pada masa yang sama. Okay, jadi dari sudut sokongan ini ataupun dokongan dari pelbagai pihak ini, industri halal, persijilan halal, memerlukan kerjaya-kerjaya yang berkaitan ataupun yang relevan untuk menyokong sama-sama memacu tadi itulah. Jadi di peringkat regulatory ataupun di peringkat kerajaan, kita ada, ya, bukan setakat yang mengeluarkan sijil halal macam JAKIM, ya, tetapi juga di setiap agensi, juga ada peranan-peranan mereka dalam halal. Kalau kita tengok agensi ni, banyak kementerian dah pun ada desk officer halal, ada bahagian, ada unit halal, ada section halal, mungkin kecil, tidaklah sebesar yang mengeluarkan sijil halal. Kemudian kita tengok di agensi-agensi di bawah kementerian macam HTC Halal Development Corporation juga memang membantu membangunkan industri halal. Selain daripada itu, kita juga tengok industri itu lagilah kan yang buat produk halal, yang buat R&D halal, yang bekerja dalam pengurusan halal, procurement halal, dan banyak pula. Lepas tu kita tengok pula industri itu dibagi kepada 9 sektor ataupun skim persijilan halal. Ada F&B, food and beverages yang paling banyak lah. Kemudian ada medical device, ada ubat-ubatan, pharmaceutical, ada kosmetik, ada supply chainnya, dan 9 lah maksud OEM-nya. Jadi semua itu pastilah membuka ruang kepada pelbagai sektor yang memerlukan pegawai-pegawai halal. Itulah yang saya sebut tadi, bakat halal lah. Jadi kerjaya dalam bidang halal ni sangat menarik. Dulu mungkin kita kata jadi pegawai dekat JAKIM je lah, yang bantu pergi buat audit dan sebagainya. Sekarang tidak lagi. Sebab sektor kerajaan tidak, yelah, maksudnya tidak begitu besar. Mungkin orang kata limited lah peluang pekerjaan semua, nak kerja kerajaan semua tu kan. Tetapi yang lebih vibrant, kita kata dalam menyertai industri halal ni terdapat pelbagai peluang kerjaya kepada mereka. Dulu orang masuk jadi halal supervisor ataupun slaughterman, penyembeli halal. Sekarang tidak lagi, bukan, masih ada, tetapi dilebarkan, diluaskan juga kepada eksekutif halal. Jadi kalau sekarang ini kan, kalau kita dengar tu, oh ala ambil halal eksekutif ya. Oh ya, yeah, ambil halal eksekutif. Jadi di sinilah sebenarnya lebih besar lagi peranan halal eksekutif itu, yang menjadikan sesebuah syarikat itu dia mendukung pematuhan halal dalam sesebuah syarikat. Jadi kerjaya halal semakin berkembang, dan sebab itulah, okay, dengan sebab itulah universiti ataupun industri saling sokong menyokong di dalam mengeluarkan bakat-bakat halal yang kompeten kepada industri halal di Malaysia, tetapi juga insyaAllah kita pun pergi global nanti.
1: Betul. InsyaAllah. Baik, Doktor, saya kira betul juga. Kalau tak ada usaha ataupun sokongan dari kerajaan, mungkin industri halal ni tak seperti yang kita dapat tengok pada hari ini.
0: Betul.
1: Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak yang turut sama terlibat dalam usaha untuk memberi sokongan terhadap perkembangan dan juga
0: pertumbuhan
1: kerjaya ini, insyaAllah. Baik, kita bila kita bercakap saja tentang pembangunan industri halal secara menyeluruh pada hari ini, semestinya peranan institusi pendidikan seperti yang kita bawakan hari ini dari Universiti Malaya tidak boleh kita nak ketepikan. Jadi nak tanya, apa peranan fakulti halal sendiri dalam industri halal negara?
0: Izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang Universiti Malaya ya. Baik, dalam silakan. Konteks halal ini. Jadi kami juga bersama-sama dengan seperti universiti lain jugalah menyumbang kepada kerjaya ataupun bakat-bakat halal yang dilahirkan ya. Tetapi walau bagaimanapun, di Universiti Malaya kita tidak ada satu fokus khusus dalam bidang pengajian halal secara spesifik lah. Maksudnya kalau kita pernah dengar degree dalam bidang halal management ke, ataupun halal teknologi ke, ataupun halal industri ke, di UM tak ada spesifik course begitulah. Jadi di Universiti Malaya ini kita ada Fakulti Pengajian Islam ataupun dikenali sebagai nama Akademi Pengajian Islam, di mana di bawah Akademi Pengajian Islam ini melahirkan graduan-graduan syariah ataupun usuluddin lah, yang specialize dalam bidang syariah dan usuluddin. Tapi basically walaupun mereka ini bukan bergraduan spesifik di dalam bidang halal, yang saya sebut tadi kan, graduan dalam bidang halal industri ke, halal management ke, tidak, mereka tidak spesifik. Tetapi mereka juga mempunyai peluang untuk pergi untuk menceburi dalam bidang kerjaya halal. Sebab kerana contohnya syarat untuk menjadi seorang halal eksekutif ya, syarat untuk menjadi halal eksekutif, mereka boleh dilantik daripada sesiapa saja yang berkelulusan diploma, minimum lah diploma pengurusan halal atau mana-mana kelulusan yang setaraf dengannya. Maksudnya doesn't matter lah, daripada bidang pengajian-pengajian Islam, usuluddin syariah tu memang bawah pengajian Islam lah. Bukan setakat daripada fakulti pengajian Islam, fakulti lain ada, daripada fakulti sains pun, sains gunaan dan pengajian Islam pun adalah. Tapi daripada chemistry, daripada engineering, daripada pelbagai aspek ataupun sektor bidang lah, boleh. Okey, sebab dia kata mana-mana berkelulusan yang setaraf dengannya, minimum diploma. Kalau degree pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah tidak ada juga yang dalam bidang yang berkaitan tadi kan, tapi dia dah start kerja, pengalaman dalam pengurusan halal sekurang-kurangnya 5 tahun. Maka mereka ini juga, dia kena ambil kursus halal eksekutif, maka mereka juga boleh menjadi halal eksekutif. Jadi sebenarnya saya nampak ada yang kata, oh tak, habis tu dekat universiti lain banyak yang mengeluarkan graduan halal. Ada pro and cons lah. Bagus lah ada graduan halal yang spesifik. Tetapi pada masa yang sama, setakat ini masih lagi dalam konteks graduan halal dan yang setaraf dengannya. Maka ada juga dalam bidang lain. Contoh kita tengok dalam food industry kan. Graduan halal food, graduan food tech ataupun graduan food science. Banyak juga yang jadi halal eksekutif di syarikat kerana mereka bukan setakat faham tentang food ataupun teknologi, sains dan sebagainya, tapi juga mereka ambil halal eksekutif ni. Jadi di sini dalam konteks Universiti Melaya, kebanyakan yang kita lahirkan adalah pada Fakulti Pengajian Islam lah. Mm-hmm. Okay, Fakulti Pengajian Islam ini mereka kena ambil halal eksekutif courses, dan apabila ada syarikat yang offer halal eksekutif punya jawatan, maka boleh mohon dan boleh dilantik oleh syarikat tersebut. Mm-hmm. Okay, jadi macam yang Maya tadi sebut, fakulti itu tidak ada di UM ini yang spesifik tentang halal, tapi master kita ada. Di Universiti Melaya ada Master of Halal Management.
1: Di peringkat pengajian
0: master. Jadi kalau adalah pendengar-pendengar kita malam ini berminat lah kan, katalah daripada bidang yang berlainan, bukan dari bidang yang halal, tapi rasa macam nak buat master dalam bidang halal sebab nak mendalami mungkin bidang chemistry ataupun bidang management ataupun Islamic studies yang general, tapi rasa nak menguasai bidang halal juga, so boleh juga ambil halal Master of Halal Management ini di Universiti Melaya. Tapi basically kita tidak mengeluarkan graduan spesifik. Jadi kalaulah dia tidak bekerja dalam bidang halal, dia boleh juga masuk bidang-bidang yang lain yang berkaitan.
1: Baik, doktor, seterusnya dalam usaha kita nak memperkasakan bidang halal kan, mesti saya kira ada cabarannya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa cabaran utama di pusat kajian halal sendiri.
0: Sebenarnya dalam bidang halal ni cabarannya banyak, dan tadi pun sedikit sebanyak pun ada sedikit daripada pencerahan tadi pun ada cabaran jugalah. Antaranya macam antara dua, kita nak keluarkan degree halal secara spesifik ke ataupun kita nak kekalkan, ya, sebab cakap pasal Universiti Melaya, ke kita nak kekalkan general degree yang macam sekarang ini dalam pengajian Islam, sama ada syariah ataupun usuluddin lah, pengkhususan itu kan. Kalau dikira sekarang ini di bawah MQA, Malaysian Qualification Agency, kalau kita tengok semua struktur akademik yang ditawarkan oleh mana-mana institusi pengajian tinggi, wajiblah dia mesti diluluskan di peringkat MQA tadilah, kerana mereka ini, MQA ini merupakan Qualification Agency, menentukan kesahan sesuatu degree yang dikeluarkan lah. Jadi di bawah MQA ini dikeluarkan degree halal studies. Dan banyak universiti-universiti telah pun, sama ada peringkat awam mahupun swasta, telah pun mengeluarkan degree ini, which is good lah bagi saya kerana pengkhususan itu. Jadi pada masa yang sama, okay, ada di peringkat diploma, ada di peringkat ijazah, of course master PhD ni mungkin tidaklah seramai di peringkat diploma ataupun ijazah. Dan banyak universiti yang menawarkan ini, IPTS ataupun IPTA ini. Jadi kita dalam konteks ini, saya kira adakah ia setimpal ataupun keluaran universiti-universiti ini ataupun institusi pengajian tinggi yang mengeluarkan pelajar-pelajar ini sebagai pakar halal ini setara tak dengan permintaan daripada industri? Jadi ada kajian yang dibuat ni, ada kajian yang dibuat oleh HDC, Halal Development Corporation, yang dilakukan oleh consulting firm, adalah sebenarnya kurang setara. Maksudnya permintaan daripada industri itu kurang berbanding dengan keluaran ataupun apa tu kita sebut bakat halal yang dikeluarkan oleh universiti ataupun institusi pengajian tinggi. Jadi kita kena faham juga konteks, maksudnya tawaran dengan permintaan tu kan, supply dengan demand. Maksudnya dalam konteks ini cabaran je adalah supply itu lebih daripada demand.
1: Lambakan
0: bahasanya adalah lambakan. Jadi macam mana kita nak buat melambakan, macam how do we do it? Lambakan inilah, ini dalam proses framework yang telah di kajian ini, kajian yang dihasilkan itu akan menjana kepada satu framework lah, sudah pun menjana kepada satu framework di mana mungkin dia bukan satu pihak sajalah. Okay, dan bila pihak MQA pun tidak ada kuasa, bukanlah kuasa, maksudnya tidak ada authority untuk mengenakan sekatan kepada mana-mana institusi yang nak keluarkan bakat ini. Sebab bukan diorang, sebab selagi tidak ada satu badan profesional yang mengawal kemasukan ataupun production of bakat halal ini di peringkat universiti ataupun institusi pengajian tinggi, MQA tidak boleh kata tidak. Maksudnya kalau mereka memenuhi keperluan, semua requirement itu, MQA luluskan. Tapi dalam konteks tawaran itu, kena ada satu badan profesional. Itu yang menjadi halangan setakat ini, walaupun kita nak letakkan halal eksekutif ke ataupun bakat-bakat halal ini dalam konteks profesional. Kita tengokkan badan profesional kan ada macam-macam, macam accountant, okay, chemist, law, lawyers kan, semua tu ada badan profesional. Jadi dalam bakat halal ni, kalau boleh kita nak ada macam tu juga. Tetapi belum ada lagi. Jadi itu antara kekangan-kekangan lah yang menyebabkan bakat halal ini mungkin cabaran dia dari sudut kerjaya, dari sudut supply demand tadi, dan mungkin dalam konteks nak keluarkan mereka ke luar negara lah, pengiktirafan sebagainya, itu penting.
1: Kekangan ini mungkin dapat kita cari solusi ataupun jalan keluar baginya, insyaAllah.
0: Yeah,
1: baik, betul. Doktor, kita wawarkan juga kepada pendengar di luar sana yang mungkin sekarang ini masih lagi berfikir-fikir untuk mohon masuk ke universiti mana. Mungkin juga boleh, apabila anda dengarkan kami pada malam ini, boleh terus mohon masuk ke Universiti Malaya melalui menerusi Akademi Pengajian Islam, sekiranya berminat untuk mencuburi bidang halal untuk ke peringkat yang seterusnya. Betul, Doktor?
0: Betul, ke peringkat Master Halal Management,
1: InsyaAllah. Baik, jadi kita nak tanya dengan lebih lanjut, lebih mendalam lagi dengan Dr. Zalina. Tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, Doktor?
0: Boleh.
1: InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan saya menerusi mencari yang halal. Pada malam ini kita bawakan seorang pengarah di Pusat Kajian Halal UM Universiti Malaya, iaitu Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Kita bawakan untuk sama-sama membincangkan tentang mencari yang halal. Kita nak bawakan dari universiti ke realiti industri. Baik doktor, boleh kita teruskan?
8: Boleh.
7: InsyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tanyalah kepada doktor, dalam memastikan graduan kita bukan sahaja berilmu tetapi juga semestinya kena relevan dengan keperluan semasa industri. Jadi macam mana doktor dan juga pasukan di Halal Research Center ni nak pastikan graduan bersedia untuk ke peringkat pekerjaan industri?
8: Kita bertemu lagi dalam yang bahagian kedua.
7: Betul.
8: Okey, tadi kita sebut tentang graduan ini, kalau di Universiti Malaya, lahir daripada fakulti lah. Macam kami di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya ni, kita tak ada academic program. Memang macam itulah strukturnya di Universiti Malaya aja. Tetapi kami telah pun diberikan suatu tugas juga, di mana kami boleh untuk menjalankan latihan-latihan yang berkaitan dengan halal. Ha, jadi UM Halal Research Center ini bersama dengan saya kira 40, kalau tak silap saya lah ya, 40 training-training center yang lain, halal-halal training center ataupun kita sebut sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Siapa tu yang diiktiraf? Siapa yang mengiktiraf kami? Baik, jadi sebenarnya pada tahun 2018 ya, pada tahun 2018, JAKIM sebagai pengeluar sijil halal telah pun mengeluarkan recognition, okay, ataupun pengiktirafan kepada, pada masa tersebut saya rasa tak sampai 20 lah, tak sampai 20 lagi tempat-tempat latihan yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi JAKIM memberikan kita suatu mandat untuk melatih halal eksekutif, okay, kalau ambil di bahagian halal profesional lah, halal eksekutif ataupun halal internal auditor di bawah berapa, kalau tak silap saya 20 pada masa tersebut tahun 2018. Tu sejarah dia lah. Jadi UM antara yang pertama lah pada masa tersebut diiktiraf sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Wow, sekarang ni dah number dia naik lah. Sebab bertambah kan pelajar-pelajar daripada tempat lain. So kalau tak silap saya 39 atau 40 pelatih latihan halal atau pusat latihan halal yang diiktiraf. So kami melatih graduan-graduan yang tadi untuk kalau dilulus latihan ini, latihan ini kalau internal halal audit selama 100 jam, 100 contact hours. Kalau eksekutif sebanyak 70 contact hours. Kalau mereka lulus, sijil akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Mereka kalau ada tawaran boleh mempraktislah ataupun mengamal sebagai halal eksekutif ataupun internal auditor di syarikat yang dilantik oleh syarikat. Jadi kami di UM Halal ataupun Pusat Kajian Halal ini membantu dalam konteks tersebutlah, membuat latihan-latihan itu. Macam mana tadi soalan kan, nak tanya tentang macam mana kami di UM ini memastikan mereka relevan. Okay, antara yang penting untuk kami tekankan di Pusat Kajian Halal ini adalah bukan setakat dia faham konteks belajar. Itu memang kita baca belajar kat universiti kan, kita belajarlah prinsip, kita belajarlah fundamental. Tetapi dia kena faham industri, dia kena faham dalam konteks operasi, dia kena faham dalam konteks apa yang dibuat, permohonan, pematuhan semuanya. Walaupun bidang katakanlah dia datang daripada syariah, tapi dia kena faham juga lah industri halal, dia berkembang. Setiap hari ada perkembangan. Jadi konteks yang kami buat dalam peringkat UM adalah memastikan tenaga pengajar dia ada exposure dengan industri, dan pelajar-pelajar yang ataupun trainee yang datang belajar di bawah pusat latihan halal UM ini mendapat exposure dengan pihak industri sendiri. So sebab itulah kita kadang-kadang kita bawa lawatan ke pihak industri, kemudian ada sharing session juga daripada pihak industri. Malah trainer-trainer yang kita lantik pun kebanyakan daripada mereka yang memang dalam bidang industri. So apa yang dia share tu, itulah orang kata live experience mereka sendiri. Sebab kalau tak ada, kalaupun kalau ada pensyarah pun yang ada exposure dengan industri lah, kalau setakat yang teoretikal belajar apa itu halal, apa itu haram, macam mana nak praktis dalam bidang industri kan? So itulah di peringkat UM Halal Research Center, kita nak keluarkan eksekutif halal, halal internal auditor yang kompeten, supaya dapatlah mereka mengamalkan amalan-amalan pematuhan halal ini dalam industri halal sewajarnya.
7: Baik, itu dia, saya kira satu pendekatan yang amat bagus, iaitu pendedahan secara terus dengan individu ataupun dengan situasi sebenar di alam pekerjaan dalam bidang industri halal sendiri. Baik, terbaik UM. Seterusnya kita nak terus tanyakan kepada doktor, bila kita sentuh soal masa depan pelajar-pelajar graduan-graduan kita ni kan, apakah aspek ataupun keboleh pasaran dan juga laluan kerjaya menjadi perkara utamalah yang kita nak sentuh. Apa peluang kerjaya bagi graduan yang lahir dari fakulti ataupun pengajian halal ini
8: yang berkaitan halal? Okey, dia seterbaiknya adalah apabila dia masuk kepada industri halal, kebanyakan daripada mereka ini bekerja sebagai halal eksekutif lah, kerana itu adalah syarat. Kalau dia ada dua kan, kalau kita masuk dalam latihan halal profesional ni, dia ada dua course lah, satu halal eksekutif dan satu lagi internal halal audit. Tetapi untuk internal halal audit, belum ada kewajipan, belum ada kewajipan dimandatkan kepada syarikat untuk wajib ambil halal auditor, internal halal auditor. Tetapi dalam manual persijilan halal telah mensyaratkan kewajipan kepada syarikat kepada syarikat yang berskala medium mahupun besar, untuk wajib ada sekurang-kurangnya halal eksekutif, seorang halal eksekutif lah, bergantung kepada saiz syarikat lah, bergantung kepada berapa dia ada, berapa tempat operasi dia lah. Jadi oleh bila ada kewajipan dalam manual persijilan halal mewajibkan begini, maka peluang itu dibuka kepada eksekutif halal. Tapi syarat tadilah, dia mesti, yang pertama, dia mesti beragama Islam, dia mesti warga negara Malaysia. Ini pun ada juga tau, Maya, ada yang datang pada kami warga negara bukan Malaysia lah, ada yang bukan beragama Islam juga kami, tapi berminat nak masuk dalam kursus eksekutif halal ni. Sebab apa? Kami nak belajar juga, dan saya pun tak boleh nak kata tidak, sebab awak nak belajar kan. Jadi walau bagaimanapun, untuk mereka yang bukan beragama Islam ataupun bukan warga negara Malaysia, boleh masuk, boleh je masuk join kursus-kursus ini. Cuma mereka tidak boleh praktis sebagai halal eksekutif. Dia orang tak boleh praktis lah. Kemudian dia kena berjawatan tetap. Maksudnya di syarikat itu tak boleh lantik part-timer sebagai halal eksekutif. Sekejap dia naik part-timer ke sini, kejap dia part-timer ke sana, tak boleh. Dia kena berjawatan tetap di syarikat tersebut. Sebab apa? Pengawalan halal ni tak nak masa dapat sijil halal saja. Selepas daripada dapat sijil halal, tak cakna, syarikat tak cakna. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh kata eksekutif halal ni mata-matalah kepada persijilan halal ataupun operasi halal sebenar dalam syarikat. Kalau tak ada audit, maksudnya mereka lah menjadi mata-mata, oh ini tak buat halal ya. Dia mempunyai tanggungjawab sebegitu. Kemudian of course lah, macam saya sebut tadi lah, kena ada diploma minimum, diploma ataupun degree dalam bidang yang berkaitan, ataupun pengalaman kena ada 5 tahun dalam pengurusan halal dan sewaktu dengannya lah. Jadi di situ kita nampak, maksudnya peluang itu ada. Peluang itu ada apabila kerajaan ataupun pihak halal authority ini mensyaratkan, ya, mensyaratkan halal eksekutif mesti ada di industri besar dan industri sederhana. Begitu jugalah kalau kita kata tu halal eksekutif. Tapi kita kata pun sekarang ini banyak macam slaughterman ataupun halal supervisor. Halal supervisor pun kena ada, macam contoh restoran kan, kena ada halal supervisor. Kemudian rumah sembelih tu, kemudian kita nampak kalaulah syarikat tu dia ada sijil halal tapi dia berskala kecil, selain daripada berskala industri besar dengan sederhana, dia kena ada minimum pun pekerja Muslim. Jadi ini tidaklah disyaratkan kena ada diploma atau degree. Maksudnya normal pekerja Muslim pun kena ada bagi syarikat kecil yang mohon sijil halal. Kalau tak boleh. Jadi semua ni adalah peluang-peluang kepada graduan-graduan ini untuk masuk. Ada orang berkata graduan kenalah pilih kerja. Kena pilih kerja dan sebagainya. Jadi itu terpulang lah kan, itu masing-masing lah subjektif. Ada orang start dengan halal eksekutif, dan saya mungkin boleh share sikit, saya rasa perkembangan dalam 5 tahun kebelakang ini lebih positif. Dulu ada orang kata tak ada ruang untuk perkembangan kejayaan. Saya nampak dalam 5 tahun, mungkin paling dekat dalam setahun dua kebelakangan ini, sudah ada jadi daripada halal eksekutif kepada senior halal eksekutif. Ha, senior halal eksekutif, kemudian sudah ada naik kepada assistant manager, sudah ada yang naik kepada manager. Ha, dan of course bagi industri-industri besar, kadang-kadang ada jawatan halal director. Okay, jadi tak banyak lagi. Kita boleh tengok, saya nampak dalam lebih kurang 30 syarikat lah yang menyediakan peluang kejayaan begitu. Kecil lagi kan? Mm-hmm. Ha, tetapi saya pasti in the near future ni, number itu akan bertambah dan syarikat memandang keperluan untuk menyediakan perkembangan kejayaan yang sesuai bagi graduan-graduan ini, bagi kerjaya halal ini, insyaAllah.
7: Itu dia untuk anda yang dengarkan kami ketika ini, jangan rasa teragak-agak ataupun rasa tak ada peluang. Kalau kita belajar lebih mendalam lagi berkaitan dengan industri halal ni, ada peluang kerjaya di luar sana, insyaAllah. Dan saya juga tertarik dengan ujahan dari doktor sebentar tadi, graduan yang berkaitan dengan pengajian halal ni sendiri semestinya kena ada integriti dalam diri mereka, sebab
8: betul,
7: mereka akan jadi mata-mata,
8: mata-mata
7: kepada syarikat yang mereka bekerja sendiri. Baik, seterusnya doktor, kita nak tanya juga, seiring dengan perkembangan revolusi industri dan juga pendigitalan sekarang ni kan, semuanya di hujung jari, banyak teknologi yang berkembang pesat dan juga mengalami transformasi. Adakah termasuk sekali dalam bidang halal ni, adakah teknologi mempengaruhi bidang halal?
8: Sangat, Maya. Sebab tak dapat dinafikan lah kan, dalam semua aspek pun, kalau kita tinggal teknologi, kita kena tinggal. Okay, jadi termasuklah dalam bidang halal. Dan bidang halal ini, industri halal tu lama sekali, sangat berkembang pesat. Industri ni dia orang kata setiap hari itu adalah orang kata duit. Setiap hari itu adalah sen lah, setiap sen lah kan, yang dilaburkan. Jadi R&D-nya dari sudut perkembangan industri apa saja pun, dalam kita kata sektor halal ini ada 9 sektor ataupun skim kan, macam medical device canggih, kalau pharmaceutical setiap hari kajian dilakukan demi untuk menambah ataupun demi untuk menjana lebih banyak lah. Jadi termasuklah digitalisasi. Jadi kalau kita tinggal digitalization ataupun kita tinggalkan teknologi, kita semakin tidak majulah. Jadi di situ halal juga tidak kurang pentingnya mencakna tentang pendigitalan, teknologi, inovasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam kami dalam menjalankan, macam saya sebut awal-awal tadi kan, UN bantu pihak negara untuk membangunkan dasar halal negara. So kita buat kajian. Dan salah satu daripada hasil kajian kami adalah kita dapati teknologi, inovasi dan penyelidikan perlu ada sebahagian besar daripada pilar dasar halal negara, disebabkan tu terkini yang kita perlukan dia. Jadi Maya pun sebut tadi, tak boleh kan, maksudnya memang sesuai ke tidak, sesuai sangat, kena ada, tak boleh tinggal lah. Digitalisasi, teknologi, inovasi, penyelidikan, semua itu mesti seiring. Jadi kena pelajar, kena kompeten. Kalau dia jadi halal eksekutif atau internal halal auditor, kalau kita tidak graduate dalam bidang IT sekalipun, kalau kita bukan graduate dalam bidang sains ataupun chemistry sekalipun, kita faham. Kita faham, walaupun kita tak jalankan kajian R&D, kita ni bukan daripada graduan berdasarkan R&D, tapi bila orang cerita, orang nampak, orang kata tak boleh nak kelentong lah. Sebab apa? Sebab kompeten dan ada, dia memahami dalam konteks industri itu sendiri. Itu penting.
7: Baik, terima kasih Doktor. Seterusnya, sebagai penutuplah kepada perbincangan kita pada malam ini, pastinya kita nak lihat hala tuju dalam bidang ini dalam jangka masa yang lebih panjang lagi. Jadi apa harapan tentang masa depan Halal Research Institute di Malaysia? Silakan.
8: Terima kasih juga Maya dan atas kesudiannya Salam FM pada malam ini untuk mengundang UM lah. Saya sebagai wakil daripada UM Halal Research Center. Jadi harapan sebenarnya besar Maya. Dalam bidang halal ini kita nampak perkembangan yang begitu mengkagumkan, begitu mengejutkan, dan negara sekecil-kecil Malaysia ini boleh mengguncang dunia dengan halal. Jadi it's a big mark for the country. Saya nampak ia adalah salah satu perkara yang kita patut gunakan, leverage on kedudukan tersebut istimewa kitanya di mata dunia, adalah kerana antaranya adalah halal. Okay, kat mana kita dalam bidang halal, di dalam kebanyakan orang, bila saya pergi, macam bila kita jalankan kajian di luar negara, contohlah kan, masa kami buat orang kata metodologi menjejakkan kaki, buat benchmarking dekat beberapa selected jurisdiction di luar negara, Bila sebut Malaysia ni, kita tanya apa pandangan tentang Malaysia, setakat mana kedudukan Malaysia di peringkat global dalam konteks halal. Pioneer. Maksudnya kita adalah yang pioneer buat. Contohnya halal standard, kita yang pertama. Kita kat Malaysia ni, Malaysia ni adalah negara pertama yang notify, yang notify WTO, World Trade Organization, tentang penggunaan halal standard. Walaupun halal standard pada masa tersebut cumalah, sehingga sekarang pun, voluntary, cuma orang kata sukarela, tetapi kita berjaya notify di WTO. Bayangkan, dan pada masa tersebut adalah 2020, kalau tak silap saya lah kan, di awal 2000 itulah. Jadi maksudnya negara lain tak buat pun lagi, tak ada halal standard pun, kita dah ada dan dah notify di WTO. Jadi itu menunjukkan antara bagaimana Malaysia telah membawa dunia, arus dunia ini dalam konteks halal ini, ke satu struktur, dan semua orang ikut kita. Semua orang ikut kita. Malaysia buat apa? Orang semua nak ikut. Semua orang akan copy. Malah halal standard yang ada ni, orang bukanlah copy macam mana, copy yang baik lah. So akan di, orang kata di, ditambah baik dalam konteks negara mereka lah. Jadi harapan saya adalah melihat kita mengekalkan kedudukan tersebut, ataupun orang kata lebih pace kita lagi laju. Dan harapan saya juga adalah graduan-graduan halal kita bukan setakat competent, integrity dan sebagainya, tetapi dapat juga dijadikan orang kata mencapai peluang untuk bekerja di luar negara, sharing experience negara Malaysia di luar negara. Ada yang, of course, kalau kita katalah kan macam ekonomis akan kata dia akan jadi branded kepada Malaysia lah, kita export talent kita ke luar negara ni kan, bakat halal. Okay, tapi sebenarnya kita ada cara lah untuk tidak menjadikan branded. Maksudnya bukan setakat kita, bukan dia menyumbang kepada negara tersebut, tapi sebenarnya dia bagi balik kepada negara kita. Of course dia memerlukan satu perancangan atau framework yang lebih kukuh, tetapi harapan saya sebenarnya kita dah ke arah itu pun, dan saya nampak framework itu insyaAllah dalam jangka masa terdekat ini akan dihasilkan, dan semoga halal ini membawa Malaysia lebih kuat di serata dunia, insyaAllah.
7: InsyaAllah, sebagai warga negara Malaysia, anak Malaysia, saya berasa bangga sedikit sebanyak yang doktor dapat kongsikan pada malam ini. Mungkin sebelum penutupnya, sebelum kita habis, sekejap je kita nak habiskan doktor,
8: betul,
7: sedikit kesimpulan yang dapat doktor nak rangkumkan pada malam ini dari universiti ke reality industry.
8: Baik, kepada pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini, ramai yang berminat untuk mengikuti kerjaya dalam bidang halal. So, tapi tak tahulah maksudnya nak cari kat mana, relevan ke lagi. Kata Dr. Zalina kata tadi, demand supply tak sama, macam supply lebih ramai pada demand je. Jadi pesanan saya kepada anak-anak muda kan, kita tak payah takut. Okay, sebab insyaAllah ada sahaja ruang untuk kita masuk, tetapi kita kena pastikanlah, anak-anak muda kena pastikan bahawasanya masuk bidang halal ini kena ada spiritnya. Okay, kena spiritnya. Spiritnya apa? Spiritnya adalah kita dah belajar, penat-penat belajar halal kan, tak bolehlah kita tak cakna, mesti menjadi seorang bakat halal yang kompeten di peringkat industri. Sebab tadilah, kalau kita ni kompeten, kalau semua bakat halal ni kompeten dan bagus menyokong industri, industri halal Malaysia akan boleh diterajui, menerajui industri halal dunia pula. Sekarang ni kita belum lagi. Belum lagi. Industri halal kita di peringkat bagus, tetapi untuk menerajui di peringkat dunia, sebab kita compete, ya, bila bercakap pasal industri, dia memerlukan teknologi, dia memerlukan belanja yang besar dan sebagainya lah. Jadi Malaysia ni masih lagi, industri kita masih lagi membangun. Okay, jadi kalau halal ini, bakat halal ini boleh membantu, kalau dia kompeten, dia boleh menyumbang kepada industri tersebut, maka insyaAllah ada ruang untuk kita pergi lebih jauh lagi.
7: InsyaAllah. Jadi kat sini jelaslah bahawa Dr. Zalina dan juga kumpulan Research Center bukan sahaja melahirkan graduan, tetapi juga turut menjadi pemangkin lah kepada pembangunan industri halal Malaysia, ya, supaya lebih berdaya saing saya kira, dan juga berintegriti. Jadi
8: betul, Maya.
7: Kita harapkan pada malam ini, ya, Dr. Zalina, perkongsian ini dapat membuka mata, membuka perspektif masyarakat tentang kepentingan ilmu halal itu sendiri. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini di atas kesudian, juga perkongsian yang bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita pasti akan bertemu lagi di ruang udara yang sama, ya, Dr. Zalina.
8: InsyaAllah. Terima kasih, ya, Salam FM dan juga Maya, dan juga kepada pendengar-pendengar pada malam ini.
7: Baik, kita akan kembali lagi dalam Mencari Yang Halal. Terus dengarkan kami, Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
0: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
0: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
9: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
10: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
9: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
10: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
9: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, pagi ni alhamdulillah sudah pun 5:17 minit pagi untuk semua. Alhamdulillah ya, bertemankan saya Sofia Abdullah waktu ini 21 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk seketika waktu, kita ikuti rancangan Tamadun Islam, perkongsian tentang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Ar-Radi. Dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini."

0: demi Allah, dia iaitu Usamah benar-benar layak untuk memimpin. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Demikian tadi Tamadun Islam, perkongsian yang dibawakan oleh penerbitnya Maria ya, menerusi kisah tentang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, membawakan kita ke waktu sekarang sudah pun 5.22 minit pagi. Alhamdulillah ya, hari ini hari Jumaat, Jumaat yang menenangkan untuk semua. Saya mendoakan Aki Ukti agar dikurniakan kesihatan yang baik ya. Yang tak sihat jangan lupa untuk makan ubat, jumpa doktor ya, pergi ke klinik kesihatan untuk kita dapatkan rawatan, insyaAllah semoga pulih lah, dapat beristirahat. Jangan lupa untuk kita beritahu dengan bos, kita tak sihat hari ini, insyaAllah. Anda doakan untuk saya dan saya doakan insyaAllah untuk anda semua, insyaAllah ya. Dan untuk jam yang kedua ni macam biasalah, 5.30 minit pagi, saya akan bawakan kepada Akik Ukti untuk kita ikuti kalamullah, bacaan menerusi surah Az-Zukhruf ayat 43 hingga ayat 48. Dan kemudiannya halakah hadis menyusul dengan perkongsian tentang orang alim hidupnya barakah. Itu antara perkongsian untuk waktu yang kedua ini. Dan nantikan azan subuh akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6.01 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 43 hingga 48.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fas

0: Hakim.
1: Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.
0: Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun.
1: Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kaummu. Dan kamu akan ditanya kelak, yakni tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan.

0: Dan bertanyalah kepada umat mana-mana rasul yang kami telah utuskan sebelummu. Pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam.

0: Maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, mereka dengan serta merta mencemuh dan mengelakkan apa yang dibawanya itu.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab bala bencana supaya mereka kembali bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.
3: #PenyaranJakim. Ya, 4 hari lagi untuk kita kira detik sambutan Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. 5.37 minit pagi, masih lagi terus segar. Hendaknya bertemankan saya Sofi Abdullah waktu ini. Hari ini hari Jumaat kita ya. Dah pun kita memasuki ataupun melangkah 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 dan jangan lupa hari ini hari Jumaat, hari untuk kita perbanyakkan selawat ya. Kita ikut sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyakkan selawat ni kerana selawat tu bukan sekadar di bibir kita sahaja, tetapi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan beberapa hari saja lagi ya, kita nak countdown untuk Maulidur Rasul. Dan apabila kita banyakkan selawat, semoga hati kita ni jadi lebih tenang, hidup kita lebih diberkati, dan kita juga mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, nantikan sekejap lagi kita akan ikuti halaqah hadis, perkongsian yang seperti mana saya beritahu Aki Ukti ya tadi, berkenaan tajuknya pagi ni yang dibawakan oleh penerbitnya Nur Fahana Muhammad Nur, tentang orang alim hidupnya barakah. Kita dengarkan tapi selepas kita ikuti persembahan daripada Imam Muda Nazrul dan juga Syuk Aziz, lagu Iqra. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulul faqihu fid din in ihtija ilai nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga ataupun pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: InsyaAllah, semoga kita menjadi salah seorang ya, orang alim yang hidupnya dalam keberkatan ya, hidup yang dalam barakah insyaAllah. Dan kita sama-sama perbaiki diri kita, yang mana ada silap dan salah ya, kita mohon maaf. Jika kita ada kesalahan yang kita buat kepada orang lain, itu adalah perkara yang paling utama dalam hidup kita, agar kita lebih tenang sebenarnya. Selagi mana kita berbuat kesalahan, kita rasa kita sahaja yang betul, orang lain salah. Jadi sampai bila pun kita takkan berubah ya, kita ubah diri kita dan sedikit sebanyak kita berhijrah untuk kita mendalami ilmu agama, ilmu kerohanian. Kita carilah seorang guru yang dapat membimbing kita, pasangan yang dapat mendidik kita menjadi insan yang berakhlak mulia. InsyaAllah, moga-moga kita dikategorikan sebagai orang yang hidupnya dalam keberkatan ataupun barakah insyaAllah. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat seperti yang Sofia war-warkan ya, insyaAllah kita akan ikuti azan subuh yang mana akan berkumandang pada pukul 6.01 minit pagi, menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Untuk itu, kita teruskan lagi perjalanan pagi Salam Pagi ni intim bersama Farid Sanullah, keagungan. Teruskan bersama kami Salam FM.

Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Pagi yang cukup mendamaikan untuk kita pagi ni. Alhamdulillah hari Jumaat. Jumaat yang penuh barakah lah untuk kita. InsyaAllah 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama 21 Ogos 2026 masih lagi terus segar. Bertemankan saya Sofi Abdullah waktu ini. Mulakan hari kita untuk anda yang baru saja bangun tidur, ya, yang nak memulakan tugasan, apa juga keadaan yang anda lakukan, ya, keadaan kita waktu ini ataupun apa yang kita nak buat, kita lakukan, jangan lupa untuk kita mulakan dengan bismillah dan juga doa dan juga selawat insyaAllah. Semoga setiap langkah kita pagi ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita dilapangkan, hati kita ditenangkan dan segala urusan diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyakkan selawat kerana hati dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sentiasa dipandu untuk menuju kebaikan, ya. Baiklah, untuk pagi ni seketika waktu kita nak, saya nak kongsikanlah berita di sekitar kita, ya, di negara kita maupun di luar negara pagi ni. Telekom Malaysia Berhad berminat untuk menyertai projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam. Dan menurut pegawai ataupun ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Amar Huzaimi Madris, memberitahu bahawa TM optimis dalam menilai pilihan untuk meningkatkan kesaling hubungan di antara Malaysia Timur dengan Barat menerusi projek berkenaan. Dan antara berita-berita lain yang turut dimuatkan, di Klang, polis sedang memburu suspek dipercayai terlibat dalam kes cubaan samun sebuah kedai emas di Jalan Tengku Kelana, Klang, semalam yang tular di media sosial. Dan menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Superintendent Kamal Arifin Aman Shah, mengesahkan perkara itu berkata kejadian berlaku kira-kira 10.30 minit pagi, yang mana dipercayai telah menyebabkan kecederaan kepada individu selain melibatkan penggunaan senjata api. Berita seterusnya, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil menggesa bakat muzik baharu supaya mempunyai pengetahuan asas perundangan khususnya berkaitan hak mereka sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Dan katanya pengetahuan itu penting bagi memastikan penyanyi dan penggiat muzik tidak berdepan masalah berkaitan hak mereka pada masa hadapan selepas memasuki industri. Kerajaan akan berusaha sebaik mungkin dalam kemampuan yang ada untuk membantu golongan muda mendepani pelbagai isu. Itu yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menerusi hantaran di Facebook semalam, beliau berkata komitmen itu dizahirkan selepas mendengar pandangan dan nasihat anak muda dalam pelbagai perkara pada sesi temu Anwar dan juga Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda HAMKA Antarabangsa 2026 di Klang, Selangor. Berita-berita lain yang turut dimuatkan, semangat kemerdekaan bukan sekadar diraikan menerusi kibaran jalur gemilang dan sambutan pada 31 Ogos, malah boleh diterjemahkan melalui usaha menyatukan masyarakat termasuk berganding bahu membantu komuniti dan mereka yang memerlukan. Berteraskan semangat itu, Syarikat Pembangunan Hartanah Eco World meneruskan kempen Anak-Anak Malaysia ataupun #AAM2026 menerusi tema Jom

sebagai satu seruan kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama menyemarakkan semangat kebersamaan, perpaduan dan gotong royong bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Di Pulau Pinang, sebanyak 8,484 ekor anjing liar dan terbiar berjaya dimandulkan menerusi program Perangkap Mandulkan dan Lepaskan ataupun TNR hasil kerjasama Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Pertubuhan Bantuan Antarabangsa bagi Perlindungan dan Kebajikan Binatang sejak 2017 hingga Mei lepas. Dan antara lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja ke Brunei bermula 21 hingga 22 Ogos. Dan berita yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, Jemaah Menteri meluluskan 17 syur penambahbaikan bagi memperkukuh kawalan keselamatan saringan serta pengurusan risiko di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan pintu-pintu masuk antarabangsa negara. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan ya, yang dimuatkan untuk anda pagi ini. InsyaAllah ada lagi informasi ataupun berita-berita yang terkini dan terbaru untuk dikongsikan akan saya sampaikan kepada anda dari semasa ke semasa. Baiklah, untuk pagi Aksana pagi ini, MasyaAllah Tabarakallah, masa terus berlalu dengan begitu pantas sekali. 6.30 minit pagi, saya akan bawakan kepada Akhi Ukti untuk kita ikuti Nida Al Islam pagi ini, perkongsian tentang diam tak selalunya. Diam tak selalunya. Kita dengarkan nanti menerusi perkongsian dalam Nida Al Islam 6.30 minit pagi ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk semua, kita teruskan lagi perjalanan pagi at salam untuk pagi ini. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 91.1, juga menerusi RTM Klik aplikasinya di Astro 875 dan MyTV 706 ya. Selamat pagi dan teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
0: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Satu, dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Janabah. Janabah bermaksud keadaan tidak suci yang disebabkan oleh hadas besar, keluar air mani, haid dan sebagainya.
2: #penyiaranjakim. Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Ambillah tepat pukul 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi dan nantikan agenda at Salam 7.35 minit pagi secara langsung yang akan saya bawakan kepada anda insyaAllah. Jadi nantikan dan teruskan kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu anwar dan majlis perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu insyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklima kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chelsea Wu Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Tikai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bersemangat terus mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Bangunlah kan. Bangun tu bukan bangun tidur. Bangun tu kita wake up daripada apa, dari keadaan yang lemau, lemah kan, murung, tak ada mood, moody, macam-macam lah kan. Kita bangkit. Semoga Allah berikan kita kemudahan ya dalam setiap langkah kita nak syahid rezeki pagi ni. Untuk anda yang Aki Ukti yang pergi ke tempat kerja ya, ataupun pulang dari tempat kerja yang bekerja secara shift kan, semoga Allah kurniakan kita satu semangat untuk meneruskan perjuangan kehidupan, untuk menafkahi yang berada di rumah tu, pasangan kita, isteri, mak ayah ya, adik-beradik, juga anak-anak kita kan, yang juga menghantar anak ke sekolah, anda bapa dan ibu yang hebat, masya-Allah, yang mana suri rumah sediakan bekal untuk

0: Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda yang mendengarkan siaran kami ya. Antum memang terbaiklah. Semoga setiap detik yang antum melalui pagi ini membawa manfaat ya, ketenangan, semangat untuk kita mulakan hari ini dengan lebih positif. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama saya. Sebab apa pagi ni antara kandungan yang menarik selain kita akan ikuti selepas ini sketsa keluarga Ustaz Akil, nak belajar bahasa Arab menerusi Lughatul Salam, dan juga Kak Bedah Tudung Bawal yang menyusul. Pagi ni kita ada yang istimewanya menerusi agenda Ayat Salam 7.35 minit pagi. InsyaAllah saya akan menghubungi saudari Nur Uyuni Hamdi Ahmad yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keurusetiaan dan juga Hubungan Luar JAKIM untuk kita sembang-sembang serba ringkas berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan untuk tahun 1448 Hijriah kan. Itu dia. Jadi jangan ke mana-mana, anda setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Jangan lupa laraskan frekuensi yang berada di Great Perak 96.7. Manakala kepada anda yang berada di mana lagi ya, di Jerantut Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensinya 89.3. Baiklah, seketika waktu kita ikuti sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Semalam saya perasan sesuatu semasa masuk ke masjid.
3: Oh, apa dia tu Ahmada?
2: There's a few people that I know. Mm-hmm. Mereka masuk macam tu je, tanpa memberi salam atau menegur sesiapa.
3: Oh, maksud kau Ahmada, diorang tak bagi salam lah kan? Maksudnya diorang masuk macam tu je kan? Tak ada bagi salam, tak ada apa kan? Aku pun pernah agak nampak benda yang sama. Kadang-kadang siap lalu depan kawan sendiri pun tak ada bertegur siapa. Eh, Ahmada, tu ada ustaz lah. Jom tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Akil.
4: Ah, waalaikumsalam. Kamu Sufi. Ni Hamada. Kepa hal tamam?
2: Alhamdulillah, berkhair.
4: Mia.
3: Ustaz, kami nak tanya ni. Kenapa ada orang yang masuk ke masjid tanpa memberi salam walaupun mengenali jemaah yang ada di dalamnya?
4: Pertama sekali, Sufi, Hamada, memberi salam adalah sunnah yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Sebab ia adalah lambang kemusliman.
2: Termasuk ketika berada di masjid.
4: Betul. Betul Hamada. Ya, masjid ialah tempat pertemuan orang beriman. Memberi salam merupakan salah satu cara mengeratkan ukhuwah sesama Muslim. Tapi ada waktu-waktunya kita tak boleh beri salam kepada orang yang sedang melakukan ibadah.
3: Masa kita masuk ke masjid, ada tak adab-adab yang kita perlu lakukan?
4: Masjid ni rumah Allah, tempat kita nak melakukan ibadah. Mulakan langkah dengan memberi salam dan berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dan rahmat Allah sepanjang yang berada di dalam masjid itu.
2: Memberi salam kepada semua jemaah yang ada.
4: Beri salam secara umum cukup, dengan suara yang perlahan, sederhana. Contohnya assalamualaikum kepada jemaah berdekatan. Jangan sampai bagi salam pada jemaah yang sedang solat, zikir atau baca Quran. Contohlah, saya masuk-masuk masjid, saya nampak Sufi. Sufi tengah baca Quran. Jangan bagi salam kat Sufi. Saya nampak Hamada. Hamada tengah duduk relax kan, main handphone. Saya bagi salam pada Hamada, assalamualaikum, macam tu. Okay.
3: Kiranya Ustaz, tak betul lah dengan cara bersembang, bergelak ketawa sampai mengganggu orang lain.
4: Oh, tak betul tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 61, maksudnya, maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesama kamu sebagai penghormatan yang berkat lagi baik di sisi Allah. Jelas Allah suruh kita beri salam dan saling hormat orang lain. Dengan kata lain, jangan mengganggu jemaah lain.
5: Saya nak menyampuk sikit boleh ya?
4: Aisyah, sila.
5: Saya dengar perbualan abang tadi dengan Sufi dengan Ahmad ni. Saya nak sampuklah sikit kan. Walaupun kita tak kenal antara satu sama lain, apa kata kita beri salam dan berikan senyuman? Apa salahnya kan?
3: Betul Puan Aisyah.
4: Betul. Ya, memberi salam sesama jemaah membuang rasa asing dan membina kasih sayang dalam kalangan masyarakat Islam setempat atau jemaah musafir. Rasa ada tautan hati.
5: Tautan tak lebih kan bang?
4: Tautan hati.
5: Okey, saya risau juga hati lain tu.
4: Hai.
2: Satu lagi kan Ustaz, kadang-kadang ada Jumaat masuk sahaja. Masya Allah, raiha jamila. Alisa kezalik Ustaz?
4: Ya Rab.
5: Apa tu bang?
4: Maksudnya ada Jumaat masuk tu. Jumaat tu cantik, dahsyat, luar biasa. Jadi ada bauan yang wangi menusuk dalam hidung. Yelah kan, kadang-kadang over orang perempuan pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi,
3: pakai perfume.
4: Jemaah lelaki selalunya bau minyak atar. Minyak atar lazimnya baunya lembut, merebak perlahan-lahan. Bau-bauan boleh,

0: Tapi yang lebih penting, pastikan tubuh kita suci daripada hadas kecil atau besar. Pakai pakaian menutup aurat, sopan dan bersih. Orang perempuan pakai minyak wangi untuk dirinya yang dekat ni bau wangi, bukan dengan orang lain bau wangi.
1: Oh yelah, kan. Rumah Allah ni mestilah kita ada tertib dan ada adabnya. Kalau kita masuk rumah orang pun, kita kena ada sopan, ada tertib. Apatah lagi nak masuk rumah Allah ni. Betul tak Sufi?
2: Betul Maisha.
1: Abang betul?
0: Hey, abang betul saja.
2: Sila betul, betul kan? Sila betul.
0: Perempuan selalu betul. Rumah Allah ni Aisyah, semua kita akan jadi lebih hidup diberkati bila mana duduk rumah Allah ni kita penuhkan dengan ibadah, penuhkan dengan senyuman dan disibukkan dengan ibadah yang utama, yakni beri salam yang ikhlas.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan itu terus subur dalam kalangan adik-adik kita ni dan seluruh masyarakat kita, insya-Allah.
2: Insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan Ustaz Puan Aisyah. Terima kasih atas penjelasannya.
1: Sama-sama. Tak nak belanja shawarma lagi ke hari ni?
2: Boleh, saya belanja sus juga. Jom.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
1: Itu dia gabungan dua stesen ya, IIUM.FM dan juga Salam FM. Dan rancangan untuk keluarga Ustaz Akil pagi ni terbitan Uni Yunus. Baiklah, nantikan sekejap lagi kita nak belajar pula bahasa Arab, Lughatul Al-Arabi ya, menerusi perkataan ataupun ayatnya pagi ini. Semoga Allah menjaga kamu. Macam mana nak cakap dalam ataupun berkomunikasi dalam bahasa Arab? Jadi teruskan bersama kami. Jangan ke mana-mana, setia kekal menerusi Pagi at Salam.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar agaknya pendengar-pendengar Salam FM? Kita doakan insyaAllah semuanya baik-baik belaka. Sebut tentang doa ni kan, hari ni saya nak kongsi dengan kalian bagaimana kita bila kita jumpa dengan orang kan, kita nak berpisah dengan orang, kita nak tinggalkan orang kan, kita nak sebut dengan dia, semoga Allah menjaga kamu. Itu kan, kita nak tinggal anak-anak kita contohnya kan, ataupun orang-orang yang nak pergi travel contohnya. Bagaimana kita nak sebutkan semoga Allah menjaga kamu? Bahasa Arabnya kita boleh tuturkan dengan menyebut Allahu yahfazuka. Kan? Biasa kita duk sebut bye-bye aja kan? Ni, mari kita tengok bagaimana bahasa Arab ajarkan kita boleh kita sebutkan Allahu yahfazuka. Kalau perempuan, Allahu yahfazuki. Ini kan seronok. Kita berdoa supaya Allah menjaga dia. Mudah-mudahan perginya selamat, baliknya selamat. Samalah macam mana anak kita tentu puan. Kita hantar dia pergi sekolah, paginya segar bugar, balik petang belum tentu yang segar bugar itu boleh kita dakap kembali. Maka nak doakan kebaikan untuk dia, kita sebut Allahu yahfazuka, semoga Allah menjagamu hai anak. Mudah-mudahan balik petang nanti anak kita sihat, kita pun sihat, boleh kembali bergembira sebagai satu keluarga insyaAllah. Jadi budayakan dengan kita sebut sebutan-sebutan sebegini, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dapat sesuatu hari ini dalam Lughatus Salam? InsyaAllah pendek dan mudah kan? Sekali lagi apa kita sebut? Allahu yahfazuka. Jumpa lagi di lain masa. Araka alal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baiklah, sudah pun 7.30 minit pagi waktu ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nantikan agenda Islam untuk kita sembang-sembang sempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama Puan Nur Uyuni Hamdi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keurusetiaan dan Hubungan Luar JAKIM. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, empat hari lagi untuk kita sama-sama kira detik ataupun countdown Maulidur Rasul, yang mana pagi ni agenda Ayat Salam juga kita nak cerita sikit lah tentang sambutan Maulidur Rasul yang bakal diadakan nanti untuk peringkat kebangsaan, dan di talian telah pun menunggu menanti. Assalamualaikum Puan Nur Uyuni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Aha, dan Puan Nur Uyuni Hamdi binti Ahmad merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keurusetiaan dan juga Hubungan Luar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ya?
2: Ya, betul.
1: Pagi ni kita nak cerita sikit lah, nak promote dekat pendengar-pendengar Salam FM ni. Nak tanya Puan Uyuni, bila yang mana majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk tahun ini diadakan?
2: Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada DJ bertugas. Jadi insya-Allah pada tahun ini sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan dijadualkan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos dan hari Selasa ini. Dan majlis ini akan diadakan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Universiti Putra Malaysia. Bermula jam 7:30 pagi. Dan untuk makluman semua pendengar juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah berkenan untuk berangkat bersama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah ke majlis tersebut.
1: Jadi bagaimana dengan kita nak ceritalah kalau tentang majlis sambutan Maulidur Rasul ni, pasti ada pengurniaan anugerah, ya. Dan ya, boleh Puan Uyuni beritahu dengan pendengar bagaimana dengan anugerah ini ataupun kriterianya tentang pengurniaan.
2: Okey, baik. Untuk majlis sambutan Maulidur Rasul pada kali ini, kita maklum yang kemuncak acara adalah pengurniaan anugerah Maulidur Rasul oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Dan keseluruhan terdapat 9 anugerah, di mana majlis pada kali ini akan menobatkan seorang penerima anugerah perdana dan juga 8 orang penerima anugerah Maulidur Rasul. Dan anugerah ini diberi sebagai kita nak mengiktiraf individu-individu yang layak yang memberi sumbangan kepada pembangunan syiar Islam lah. Dan penerima anugerah ini kita pilih berdasarkan jasa dan juga kepakaran masing-masing yang telah disumbangkan lah, mengikut kategori-kategori yang telah ditetapkan.
1: Itu dia, itu antara kriteria tentang pengurniaan nantilah.
2: Ya, betul.
1: Jadi Puan Uyuni, apakah pula tema sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ini?
2: Okey, untuk tahun ini sambutan Maulidur Rasul ni merupakan manifestasi kecintaan umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpaksikan kepada nilai tersebut, tema Madani dihayati, Ummah diberkati menyeru seluruh masyarakat untuk kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kita nak membina sebuah negara yang maju, bersatu padu dan sejahtera, dan melahirkan ummah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah.
1: Jadi keistimewaan pula untuk tahun ini, apa agaknya yang special ataupun istimewanya tentang penganjuran sambutan Maulidur Rasul untuk 1448 Hijrah ni, Puan Uyuni?
2: Ok, Okey, untuk keistimewaan penganjuran ni bukan sahaja sekadar untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi madu rasul ni juga menjadi medium untuk kita menghayati nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hidup masyarakat kinilah. Jadi konsep yang diketengahkan ini kita mengambil inspirasi daripada pembentukan masyarakat Madinah, iaitu sebuah model peradaban Islam yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kekuatan akhlak, perpaduan dan juga tadbir uruslah. Dan dua elemen utama yang menjadi tunjang adalah Sahifah Madinah dan juga Masjid Nabawi. Yang pertama, Sahifah Madinah itu sendiri melambangkan asas perlembagaan sosial, di mana asas ini dapat menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang. Dan Masjid Nabawi pula menjadi simbol pembangunan ummah yang menyatukan ibadah, ilmu, kebajikan, kepimpinan dalam satu ekosistem masyarakat. Jadi berteraskan semangat madani dihayati, ummah diberkati, pendekatan pada kali ini kita tampilkan sebuah sambutan yang bukan saja menyentuh aspek visual dan estetika, tapi kita nak bawa juga penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Dan untuk makluman semua pendengar juga, penganjuran pada kali ini kita perkukuhkan dengan kerjasama strategik dengan UPM, di mana UPM merupakan penyedia lokasi penganjuran dan juga sokongan logistik lah untuk majlis sambutan pada kali ini.
1: Itu dia, madani dihayati, ummah diberkati, ya, yang mana fokusnya menekankan penghayatan nilai-nilai masyarakat madani dan membina perpaduan tadi, ya.
2: Ya, betul.
1: Itu keistimewaan untuk penganjurannya. Bagaimana pula dengan pengisian acara nanti? Mungkin ada yang special ataupun ada yang sesuatu yang orang kata wow, Masya Allah, seronoknya pengisian acara. Ada yang istimewanya. Jadi boleh kongsikan mungkin sedikit sebanyak pendengar-pendengar kita nak tahu pagi ni.
2: Okey, untuk penganjuran sambutan pada kali ini dilaksanakan secara sederhana, namun ia kekal meriah dan berprestij lah. Memang kita isi dengan pengisian-pengisian yang sangat bermanfaat. Okey, antara pengisian sempena majlis sambutan pada kali ini, yang pertama, perarakan kontijen, di mana kita sedia maklum untuk sambutan pada kali ini disertai oleh 104 kontijen dari berbagai kementerian dan juga agensi. Dan perarakan ini diiringi dengan alunan selawat yang bukan sahaja dapat menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah, tetapi juga boleh dapat memeriahkan acara itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita ada program Bicara Khas Wanita, di mana program ni kita khususkan kepada peserta wanita. Sementara menanti acara perarakan selesai, peserta kontijen wanita akan diisi dengan pengisian oleh penceramah kita, iaitu Ustazah Yohanes Muhammad Yusof, yang akan menyampaikan ceramah. Dan tajuk juga agak menarik untuk Bicara Khas Wanita ni, iaitu menuai berkat dengan akhlak, ibrah kesabaran dan sikap pemaaf Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan. Okay, yang ni untuk program Bicara Khas Wanita. Dan yang ketiga, di masjid-masjid utama di bawah JAKIM juga ada melaksanakan program-program bagi menyemarakkan lagi sambutan untuk Maulidur Rasul pada tahun ini, iaitu di Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Dan tidak lupa juga dari segi promosi, di mana keistimewaan promosi pada kali ini adalah kita menggunakan elemen kecerdasan buatan ataupun AI, di mana pendekatan yang digunakan akan lebih sinematik dan contemporary. Dan ini berbeza lah dengan pendekatan promosi yang konvensional, di mana pendekatan pada kali ini kita mengharapkan dapat menarik penonton dengan daya tarikan yang tersendiri. Di samping tu dapat menarik golongan belia lah, menghayati nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi promosi ni bukan sekadar hebahan acara, tapi ia juga salah satu medium dakwah kreatif lah yang menghubungkan sejarah, nilai Islam dan aspirasi Malaysia Madani kepada masyarakat.
1: Itu dia satu pengisian yang menarik untuk dikongsikan. Kena nak tahu lebih lanjut lagi nanti kena kita kena saksikan sendirilah sambutan Maulidur Rasul ya puan.
2: Ya betul, kena hadir atau saksikan sendiri. Aha, di kaca TV dan platform yang berkaitan.
1: Ya insyaAllah. Dan yang terakhir sekali Puan Yuni, bagaimana harapan dan juga mungkin nak war-warkan kepada pendengar-pendengar Salam FM pagi ni tentang penganjuran yang bakal diadakan nanti, silakan.
2: Okey, nyatanya penganjuran sambutan Maulid Rasul ni kita maklum merupakan satu manifestasi komitmen kerajaan yang dilaksanakan pada setiap tahun. Jadi kerajaan memang sangat committed untuk terus memperkasakan syiar Islam dengan melaksanakan penganjuran ini setiap tahun. Jadi justeru JAKIM harap sambutan ni dapat memperkukuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dapat menyemarakkan penghayatan terhadap sirah akhlak dan sunnah baginda.
1: Itu dia. Jadi terima kasih Puan Uyuni ya atas perkongsian untuk pagi ini. Semoga apa yang dirancangkan dilaksanakan insya-Allah ya mendapat sambutan ya dan juga dapatlah imarahkan untuk semua pendengar-pendengar pagi ini untuk sama-sama hadir nanti.
2: Okey, terima kasih juga kepada DJ bertugas dan saya juga nak menyeru dan menjemput orang ramailah untuk hadir memeriahkan sambutan ini mulai jam 7.30 pagi di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di UPM Sedang. Dan untuk makluman semua pendengar juga, majlis ini akan disiarkan secara langsung melalui RTM, saluran TV 1 dan turut disambung siar oleh TV Al-Hijrah. Dan siaran ini akan dipancarkan juga melalui pelbagai platform digital dan rangkaian radio. Kalau saya sebutkan, boleh sebutkan di sini, antaranya termasuk media sosial rasmi JAKIM iaitu YouTube My JAKIM dan juga Facebook JAKIM. Di samping tu beberapa saluran radio di bawah RTM seperti Salam FM sendiri, National FM, KL FM, IFM Mandarin, Trax FM, Minal FM dan juga Asyik FM yang turut membuat liputan untuk sambutan ini.
1: Terima kasih. Bagi pihak penerbit penyelaras untuk pagi ini, Suhaila Arif mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Uyuni ya.
2: Ya, sama-sama. Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia Puan Nur Uyuni Hamdi Ahmad selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keurusetiaan dan Hubungan Luar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang mana kita bercakap tentang sambutan Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijriah. Rabbi salli wa sallim
3: ala sayyidina Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Sehat ke tu? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cakap sikit kan pasal satu benda yang kita nampak kecil tapi sebenarnya boleh membawa kepada satu masalah besar ataupun kemalangan besar. Itu apa? Tidak memberi signal ketika memandu. Baiklah, Kak Beda kadang-kadang heran juga kan, ada orang tu bila nak masuk simpang, tukar lorong ataupun membelok kan, dia terus masuk je tanpa bagi isyarat. Kita yang kat belakang ni, kita ni bukannya ahli nujum yang boleh tahu sama ada dia nak ke kiri ataupun ke kanan. Betul tak? Yang bawa motor pun sama Kak Beda tengok. Tiba-tiba masuk je celah kereta, tukar lane mengejut. Kadang-kadang signal pun dia tak kisah. Jadi kita kena ingat ya, jalan raya ni bukan kita seorang yang guna tau. Kita ada orang tua, ada anak kecil, ada penunggang lain. Semuanya bergantung dengan sikap berhati-hati antara satu sama lain ya. Dan kita kena maklum juga, signal ni bukannya perkara remeh ya, tapi sebenarnya dia tanda hormat dan adab ketika kita di jalan raya. Bila kita bagi signal awal-awal, orang lain sempatlah perlahankan kenderaan, sempat berjaga-jaga, sempat elakkan kemalangan. Betul tak? Bayangkan kalau satu saat kecuaian itu menyebabkan orang lain cedera ataupun lebih buruk lagi, kita tak rasa bersalah ke kan? Bila berlakunya kemalangan disebabkan kita, adakah kita akan rasa tenang? Mestilah kita rasa bersalah, bersalah seumur hidup. Betul tak? Kita jangan fikir, alah dekat je nak masuk, sekejap je nak tukar lane tu. Dengan sekejap kita boleh menyebabkan orang lain kemalangan. Jadi berhati-hati kalau nak memandu tu, bawalah kereta elok-elok, masuk simpang ke kiri ataupun ke kanan, kita bagilah signal siap-siap je, bukannya kita main terjah masuk lane tersebut ya. Itu dia pesan Kak Beda. Bila kita nampak lampu warna kuning, bukannya dia rasa nak berhenti, tapi dia rasa nak pecut. Hari ini cerita Kak Beda, jadilah pemandu yang berherma dan berhati-hati serta mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Gitu. Baiklah Kak Beda ni pun ada kerja juga, bukannya nak membebe dengan korang je. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Seperti biasa Kak Beda nak cakap, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Beda atas nasihat untuk pagi ini. Dengar ya semua. Itu dia, nasihat yang baik kita ikut. InsyaAllah semoga manfaat untuk semua. Baiklah, sekian saja untuk perkongsian kita pagi ini. Sepanjang 4 jam tugasan saya, 4 jam dalam pagi Assalam pagi Jumaat ya. Semoga segala ilmu dan peringatan yang dikongsikan membawa keberkatan dalam hidup kita, InsyaAllah. Ya, segala yang baik itu tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu tentunya dari kelemahan diri saya sendiri. Dan sehingga kita berjumpa lagi, illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan selepas ini saya akan serahkan mikrofon ini kepada rakan penyampai Ashik FM. Teruskan bersama rakan saya selepas ini, InsyaAllah. Jumpa lagi, bye-bye.